Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sadang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Andosan sagedap pak. Kitu pokna bari terus init. Kawas nu teu pati malire ka Paris jeung Yeyen. Padahal dua nana geus teu sabar hayang geura nepikeun maksudna hayang geura nyaho naha saha nu ditahan di dinya.
1: Namni rarese kitu nyapanya. Kitu-kitu bae meni caru ekitu. Nu saribuk pisan sombong sarombong kitu paduh. Jelema teh meuteu ngarti kana keur rusuhnya.
0: Nyi Yayan rada gegeleneng da geus teu sabar teh. Sabar yen sabar.
1: Sabar-sabarku atuh Ni caru ek jelema teh nya abong polisi teu ngarti ka batur teh imah. Jeung raraina teh meni karejem kitu serius. Tara gumojeng digana teh.
0: Tantang tu oge atuh. Keur serius dieu teh, keur harusu. Kerani weh meureunan polisi teh, ngurus itu ngurus ieu. Jadi lain beungeutna nu kitu teh ngan kulantaran sibuk meureunan. Jadi barora mikirkeun nu lain atuh. Ngurus ieu teh sibuk ieu. Ngurus masyarakat teh ngurus keamanan. Jeung sajabana. Keun urang tungguan we di dieu heula atuh. Tuh geuning tuh. Sakitu saribukna kitu. Sabar ajana naon teh ieu yen ieu teh. Ceuk Pak Aris bari nunjuk ka rohangan sejen nu memang di dinya loba polisi ngagimbung bangun anu dari anak keranan. Deukung si Dila. Sababaraha urang anggota polisi sina Paris diburuan. Kabeh sikep sampurna senjata teu meunang dibawa. Srong saurang nangtung hareupeun baris. Terus cacarita rada lila mata kesel anu nungguan. Heuleut sabatara waktu sababaraha urang anggota polisi arunggah kana jeep dius ini dituturkeun ku nu sejen. Tumpak motor mulain teh ngapreng. Ngabring-ngabring eta mobil jeep teh. Kaayaan teh katempona asa riweuh mata kaweur kawas keur aya kalaman bae. Atuh Pak Aris kareung anjeunna ti tadi nitenan kasibukan di kantor polisi. Ku Pak Aris kaharti paingan anjeunna teu buru-buru ditarima ku piket kalah dititah nungguan harita.
2: Aduh. Anehnya. Nyaya naon ieu teh atuh.
0: Polisi abul-abulan nu init bangun rusuh jeung nu digawe manis sibuk kitu.
1: Mohon, aya naon nyapanya? Duh. Aya nu disurungkeun ka rohangan tengah geuningan. Ku naon nyapanya?
0: Nya Yeyen oge heraneun ningali kasibukan di kantor polisi teh. Geus hampir 3 jam nungguan Pak Aris jeung Yeyen meni gregeteun hayang geura-geura nyaho tapi teu bisa magar kumaha da teu waas ari kudu maksa mah atuh ngarumasakeun jadi semah jeungna deui da kanyahoan memang keur sibuk polisi teh. Kira-kira pukul 11 leuwih Pak Aris kakara aya anu ngadeukeutan salah saurang anggota polisi nu poe eta kagiliran piket. Harita di kantor geus rada subung sabab loba nu kaluar.
2: Bah dupi babade di mana ye saring badi aya kipir juga naon ye
0: kitu cek polisi jiga-jiga urang batak urang seberang mimiti mariksa. Atuh Pak Aris atuhun geuwat ngajawab.
2: Oh, abdi ti cijera. Ngahajap pisan ngadeheus ka bapak ka dieu. Jalaran ieu teh aya kaperugian. Nanging kitu oge manawi henteu ngaganggu ieu teh. Jawab Pak Aris sopan keranan.
3: Oh, abunten. Abunten anu kasuhun. Sareresna mah kita diuge tos katingal aya bapa nanging Sim guring teu diasa engel Marius iu. Cararan nuju repot pisan ieu teh. Melihat mah aya sawetara anggota anu dicarekan tadi teh. Mergi wengi tadi aya tahanan kabur gitu.
2: Oh, janten. Aya tahanan kabur.
1: Siapa anu kabur teh, Pak?
3: Ah, nanti dulu, Neng. Ini abah mau bicara dulu sama bapakmu.
2: Coba teraskan kumai teh. Maksud kabur teh kumai, maksud kabur teh.
3: Sumuhun tadi ayat tahanan kabur. Kitu teh polisi batak ke harita teh. Atuh maneh ngagebeg baris teh sabab manehna oge aya keperluan nu patula patali jeung eta tahanan.
2: Kukupingan teh tahanan kabur sun.
3: Sumuhun kabur wengi tadi diginten-ginten mah wanci teh subuh nageun pagi-pagi sekali gitu. Wanci apa itu?
2: Ah, wanci janari.
3: Ya iya itu wanci jam hari atau sanes wae. Kenapa kita awa neng? Awak kan belum bisa bahasa Sunda, udah belum lama ini sini nih.
1: Nya maksana teh pangitan wanci janari. Janari teh acan subuh aja teh gitu. Apa aja teh?
3: Ah, si Ineng ini kok cantik pula ini. Ah, Eneng. Eneng ini putra bapak ya?
2: Sumuhun ieu teh. Pamineraskeun mah tos KSM marupin mah ibu nangkali teh gitu.
3: Kenapa tidak melanjutkan sekolah, Neng? Ah, kasihan jeung sekarang itu harus berpendidikan itu.
2: Minat teh can minat ieu teh pun anak teh. Duka kapayun marupin mah kitu tah ieu teh. Mangga teraskeun kumaha teh maksud tadi teh.
3: Sumuhun. Pokona ginten-ginten wanci janari da teu aya nade eta tahanan teh pukul ya pukul-pukul jam panginten jam ya jam gitu jam 11 malam sareng pukul 12
2: cobi teraskeun
3: sumuun tak pukul 11 sareng pukul 12 malam kan terus eta tahanan teh dikontrol sun diperiksa
2: aya keneh sun
3: ya aya pada pukul 11 dan pukul 12 malam itu mereka itu masih ada.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uhian ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mungse mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawitna mah.
2: Seueuran
3: jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh?
3: Alhamdulillah gitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah gitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka dupanya wae teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti 10 usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu.
2: Oh.
3: Seueur anu karaosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna mah.
3: Seueur we anu karaosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
2: Saalit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitran ka undang supados sehat seperti teteh kita.
3: Upami aya nu gaduh panyawat seperti abdi

0: konsultasi 0813-8000-6860.
1: 0813-8000-6860.
2: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Mangga teraskeun kumaha teh maksud tadi teh.
1: Cumun. Pokona jinten-jinten wanci jenari. Da teu aya nade eta tahanan teh. Pukul. Ya pukul-pukul. Jam panginten jam. Ya jam gitu. Jam 11 malam. Sareng pukul 12.
0: Cobi teraskeun.
1: Sumuun tak pukul 11 sareng pukul 12 malam. Kantos eta tahanan teh dikontrol sun. Diperiksa.
0: Aya keneh sun.
1: Ya aya. Pada pukul 11 dan pukul 12 malam itu mereka itu masih ada. Ananging samemeh bijil panun poe subuh, matahari subuh.
0: Ah, panginten bukan matahari subuh, panginten balebat.
1: Nah iya, itu balebat. Itu kata orang Sunda ya.
0: Ya upami tacan bijil panon poe teh hartosna tacan subuh eta teh balebat namina atana picarangcang tihang.
1: Oh kina abi itu sibut carangcang tihang. Mas polisi, bang polisi teraskan atuh ah nyariosna keun kemah ejar basa Sunda mah ka tukang adongeng atuh tong ayeuna yang mah meni seur pisan si ibu.
2: Ah si eneng kan awak ini orang seberang berumba ama di tatar Sunda ya jadi polisi anggota kepolisian harus belajar gitu bahasa
1: ahli cik ah hari orang-orang Sunda tara ngapejaan diajar orang Batak tapi hari mana nih yang diajar pra Sunda
2: ay sekidik-sekidik itu penting itu
1: terus eta pas tak memeh bijil barebat eta tus kapenak ada lubang besar
2: di mana teh
1: ya di itu di tahanan

0: Duh goro wong. Kabe enak goro wong, ngapa bol temok. Dubi bapak aya per jugi naon ieu? Katingalina se perkes nyure was pisan ieu. Awak da irdi ah, bah jeung juru apa bulai bapak. Kok datang ke sini? Ada apa ini?
1: Eta polisi nu urang batak teh kaget da beda pisan riukna Pak Aris. Basa ngadangu yen tahanan kabur.
2: Aduh. Kieu sarana senam apa?
0: Lah iya betul. Apa yang betul?
2: Abdi teh parantos kaicaran pun anak ieu teh.
0: Anak hilang begitu. Hilang anaknya. Lah itu si Eneng kan ada.
2: Iya mah Raina.
0: Kalau yang dengit itu siapanya itu?
2: Kakakna, kakaknya pun anak.
0: Oh, serius?
2: Tak eta pun anak anu ical teh, nu hilang teh. Tau sababaraha wengi dipilarian ka ditu ka dieu ku Sim Kuring teh, nanging weleh teu kapendak wae. Ari kamari nya Sim Kuring teh menak berita kina koraan ngeunaan kajantanan pembunuhan teh malih mah ieu korana oge dibantun yeuh.
1: Pak Aris nemongkeun koran nu ngamuat berita ngeunaan siji hektea ku polisi terus dibaca terus ungut-ungutan eta polisi teh ret ka Pak Aris pok naros deui.
0: Jadi maksud bapak kumaha ieu?
2: Tah, salah sawios jenengan nu dina koran teh sami sareng jenengan pun anak.
1: Ku kituna abdi teh ngaraos panasaran. Hoyong jonghok, hoyong patepang, nah nu ditahan di dieu teh pun anak atuh lampi sanes. Kitu maksudna teh pa polisi ieu teh.
0: Oh, begitu. Eta siapa? Siapa namanya itu tuang putra deh? Anak bapak itu siapa namanya?
2: Ya namina teh Ian.
0: Oh Ian. Oh itu ya. Dak leres tahanan teh namanya yang satu itu Ian. Ditambah dengan yang satu Rusli, dupi bapak sahajiningan ieu. Namanya siapa?
2: Sim Kuring mah Arisun.
0: Ki. Nanti dulu ya Pak ya, sebentar. Saya cari di buku catatan ini. Karena banyak nama Ian itu, banyak yang juga datang ke sini.
2: Ya.
0: Banyak juga nama Rusli, jangan-jangan ini takut salah nama itu atau salah tangkap begitu.
1: Eta polisi ngadongkang buku gede terus dibukaan blak-blak disakalikeun terus mapai nomor tiluhur tepi ka handap rek eureun red ka Paris.
0: Tahanan nu kabur dimaksud ku bapak teh leres katelahna Ian. Nanging di dieu mah eta alamatna Ian itu di Jalan Holis, Pak.
2: Jalan Holis.
0: Ya iya. Ini yang tertera itu alamatnya ngakunya dari Jalan Holis. Nomor 11 katanya. Itu termasuk kulawargana yaitu Paraksa. Raksa namanya. Malihana kantus edak nujeningan Paraksa teh besuk ka dieu. Besuk panggil ngalayat. Ya iya besuk. Besuk itu. Besuk menemui kesini itu. Tak gitu Pak, Nengnya, si Enengnya. Jangan kita wadus, Neng. Ah, sayang seri atuh ku pa polisi ya teh.
2: Ah, awak kan masih muda.
0: Neng paling berapa tahun usia?
3: 22.
0: Awak kan baru 27 ini. Ah. Masih bujangan nih. Ah. Belum punya pacar awak ini. Wah, mungkin takut oleh orang Batak ya.
4: Disangkanya oleh orang Batak itu keras-keras. Wah, enggak, Neng. Enggak. Keras tapi setia.
2: Nah gitu, Pak. Cek eta polisi teh ngajentrekeun ke Paris. Gitu. Rupina sanes pun anak ari kitu mah nya. Nanging abdi teh tetep penasaran hoyong jonghok sang jenisna.
4: Ya. Bagaimana pula ini ya, ah. Aduh, maklum itu polisi nuju sibuk, nuju riweuh, nuju kawir. Margi itu kalabur dua anak-anak itu. Berduanya itu kalabur itu. Itu nanti saja. Kesini lagi ya, Pak. Upami aja tahanan perantos ketangkep deui bapak kesini. Mudah-mudahan itu yang namanya Ian itu betul itu orangnya yang kabur itu. Jadi bapak mohon memberikan alamatnya baik. Nanti ku abdi diwartosan ke alamat bapak itu.
2: Oh, mangga. Saya. Saterusna Paris mere alamat nu jelas ku polisi dicatet. Aduh geus kitu mah Paris amitan bari mawa hate anu hanyelu lantaran jalma nu rek ditepungan teu kasampak kalah keburu kabur. Bus Paris kana mobil tius ninggalkeun kantor polisi. Sajroning kitu Paris jeung Yeyen ngarasa heran. Nah tahanan bisa kabur atuh. Kumaha carana jeung deui apan dikawal aya piket tapi naha bet kapalingan.
4: Aneh nyayennya. Naha bet bisa kabur kitu? Sumuhun abdi keheran, Pak. Jeung hanyeuleuh deui teu kantos tepang heula sareng urang ieu teh.
2: Aduh, nyah nyakal ieu mah yen hanyakal memang. Tapi pira aku polisi teh bisa nangeunan polisi teh bisa nangkep deui mah tuh keun sina ditarewak heula yeuh datang tuh beunang deui engke mun geus katangkep polisi bakal ngabejaan ka urang cenah kitu.
3: Mohon lah moga-moga we engal katangkep deui nya nyapanya duh ieu abdi mah tuh mudah-mudahan engal katangkep deui eta buronan teh kitu.
2: Ceuk nyeyen harita teh geus tengah poe panasna mani moreret boh Paris boh Nyiyeyen geus ngarasa lapar aduh kapaksa nyimpang heula ka restoran ngadon dahar bari ngareudeukeun kacape harita teh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uning alfa propolis di manten?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ye? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: Penpen,
1: Kecamatan Mundu ya.
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini
1: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
2: iya,
1: kurang
2: iya.
1: Ya. Suka berair gitu
2: iya,
1: ya.
2: Suka berair
1: iya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
2: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: enggak,
1: ya.
2: Enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20 hari
1: ya.
2: 20 hari ya, 17 hari
1: ya. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
2: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
2: 2 tetes ya, betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya.
1: Punya.
2: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
2: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: 102,4 FM Radio Peace.
5: Radio Peace.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih di sarenganku Abah Damis. Anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Urang malikan di katukang nyaritakeun carita nu tadi katunda. Ian jeung Rusli nu geus hasil lolos tina kamar tahanan harita teh kira-kira pukul 7 isuk-isuk. Maranehanana geus tepi ka wewengkon padumukan Pak Aris. Ian jeung Rusli leumpang rusuh ngadugdug ka imah Pak Aris. Palih mana bumi teh Jang?
1: Tukang tuh sapengkolan deui Kang.
0: Gancangan tuh ah, gancangan-gancangan redakeung Akang mah teh adik ieu teh yeuh.
1: Sarua kuring ge Kang lah sieun kapanggih ku polisi ieu teh.
0: Terus ngagedig leumpang gancang hayang buru-buru tepi kanu dijug-jug. Atuh puguh maklum rusuh rada balangah harita teh. Maranehanana teu malire kana kaayaan di dinya padahal kendaraan geus mimiti rame wayah kitu mah. Maklum isuk-isuk mah nurek init ngantor atawa sakola jeung sajabana kabeh pada mulu waktu. Ari Ian jeung Rusli leumpang teh kawas di jalan sorangan we teu mikirkeun kaselamatan diri. Waktu Ian mentas jalan dina pengkolan dituturkeun ku Rusli, dasar tarikeng cilaka keur Ian teu kanyahoan aya motor maninjar empeng rusuh pisan ngeput eta harita teh. Lol, Ian ngelol cedak dengar Ian truk Ian rubuh ngakuling ka sisi nu tumpak motor labu.
2: Jang, kade Jang, awas.
0: Kerung, siot.
2: Aduh, Kang. Aduh, edan celaka teh katubruk motor. Katabrak motor. Aduh.
3: Katabrak motor. Aduh, karunya teh aduh. Aduh. Kasihan itu anak. Aduh.
2: Katabrak motor. Aduh. Aduh, nah tuh lawan teh tuh lembang teh nya tuh balangah pisan ibu dak teh. Aduh.
0: Atuh puguh ribut cal manu aya di dinya teh. Awewe pating jerewet. Aya oge nu ngajerit, "Rob, jalma-jalma teh ngaronom." Aya nu minahkeun motor, aya oge nu nurungan nu tumpak motor, lolobana ngaronom ka Ian nu ngakoler sisi jalan. Sirahna bolo-boran getih tidak gor kana aspal harita teh.
2: Aduh. Jang, Ian.
0: Suku Ian pocok deui, getih ngucur masehan jalan. Atuh puguh Rusli kaget, manehna samar polah terus milu ngaronom ka Ian. Tapi teu puguh cabak Rusli teh dareuwas jaba sieun aya polisi deui. Datang tuh di tempat kecelakaan masuk aya polisi, mangkaning manehna sasat keur jadi buronan harita teh. Harita Ian diperayang kana trotoar.
2: Ayo urang bayang ayo. Ayo Kang, ayo.
0: Regeyeng dipayang kana trotoar, digolerek kana launan. Jol hiji lalaki horeng Mang Intan nu datang teh harita teh.
2: Aduh. Kening cep Ian nu cilaka teh aduh. Kunaon ieu teh euy atuh kunaon?
0: Katabrak motor, Mang.
2: Nya katabrak motor.
4: Katabrak motor, Mang. Aduh. Karunya aja budak yo. Mangaling budak kasep yo aduh lalaki aduh budak laki yo aduh kasep yo budak yo. Karunya katabrak motor. Aduh, motorna ting ka mana motorna yo.
0: Tebal hiji lalaki nu panghelana nulungan.
5: Oh. Antep we lah budak pelebeng meuy lah. Ya kudu ditulungan lah. Ah, budak bangor kitu mah pada gugeul lah. Ah, antepkeun lah. Cenah kaki mah syukur lah nu aya lah. Budak bangor kitu lah. Ting jahat ting wae budak teh yeuh. Ah, antepkeun euy lah. Tong ditulungan tong lah. Kadeuweuh riweuh lah naonan lah weh gunana budak ieu mah yeuh. Heeh. Atuh lain tara kekebutan wae atuh da. Ah. Atawa balangah mun ting keur mabok sigana mah yeuh euy lah.
2: Nyoy antepkeun lah. Antepkeun lah si akole di nyata. Budak sebruk itu mah yeuh. Juga budak kelo di budak tukang mabok nya mah euy ah.
1: cek sarasa urang kawas nu icideun naker ka ieun teh horeng nu ngariung di dinya teh warawuhkeun ka ieun nu memang na teu jauh ti imahna.
2: Ulah kitu jang, yeuh dangukeun nulungan kanu cilaka mah ulah panang bulu. Kasaha-kasaha oge cilaka mah tong panang bulu euy. Dek nu mabok, dek nu baong, nu kumaha, tulungan we pokona mendakeur cilaka itu.
1: Cek Mang Inta ngong deui nu sejen nu sarua iji deun ka ieun.
5: Nah, ulah teu kudu cukuring manah. Tau udah ditulungan si Ian mah. Yalah, wah wadus lah, anak wadus lah, wong edan si Ian mah, tukang riwehkeun lah. Ah, tekojor gitu geus untung lah, tekojor oge lah. Mun kojor nu kieu patut malah ngariwehkeun euy eta mah. Geus kelut mah mabok. Bangsat, nipu ah geus lah. Tong kawok deun mah kieu mah yeuh. Andepkeun antuk anu ya, andepkeun.
6: Oh, ulah kitu teh euy lah. Tulungan lah, tulungan.
5: Nah, nah. Sabodo lah dek kumaha dek bodar-bodar nu kieu patut malah. Naon jadi sama masyarakat nu kieu patut malah. Ongkoh ongora keneh anak jelema aya bari bapana bageur nah di maneh kalakuan teh ah hayang najong aing wadah kuning ke batut mah yeuh antepkeun lah nu kieu mah lah antepkeun lah tagok nu kieu mah pasti ieu teh bari mabok jeung yeuh atawa si malawe geus maling jeung mah yeuh heeh
1: reang jalma tinggereneng aya anu kur ngelol terus mundur deui aya anu ngajanteng di dinya tapi teu ngomong. Aya oge nu ting areuleuh, ting aruluh bari mencong ka ieun. Anu muringis nahan ka nyeri da sadar keneh cita di oge malah ngadengieun kanu ngaromong teh.
2: Hayu euy, tulungan. Bawa ka bumi Pa Aris.
1: Ceuk Mang Inta ngajak ka baturna pikeun nulungan ieun.
5: Keun bae mah antep lah. Nah, rerek nanting Mang Inta. Apaan Mang Inta teh geus karugian ku si Ian yeuh. Basa tiara tea. Basa bangsa taun lah pokona mah. Bangsa rokok geuningan. Apaan bapa anu ngagantian harita. Jelema kieu hayang nyiksa aing mah duh. Temal nu salah saurang.
2: Ceuk Mang Oge.
5: Tuh tinggal itu tinggal itu. Tah tungan nyelebar kana motor tah baturan tah budak baong tah pasti nage ah. Masalah. Motor ngajalankeun eta tarik wae aduh kumaha lamun nabrak budak urang mah nya teh baturan sian yeuh kitu gawe eta lah heuh aing ah teh ah keduhan ku aing mah lah untung teu ditajong oge
2: ulah kitu
5: lah nah meunang sabaraha ti bari sidinya lah aing mun teu diburuhan mah hoream lah pokona mah
2: ulah kitu jang. Urang mah nulungan kacep Ian teh. Urang tinggal karamana. Panramana cep Ian teh sakit jo bageurna.
5: Nya bener bageur Pa Aris nama bapa nama. Budak pelungur kieu lah siksa kerenya. Tuh ah edan teh sia ah.
2: Nanaon teh. Ulah kitu. Tingali Pa Ian. Pa Ian Pa Aris. Ari mana geus pernah naon teh dibere ku Pa Aris?
5: Oh, pernah kuring oge setiap gawe teh Pa Aris mah pasti nage muluhan wae ka kuring teh.
2: Komo kitu sia teh?
5: Eda geul ka anakna mah tuh. Ngadiweukeun batur eta teh. Ngabladad jeung anu baung wae si eta mah. Ampun. Mun nanya teh bari mabok keningan. Ampun. Kacau ieu mah yeuh. Kacau di lembur teh mah geus patut mah. Heeh.
2: Yeuh. Lamun kitu sok ramana teh tinggal ramana ieu cepian sakitu berehanana nyaah kasasama asihkan leutik jadi nulungan teh ulah ningali cepian tingali mah ramana pokona mah emang mah isin ku ramana ieu budak teh serap ku kahadean Pa Aris sakitu bageurna kasasaha geuningan teu oleh merek wae nulungan gitu keun bae tong ditingali Ian mah sok tarulungan euy
1: udah ngantep gitu.
0: Cek Mang Inta manehna mere panangan kanu aya di dinya sangkan ulungan Ian. Atuh ngadengeng kitu mah sakur nu wawuh ka Pak Aris ngada kacak hatena. Memang bener atuh da. Loba anu kahutangan budi ku Pak Aris, bapana Ian teh malah nu cangkung si wawuh oge. Ari kana ngaranna mah geus apal, kawantu istuning seungit naker jenengan Pak Aris teh di mata urang lembur mah komo urang kota saruana di dinya teh. Da aku kahadean Pak Aris.
7: Alah. Nya. Aini pikir-pikir mah bener oge omongan Mang Inta teh. Hayu atuh euy, tulungan Jang Ian teh. Keun bae budakna belebeng barakajul oge. Da urang mah isin kuramana ku Paris.
0: Cek salah saurang nyarita kitu. Eta omongan jelema kabeh oge kadengeun pisan ku Ian. Puguh we atuh Ian teh sedih kabina-bina ngadenge kitu mah. Rumah samanehna teh jelema baung, baragajul, barangasan, belawang, loba pikakeuheuleun batur. Pantes mun batur ngarewaeun oge ka manehanna. Tapi geuning aya keneh nu haat nulungan. Ari sababiahna mah ku kahadean ramana eta teh. Ian peureum api-api teu inget dina naon padahal embung nenyo jalma loba anu melong ka manehna da sorot panona kawas anu meupuas kek aya nu nyekel regeyeng pedang agotong terus dibarawa ka bumi Pak Aris. Sedangkan Rusli ngahuleng manehna bingung kudu kumaha bieu kadenge pisan omongan jalma loba memang pikanyerieun atuh pikakeungeun. Tapi akhirna Rusli nuturkeun paneuri dahayang tepi ka imah Ian.

0: bus ke pekarangan, di imah jempling, garasi kosong, sabab Pak Aris jeung Yeyen keur kaluar. Mang Inta pupun tenan sababaraha kali torojol aya nu bijil horeng nyititi geningan.
1: Punten. Alaraya Pak Aris. Neng. Neng alaraya Neng. Aduh kemana nanya aduh. Punten.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegal-pegal, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter daya perubihan gitu. Satos habis ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Ta aya tos aya perubihan gitu. Ta tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nak gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan atasna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur
6: ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin, amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace FM. Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Punten. Alalaya Pak Aris. Neng. Neng alalaya Neng. Aduh kemana nanya aduh. Punten.
1: Saha ieu teh Pak?
2: Ceuk ngejadi rada gugup. Daya talo bajal mancing ayak nu digotong.
0: Iya. Cep Ian celaka katabrak motor ieu teh.
2: Cek Mang Inta bari terus ngagolerkeun Ian dina teras nu sejen ngajaranteng di buruan.
1: Ya Allah, Mang Kaning juragan nuju teu aya. Kumaha tuh Pak ieu teh kumaha Pak?
2: Nyititi samar polah bingung nyang hareupanana. Keur kitu sor aya hiji lalaki pok ngomong. Neng, Akang sanggem ngabantu Neng. Kamana angkatna juragan Ageng teh?
1: Ke kantor polisi.
2: Tembal nyititi beki gugup lantaran nu ngomong teh sidik pisan Rusli nu kumanehna dipikasian pisan. Haritao ge Rusli melong ka nyititi katara kreung kawas anu asa-asa asa bawuh asa henteu rada kalinglap da geus lila tetepung jeung nyititi teh.
0: Kudu disusulan engke oge juragan mah bakal mulih. Aya nama urang palihara we sabisa-bisa nu tatu urang bersihan urang ubaran cik nyai nyanak cayhanat karitu atunya ieu teh.
2: Ceuk Mang Inta manehna teu kapalangna bela ka Ian teh da puguh ningali bapakna ku kahadean Pak Aris teh kabina-bina. Kamang Inta mah komo loba nulungna Kamang Inta teh.
1: Mangga tuh Pak, mangga.
2: Nyititi ngojengkang ka pawon. Teu lila geus balik deui bari mawa baskom dieusi cai haneut, malah sakalian jeung elap bersih. Atuh geus kitu mah Mang Inta teu asa-asa deui manehna nulungan ieu nu tatu mimitina getih dibersihan, tuluy dibanjur ku obat merah. Ret-ret diperban harita teh. Geus kitu dipindahkeun ka tengah imah, baju jeung calana diganti. Mang Inta anu ngurus sakabehna dibantuan ku Nyititi, akhirna pagawean rengse. Ian ngagorer di kamarna nu tadi narulungan pating maleos, bari pating gereneng ngupat Ian anu cilaka. Tinggal Mang Inta jeung Rusli, dariuk ditepas Mang Inta nanya ka Rusli.
0: Ari Ujang saha ya teh? Asa-asa anyar pinangih jeung Mang mah. Asa-asa lain urang dia ya teh Ujang teh. Tapi naha cicing wae atuh?
2: Bari melong hayang sidik. Abdi teh pun Rusli, ba ye teh pun Rusli abdi teh. Renencangan cepian. Tema Rusli manehna loba karuas, kaget helok da geuning imah ieu teh sakitu agrengna. Langtuna oge jalma beunghar kolotna teh. Jeung anehna bet aya Nyititi di dinya namahan bingung pikeun Rusli mah.
0: Oh, sobatna. Sobat di mana, Jang?
2: Sobat we rencang ameng sun.
0: Oh. Atuh pamikitu mah terang pangandugikeun ka cilaka kieu panginten nya. Kumaha tadi teh kawitna, Jang?
2: Aduh, namawi mengetas jalan dina pengkolan rusuh pisan kitu tah. Teluak lieuk heula jang Ian teh. Abdi oge deuwas manawi teh moal aya kajantenan kieu.
0: Oh. Paingan atuh ari kitu mah. Tapi teu nuju mabok pan.
2: Oh, henteu sun henteu. Tara mabok da. Bo ieu Ian bae abdi ge tara kana kitu teh.
0: Oh, ya syukur atuh. Kadamun bari mabok maduh kacida pisan atuh. Kitu ding geuleang galeong geuleang galeong mentas jalan. Gebruk we katingang, geus celaka mana ditolongan ngareukeun saerea teh teh. Tong mabok ngajangnya tong minum-minum urang mah ngora keneh komo ieu teh.
2: Mang Inta ungut-ungutan. Jap jempe Rusli ngahuleng Mang Inta oge jiga nu beak piomongeun. Dina waktu nusarua Nyititi oge rampang rempeng samar pola. lantaran di imah ayah semah jeng ayah Rusli deh numatak bingung nama jaba ian cilaka deh atuh puguh ngahuleng nyititi teh tepuguh cabak.
1: Ya Allah ya Robi, nasi Rusli betes los ka dia tuh tuh jelma edan teh tuh nabat tau jeng ten ian iya tehnya ayaya wae kudu kumaha aing itu kudu kumaha aing teh atuh iya ya jelma gejul bungkul aduh ampun cep ian geus puguh apan rek aguna sika aing tama si Rusli atuh basa di lemur oge sakit nunggal budak aing bari aing teu suka duh
2: kitu cek ngititi keur kitu kadenge ian humarurung terus nyarukan Rusli atuh puguh Rusli mani curing hak gawat nyamperkeun ka kamar dituturkeun ku Mang Inta jeung dua nana nang tunggigireun ranyang panona melong ka ian aya naon jang
0: duh Kang duh sirah lieur Kang ari Akang teu kana naon
2: ceuk ian henteu jang teu kana naon Akang mah wayahna singkiat datos aya di bumi ayeuna mah
0: nya duh Akang ge cicing di dieu Kang ulah ka mana-mana Kang duh aduh alah aduh eungap ya aduh ieu dada aduh duka meureun nyenekel kana aspal ya aduh aduh ieu sirah asa lieur Kang eta duh aduh
2: moal jang mangga jang Akang di dieuk jang yeuh cing tenang we jang Akang teu oleh nyarengan ka ujang ieu teh mangga
0: Mang Inta iya ngagiler ka Mang Inta iya Mang Macep
2: Mang Inta ngadeketan
0: abdi hampura Mang oge nuhun deui Mang aduh kana kasehan Mang Mang urah seueur emutan cepian Mang mah ikhlas rido nulungan kan cep teh ayeuna mah sing raos-raos we sing tenang datos aya di bumi cep
2: ceuk Mang Inta manehna geus ngarti kana eusining hate ian nu memangna lain sakali dua kali ngarugikeun Mang Inta teh tapi Mang Inta teu mikaceceub ka ian anger hormat daerah ku kahardian ramana nyaeta Pak Aristea
0: nuhun Mang tapi kemana bapak Mang hari sahur si Neng mah nuju ke kantor polisi cena
2: pem hati ian rewas ngadenge polisi-polisi kitu teh dasar atuh dan nubuka dosa tegenah rasa es tuning usik saliring dumadi teweleh gegebegan wae loba kasieun jeung loba kahariwang ian jempe reupeur manehna pasrah naon bae anu bakal kajadian bakal diterima ku kasadaran kajadian tadi basa ngadenge omongan jalma-jalma anu polos tapi jujur hate ian jadi ngarakacak asa aya nu nyocogan kana batina asa aya nu nyusup kana kalbu aya nu nyerep kana ati sanubari utama nama geningan omongan Mang Inta nu jentre kadenge kabeh ku ian teh kaharti jeung karasa utamana omongan Mang Inta nu jentre kadenge kabeh kaharti jeung karasa ku ian eta omongan Mang Inta nu jentre kadenge kabeh buktina omongan Mang Inta sanggup ngelehkeun pamadegan jalma loba pamadegan jalma loba anu tadina ceceup ka ian anu tadina ijit ka ian mika geuleuh mika ngewa nyacaha ka ian tapi ku omongan Mang Inta anu sakitu leuleus-leuleus jejer liat tali bari wijaksana akhirna daraek nulungan Padahal apan ian teh geus sabaraha kali ngajaheutkeun manah Mang Inta. Teu mimiti bangsat rokok jeung duitna tina dagangan Mang Inta. Terus nganyuk rokok teu mayar-mayar. Terus loba deui hal sajena anu matak nimulkeun kakacewaan kakuciwaan Mang Inta, tapi Mang Inta henteu ngabales ku cara kitu. Dan ningali ku kalakuan Ramana den Ian nungaran Pak Aris sakitu hate-hatena. Eta kabeh didengekeun, ngadenge, ngabandungan, ngarasakeun Ian teh harita teh. Kabeh jelema daraek nulungan manehanana sabada ngadenge omongan Mang Inta waktu harita. Ku Ian karasa pisan budi nu luhur, akhlak nu mulia, mustikana tetep jaya, teu ungut kalinduan, teu kedag kaanginan, buktina kahadean nu jadi bapana tetep seungit ngadalingding wawangina sumebar kaunggal jalma anu boga rasa rumasa jeung budi akal budi boga akhlak anu hade istuning Ramana Ian teh nu ngaran Bapak Aristea.

Waktos naparantos teu kapan deui nya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teu nindihan deuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deui nya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, mun puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten uhun langsung karawas, aya hasiatna alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol. Oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
2: Ayeuna teh hararampang, Pak. Badan teh ayeuna mah tiis. Enak we no, Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol kaseberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Artis teh anu kurang artos wah pahibu hayang sohor top barak top maung padahal namru anu aya.

0: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Anu gaduh penyawat naon teh?
0: Apungkur mah kantos diponis setruk ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Muhun ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Muhun ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang struk ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Ningali saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat napa?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan bi apa? Lama itu nonton teh. Boleh cek gini terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleutna.
1: Atau segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ka dokter dalam. Tos iyalah istilahnya tos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge okay, ieu nanti padahal teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep. Sabotol, namanya sabotol gitu. Akhirnya badeka 2 botol, sekaligus peser 2 lah, amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS, anu gaduh panyawat, lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat, antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insya Allah di syariatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa, aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala cukang lantaran anak ngeleut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak gitu,
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Kada ke kantos genep ulihan. Terus ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha Ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos aya, jeung geletot teh aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Si Amis, madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, kayak iklan. Abis saya kata aji, mi barang meser kepon lantik.
1: Ibu, ayah pesen tuh kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepatos ibu, pangga Bu?
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepatos abdi, mangga meleser Alpha Propolis, margi tos karawas ku abdi hasiatna, abdi tos damang, gitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya, didoa ti abdi mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seureuh gitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos panginten acan nama nu ieu nama tos lami, tos aya panginten sana sataunan mah.
1: Ibu sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas gitu.
1: Aya probihan teu?
2: Atue ka probihan nama anu juga leueuh we. Nata damang upami tos teu ngaleut panyakit kitu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teu?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teu?
2: Bukan karena patuangan gitu, terus raos gitu, karena sampean itu ge raos gitu, terus ada iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masak oge.
1: Berarti alhamdulillah terus seueur probihanna bunya. Ibu teh nembe seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe iya nembe kadua itu.

0: Nembe kaduanya karaos khasiatna di botol ka sabaraha, Bu?
1: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
0: Muhun, Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
1: 3 kali sehari.
0: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos Ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
1: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng Ibu Oca, ieu mangga meser. Alpa Propolis.
0: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan Ibu saatosna konsumsi landung Alpa Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bu nya.
1: Amin.
0: Amin. Hatur nuhun, Bu nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Punten sareng bapasana mina, Pak.
2: Sareng Agus, Pak.
1: Pak Agus, linggih pilihan mana, Pak?
2: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
1: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Sasasi satengah.
1: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Aduh, 5-4 kali
1: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
1: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
2: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
1: Bapak atosna konsumsi alprapropolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
2: Ya, aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
1: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
2: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
1: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
2: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alprapropolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
2: Amin
1: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis ti mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeup sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
3: Ya, mudah-mudahan kitu.
2: Aya nu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bilih aya nu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena satahunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Tang ngawanon wae, Bu.
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo apa propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu na meseep sabaraha botol, Bu?
2: Meseep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng, kantun.

0: 104,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciami.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Oke, kita bungkus ya.
3: Baik.
2: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya.
3: Yeah.
2: Aman enggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
3: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
2: Lebih aman.
3: Oh, gimana orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat antibiotik. Atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti sudah jauh, pasti lebih, jauh aman. Lebih aman. Jadi sangat aman.
2: Tadi gitu. Disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
3: Iya. Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak.
2: Oke.
3: Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
2: Oke, baik. Itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Baraya Radiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
5: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
6: Mohon.
5: Teh Siti itu mana linggit teh?
6: Di Cihideng.
5: Cigaru. Cihideng Cigarunya. Desa
6: Mekarmukti.
5: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uihan ka dia teh?
6: Dua katilu aina.
5: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
6: Sok cangkul.
5: Mohon.
6: Leuleus riut.
5: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
6: Nuju di check up teh.
5: Mohon.
6: Kelenjar getah bening.
5: Kelenjar getah bening.
6: Asam lambung.
5: Teras.
6: Teras dari
5: tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
6: Mohon. Seueur pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
5: Mun se mohon.
6: Ieu naon teh perih ieu teh.
5: Patuangan teh.
6: Benjolan pan ieu seueurnya.
5: Sabar hiji benjolan teh?
6: Namana mah hiji kawit nama.
5: Seueuran
6: jantung tujuh.
5: Tah ayeuna kan.
6: Ayeuna mah
5: kumaha teh
6: ieu? Gitu, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
6: Tos aya karaosna.
5: Tos aya karaosna nya.
6: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
5: Teu nyeri enanya ya.
6: Teu nyeri alhamdulillah.
5: Tos sabaran lami ka rupanya mah teh?
6: 2012
5: ini 2020 berarti sapul usumnya.
6: Iya, tos lami.
5: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
6: Alhamdulillah aya karosna gitu.
5: Seueur
6: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
6: Riut tos teu aya, cangkeul tos hilang gitu nya.
5: Ayeuna mah.
6: Seueur we pang anu karosna ena.
5: Alhamdulillah.
6: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
5: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
6: lah. Mudah-mudahan nya.
5: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitran ka undang supaya sehat seperti teteh kita.
6: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti abdi.
5: Cobian apa gitu nih?
6: Cobian we. Terus karaos ku abdi gitu. Alhamdulillah syariatna ieu.
5: Aya karaos nanya. Alhamdulillah. Sehat salamina teh nya.
6: Mudah-mudahan ya.
5: Nyuhunkeun
6: pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
5: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
7: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813

0: setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
1: Agak mending Pak lah. Agak mending, ya, ada perubahan lah.
0: Enggak begitu buram lagi
1: enggak,
0: ya.
1: Enggak.
0: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
1: Kalau enggak salah hampir 20-an lah.
0: 20 hari.
1: 20 hari ya.
0: 20 hari ya, 17 hari lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
1: Sehari 2 kali, Pak.
0: 2 kali ya.
1: 2 tetes.
0: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
1: 2 tetes ya, betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
0: Iya.
1: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
0: Tes Maaini.
1: Iya. Barangkali cocok.
0: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Bye.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Oke, kita bungkus ya.
3: Baik.
2: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya.
3: Yeah.
2: Aman enggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
4: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
2: Lebih aman.
4: Oh, tiga orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat antibiotik. Atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti sudah jauh pasti lebih, aman. Jadi sangat aman.
2: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
4: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
2: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
5: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
7: Bapak Uding.
6: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
7: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
6: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
7: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
6: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
7: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan gitu lah.
6: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
7: Obati iya di apotek, ngung te aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tirido iya. Dan bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag teu karaos.
8: Biasa sok dipijet
7: pijetan eno mah henteu gitu.
6: Entah ayeuna teh bapak dilandongan ku
7: Alpha Propolis.
6: Alpha Propolis teh uninga ti manten bapak
7: di radio,
6: cara ngangena kumaha bapak?
7: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
6: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
7: Bapak mah tos seep sabotol.
6: Karaosna ku Alpha Propolis di botol ka hiji, ini kumaha ta karaosna?
7: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, bapak tos karaos rampang gitu.
6: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
7: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
6: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
7: Amin, amin.
6: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
8: 0813 8000 6860.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan?
2: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten?
2: Brebes.
1: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
2: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Beli yang kedua.
2: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
2: Tinggal sedikit.
1: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
2: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
2: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan kabur. Gitu.
2: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
2: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
2: Amin.
1: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
2: ya,
1: pesan-pesannya.
2: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
1: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
2: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri. Anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik. Antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Kumaha?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
5: Ma iya.
4: Ma iya teh linggih pali mana?
5: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
4: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teu suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah ngene aya pantan 1 tahunan lah lamung mah.
4: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitos janten?
5: Ba upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sak napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemetes karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
4: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah ente, saat acan nganggo jamu tetes alpa propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
5: Ya biasa, wah uih ke rumah sakit kasep.
4: Ayeuna, mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
5: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes alpa propolis.
4: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis probihan anu karaos ku mah naon wae.
5: Mate nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos cek. Alhamdulillah mohon manjur.
4: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
5: Nama sabotol sarang kaduana ya nate.
4: Cara penggunaan aku kumaha ma sadidinten?
5: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
4: Ma bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga ma.
5: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes alfa propolis. Insyaallah da mah oge geuningan aya karaosna. Bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat, ngurut, ngibakan bayi, alhamdulillah kitu nya mah teh. Ieu ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mamah asa cocok pisan gitu. Mangga bilih kedayana nu gaduh panyawa seperti emak. Anyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes alfa propolis.
4: Ma, hatur nuhun anu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emak saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: TSA
8: bukan.
7: TSPA
8: bukan.
7: TESA
8: bukan.
7: Ya terus apa dong?
8: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
7: Obatin pakai apa?
8: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
7: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
8: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
9: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
7: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
8: Coba baca ini.
7: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
8: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: ancam ekosistem laut, HNSI Pangandaran siapkan gugatan perusahaan tongkang yang tumpahkan batu bara. Industri radio dituntut untuk terus beradaptasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Pangandaran bereaksi keras terhadap karamnya kapal tongkang pengangkut batu bara beberapa hari lalu yang mengancam ekosistem laut Pangandaran. Reaksi disampaikan Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran JJ Wiradinata. JJ menyatakan kecelakaan kapal tongkang itu diduga bukan hanya lantaran akibat faktor alam atau force majeure semata, namun ada unsur kecerobohan dan salah kalkulasi. Dampaknya, insiden dapat mengancam ekosistem laut dan mata pencaharian nelayan lokal. Ia menegaskan kondisi air laut di sekitar lokasi kejadian telah berubah drastis menjadi hitam pekat, tidak lagi hijau seperti biasanya. Perubahan visual yang kontras ini diduga kuat membawa dampak buruk bagi biota laut secara kimiawi dan biologis. Dirinya mengkhawatirkan arus laut akan membawa material tumpahan batu bara itu meluas ke titik-titik lain mengikuti pergerakan air. Menurutnya, kawasan perairan yang terdampak dikenal sebagai area terumbu karang yang kaya akan komoditas bernilai tinggi, salah satunya lobster. HNSI mendesak Pemkab Pangandaran untuk segera bergerak cepat mengukur luasan dampak polusi. Tak cukup sampai di situ, HNSI juga menyiapkan langkah hukum untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemilik perusahaan tongkang batu bara pengangkut pasokan menuju PLTU Cilacap itu.
5: Di sekitar ini untuk pengaruh dari sisi kimiawinya tentu akan mengganggu dari sisi kondisi ekosistem biologi yang ada di sini. Nah, tinggal saya berharap sih pemerintah daerah untuk bisa melihat ini seberapa besar luasannya. Kalau di sini tentu terganggu. Nah, yang saya takutkan kan ini kemana-mana sesuai dengan arus air ketika bergerak kan, kami akan pantau terus. Apakah nanti di tengah laut misalkan ada ikan yang mati, ada penyu yang mati, atau biota laut yang mati dan sebagainya. Dan tentu kami juga akan mempersiapkan langkah-langkah koordinasi dengan pemerintah daerah untuk difasilitasi lah ya mengenai apa yang hendak dilakukan oleh pemerintah daerah atau apa pemilik perusahaan atau siapapun namanya yang mengakibatkan kondisi lautan.
2: Sebelumnya, kapal tongkang yang ditarik tugboat Titan 33 dilaporkan mengalami kerusakan teknis di tengah laut dan berada dalam kondisi darurat hingga terancam tenggelam Selasa 16 Juni sore. Kapten kapal memutuskan untuk mendamparkan kapal ke wilayah pesisir guna mencegah pencemaran yang jauh lebih luas di wilayah laut dalam. Masih informasi terkait, hingga Kamis 18 Juni, polisi masih mengamankan lokasi karamnya kapal tongkang muatan batu bara di perairan Pantai Sukaresi, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran. Diketahui, Satpol Airud Polres Pangandaran bersama Dinas Lingkungan Hidup masih melakukan pengamanan lokasi guna pengambilan sampel air, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk kepentingan penyelidikan. Sebelumnya, tongkang yang ditarik tugboat Titan 33 mengalami gangguan teknis saat berlayar menuju perairan Cilacap, Jawa Tengah. Menurut Kasat Polairud Polres Pangandaran AKP Anang Trisodikin, awalnya kapal berlindung di perairan Batu Karas, selanjutnya posisinya digeser agar tidak mengganggu aktivitas wisata. Namun sehari kemudian, tongkang akhirnya didamparkan di kawasan Pantai Sukaresik sebagai langkah darurat. Menurut Anang, keputusan itu diambil untuk mencegah potensi bahaya yang lebih besar apabila tongkang mengalami masalah di tengah laut.
6: Kemudian digeserlah ke arah perairan yang jauh dari tempat wisata. Hari Rabu tanggal 17/2026 sekitar pukul 14:00 berlabuh di perairan Batu Hiu, kemudian terdampar di perairan Batu Hiu sampai saat ini. Sebenarnya bukan jalurnya, karena jalurnya tadinya untuk berlindung karena ada kendala di tongkang sehingga untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan dikepinggirkan untuk di saat terjadi apa ada di bibir pantai, tidak di tengah. Kalau tengah menyebar ke mana-mana batu bara dan sebagainya. Kami sedang koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangandaran untuk melakukan uji lab, dan langkah-langkah kami yang sudah kita bawa mengamankan lokasi TKP, mengambil sampel air.
2: Kawasan Pantai Sukaresik, air laut yang tadinya jernih saat ini berubah drastis menjadi kehitaman semenjak kebocoran kapal tongkang bermuatan puluhan ribu ton batu bara yang karam di kawasan itu. Hal itu menjadi kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan ekonomi yang terjadi.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
7: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
8: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Saudara, industri radio dituntut untuk terus beradaptasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Ledakan pengguna internet dan semakin tingginya penggunaan smartphone telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi dan hiburan. Kondisi ini membuat radio tidak bisa lagi hanya mengandalkan siaran melalui frekuensi FM atau AM, tetapi juga harus hadir di platform digital agar tetap relevan dengan kebutuhan pendengar masa kini. Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI Muhammad Rafiq usai membuka sidang paripurna daerah PRSSNI Jabar di Bandung Kamis 18 Juni mengatakan perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi media menjadi alasan utama mengapa radio harus segera bertransformasi.
3: Jadi ledakan pengguna internet, disrupsi digital sekali lagi mengakibatkan perubahan cara orang mengkonsumsi media. Ya, orang nonton TV udah nggak di depan TV, orang nonton TV itu pakai smartphone. Orang baca koran bukan lagi pegang koran. Orang baca koran itu di smartphone. Sehingga akhirnya kalau mau survive, kalau mau tetap relevan, orang juga harus bisa dengerin radio di smartphone. Itu hidup atau mati. Kalau mau hidup, laksanakan. Kalau mau mati, ya nggak apa-apa. Ya, itu yang pertama. Jadi disrupsi digital ini memang harus membuat radio di Indonesia putar otak. Gimana caranya dia harus tetap relevan. Saya bangga sama teman-teman Jawa Barat gitu ya, yang meng-encourage anggotanya, lo mau mati atau mau hidup? Kalau mau hidup, ini jalannya. Teman-teman Jawa Barat menyampaikan itu kepada anggotanya. Tapi jangan salah, problem media di Indonesia bukan hanya itu. Ada masalah regulasi juga. Apa yang saya bilang masalah regulasi? Sekarang radio tidak bersaing dengan radio lain. Radio sekarang bersaingnya sama platform digital. TV tidak lagi bersaing dengan TV yang lain. TV itu bersaingnya dengan OTT, dengan Netflix, dengan Apple TV, dengan Prime. Iya kan? Yeah. Nah, pada saat kita harus bertarung dengan platform asing, raksasa yang datang dari luar negeri, radio itu seperti petinju yang tangan dan kakinya diikat. Ini gak boleh, itu gak boleh, ini gak boleh, itu gak boleh. Sementara platform digital asing yang masuk ke Indonesia itu gak diatur sama sekali.
2: Menurut Rafiq, saat ini Indonesia memiliki lebih dari 200 juta pengguna internet dengan aktivitas online yang sangat tinggi setiap harinya. Karena itu, PRSSNI mendorong seluruh radio anggotanya untuk mengembangkan layanan streaming dan memperkuat kehadiran di berbagai platform digital. Apalagi transformasi digital bukan sekedar mengikuti tren teknologi, tetapi menjadi kebutuhan agar radio tetap mampu menjangkau audiens yang kini semakin akrab dengan internet dan perangkat mobile. Dengan memanfaatkan teknologi dan menjaga kualitas konten siaran, radio diyakini masih memiliki peluang besar untuk tetap menjadi media informasi dan hiburan yang dekat dengan masyarakat di era digital.
1: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
8: Info Alpha.
9: Info Alpha.
8: Info Alpha.
10: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri ya, dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
11: Demikian info alfa. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Tropis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
9: Wadiabalan tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
12: Aja.
9: Mohon, linggih di mana Bapak?
12: Cikoja Bendungan.
9: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
12: Desa Waluran.
9: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
12: Benjolan.
9: Benjolan?
12: Renyam-renyam remati.
9: Oh, remati kepanya.
12: Iya.
9: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
12: napi kumaha? Renyam, panas.
9: Mohon, teras.
12: Teras, napas nyesek.
9: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
12: Tos 2 tahun.
9: Tos 2 tahun
12: dua
9: mohon.
12: Tahun.
9: Tah, ayeuna kan ngaleut landong Alfa Propolis Bapak teh nya.
12: Mohon.
9: Mohon, sabar botol Bapak?
12: 2 botol.
9: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah ayeuna ayah henteu bawa benjolan
12: hilang benjolan benjolan hilang
9: terus ayah ini namanya
12: ayah
9: mohon
12: panas panas tuh ayah
9: sesak napas tuh ayeuna aku mah
12: ayah
9: alhamdulillah mati
12: tuh ayah
9: alhamdulillah
12: sehat
9: janten sehat sadayana ya, mamanya
12: sehat
9: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung Alfa Propolis kumaha harita pak
12: sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
9: kan Pan, mohon sabar alami ya
12: pak we sadinten
9: sadinten reaksi
12: ya,
9: nah, alhamdulillah ini mah sareng
12: sehat.
9: Alhamdulillah. Bapak ya saran teh Kang Onus ya, Mas.
12: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
9: dieu.
12: Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ye napas nyesek.
9: Sesek napasnya.
12: Lambung teu aya.
9: Alhamdulillah.
12: Sehat.
9: Sehatnya.
12: Ya.
9: Mohon Bang panginten cobian ku landong Alfa Propolis bapanya.
12: Iya.
9: Mohon Bapak aja haturun ya.
12: Iya, sami.
9: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
12: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
13: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
14: 0813-8000-6860
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
16: Abdi Pak Kusman.
15: Bapak alamat lengkapnya di mana, Pak?
16: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
15: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
16: Tesma Aini tos 3 botol.
15: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
16: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitna mah ateul, tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunan siteu sawes-wes mah intan.
15: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
16: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
15: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum.

0: itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
0: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
0: asam galat.
1: Galat. Ya.
0: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi. Tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
0: Part per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Galat.
1: Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
2: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan namina, Pak.
4: Bapak Sunar.
3: Mohon Bapak linggih palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu atos kirang langkung 2 tahun.
3: Biasana pamitos janten kumaha, Pak, anu karaosna, Pak?
4: Upamitos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
3: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana? Wae, Pak.
4: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
3: Tah, kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak.
4: Alhamdulillah atos.
3: Bapak atos seep sabraha botol, Pak?
4: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
3: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
4: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkan sarang merobat-merobat anu sate acana gitu.
3: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
4: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damel deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
3: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
4: 5 tetes antara nepi 6 tetes sadinten 3 kali.
3: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
4: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
3: Bapak hatur nuhun ti abdi pi doa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
4: Amin, amin.
3: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
6: Kena debu nih.
5: Dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500.

meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860. 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Oke, kita bungkus ya. Baik. Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani.
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
1: Lebih aman.
2: Oh, gimana orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat antibiotik. Atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
1: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitu lah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih paling mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
4: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
4: Salama iya, ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
5: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
4: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di engok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
4: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
5: Ti uninga tina nguping tina radio, pis Ciamis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
5: Ka para wargi sadaya bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bilih bade nyobian nganggo Alfa Propolis mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
4: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, Ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar Bu nya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
8: Kena debu nih.
7: Dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
8: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
7: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
8: Aman gak nih?
7: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini.
9: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudan alladhi ba'adta innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Sudah dijamin 100% herbal.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bekasi, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara dongeng Saka, nukapidangkeun di 102,4 Peace FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, dua urang paranormal harita keur bersaing ketat parahi hayang loba pasien. Masing-masing nanawarkeun jasa bari nembongkeun kaunggulan ku cara masang iklan dina radio. Kadenge harita dina radio teh aya iklan kieu. Buh bilih diantawis para wargi, aya nu katerap panyawat araneh, sapertos lilinieun, sawan kuya, atanapi stres akibat dibunikeun kelong. Sumping bae ka Uyut Rowi, alamatna Gampil Dipilari, Jalan Astana Panjang dina Gawir Nulungkawing. Sarangan nunggalana teu ngaramuan atanapi dioperasi, cekap pujang jawokan nu turun tumurun ti para karuhun. Wartosan dulur, bejaan tatangga, Uyut Rowi ahli ngalandongan panyawat ararane. Beres eta iklan, kadenge deui iklan sejena. Ku kabeneran eusi iklan teh bet sarua persis kawas iklan ti heula. Ngan bedana teh ngaran jeung alamatna wungkul. Boh bilih diantawis para wargi, aya nu katerap panyawat arane, sapertos lilinieun, sawan kuya, atanapi stres akibat dibunikeun kelong. Sumping bae kadukun lepus abah jabud. Alamatna Gampil Dipilari, komplek pom bensin Genul. Calon ngalandonganana teu ngaramuan atanapi dioperasi, cekap kujang jawokan nu turun tumurun ti para karuhun. Wartosan dulur, beja antatangga, dukun lepus abah jabud, ahli ngalandongan panyawat ararane. Ari nu keur ngadengekeun radio nya eta saurang pangsiunan kubu. Harita teh manehna dengdek dengdek we ngaregepkeun. Tarangna kerung sigana ngarasa aneh ku dua iklan dina radio nu sarua pada-pada dukun. Aeh, namani sarua pisan iklan teh. Dukun lepus ahli ngubaran panyakit ararane. Wah, jadi bingung ye. Mending milih nu mana nya? Pan aing baheula kungsi dibunikeun kelong. Nepi ka ayeuna masih keneh trauma. Mun ras inget kana eta kajadian, aing sok jadi siga jelema owah. Mun keur kata rajang teh, sok hayang bae nyarekan jelema. Ke, mending milih dukun anu mana nya? Mending Uyut Rowi atawa Bah Jabud? Gerentes pangsiunan kuwu teh bari ngahuleng ngusapan tarangna. Keur jongjon ngahuleng kitu, ujug-ujug manehna curinghak barang kadenge dina radio penyiar ngomong kieu. Para mitra, acara salajengna nyaeta talk show dunia lain. Narasumberna nyaeta saurang dukun lepus anu gaduh jenengan Abah Jabud. Ngadenge penyiar ngomong kitu, rikat pangsiunan kuwu teh ngagedian volume radio. Nu maksudna sangkan jelas kadengena. Mangga boh bilih diantawis para mitra aya nu bade konsultasi perkawis panyawat ararane, tiasa telepon interaktif ngalangkungan radio. Anu teu gaduh telepon tiasa nambut heula HP ka tatangga. Cek penyiar muka acara, satuluyna kadenge penyiar teh ngobrol jeung Bah Jabud. Mangga lingih Bah Jabud. Hatur nuhun ye, tos tiasa ngersakeun sumping ka studio. Langsung bae kana patarosan, sateu acan kana sesi telepon interaktif. Dupi Bah Jabud tiraha janten dukun teh? Sareng kenging ilmuna ti mana? Bah Jabud harita teh rikatnya jawab. Nya ari janten dukun mah tos lami. Aya meureun kana 5 taun mah eta we tisaprak pom bensin cap Genul bangkrut gara-gara loba nu nganyuk tara bayar. Tah ti harita abah teh jadi loba malaweung. Nya kitu mikiran duit bensin. Sigana dina kaayaan malaweung, sukma abah ngalayang ka mana meni. Dina kaayaan sukma keur ngalayang kitu, waruga abah teh ujug-ujug kaasupan roh karuhun. Nya antukna abah teh jadi jalma nu saciduh metu saucap nyata bisa ngubaran rupa-rupa panyakit ararane. Nya kitu ngubaranna mah cukup kujang jawokan. Penyiar teh kadenge kekecrek ngarasa helok ku Bah Jabud. Padahal mah teuing bener teuing henteu omongan Bah Jabud teh. Satuluyna penyiar kadenge nanya deui. Ke, dupi ilmu kasaktian Bah Jabud teh tiasa ngubaran panyawat naon bae? Kalayan siga anu pede, gancang Bah Jabud ngajawab.
1: Oh, ari soal panyawat mah, seueur anu tiasa diubaran ku kasaktian abah teh. Mung anu utama mah nyaeta panyakit nu ararane, sakumaha nu disebatkeun dina iklan.
0: Bah Jabud teu laju nyaritana, sabab penyiar harita teh megat omongan. Tah kitu para mitra, tetela Bah Jabud teh dukun lepus nu kaancikan para karuhun. Mangga ka para mitra, boh bilih aya anu bade naroskeun. Ngeunaan panyawat-panyawat nu ararane tiasa nelepon ka studio ngalangkungan nomer anu biasa dianggo. Teu lila ti harita, kring, harita telepon di studio teh disada. Halo, sarang saha ye? Cek penyiar teh nanya kanu telepon.
1: Sarang abdi ye Wakuwu. Bade aya nu ditaroskeun ka Bah Jabud.
0: Cek Wakuwu ngomongna daria, tuluy penyiar teh ngajawab.
1: Oh, mangga mangga. Soklah, teu kedah asa-asa boh bilih aya anu bade ditaroskeun.
0: Satuluyna Wakuwu nyarita ditujukeun ka Bah Jabud. Halo,
1: kieu ieu teh Bah? Kuring gaduh panyawat aneh, nyaeta sok ujug-ujug hayang nyarekan jelema. Hari ngawitan kata rajang nama, tisaprak tos dibunikin kelong, 3 tahun kapengker. Manawi atuh Bah Jabud tiasa ngalandungan, bilih ayah jang jawo kanana, atanapi jampe-jampe naku maha. Dasaur dina iklan oge, cekap ku jang jawo kan atanapi jampe-jampe.
0: Bah Jabud ngadengeken caritaan anu nelepon teh, harita ungut-ungutan teurin-urin. Nepikeun ka make headphone oge jadi dengdek ka kenca. Tuluy manehna ngajawab.
1: Oh, nyaleres pisan eta teh. Abah mah ngubaran anu udur teh sok make jang jawokan atanapi jampe-jampe. Tapi aya oge anu kedah dihitiaran ku cara sanes. Tah, panyawat nu kaalaman ku Wakuwu oge sigana teu cekap ku jang jawokan atanapi jampe. Tapi kedah dibarengan ku ihtiar nu sanesna. Komo asalna dibunikeun kelong mah. Dina proses ngubaranana oge, kedah bari pendak sareng kelong wewe anu kungsi munikeun Wakuwu.
0: Wakuwu teu miceun waktu. Sabab manehna ingat kana pulsa nu karisaeutik deui. Kitu ge pulsa teh ladang anyuk ti babaturanana. Atuh nu tadina rek ngahuleng teh jadi teu tulus. Sarta rikat manehna ngajawab.
1: Oh, kitu? Wah, barabe atuhnya. Ari kedah pendak heula sareng kelong wewe mah. Kuring teh trauma mun ras inget kana eta kajadian. Ari dibunikeun mah teu tebih, ukur diabuskeun kana jero katil di astana.
0: Kuguh ari ngawitana mah kelong wewe teh mangrupa istri geulis campernik.
1: Mung lami-lami jadi robah wujud. Janten pikasieuneun, mali sakapeung mah pikasebeuleun.
0: Geus nyarita kitu, ujug-ujug tut tut tut. Harita hubungan telepon teh jadi putus. Sigana HP Wakuwu beakeun pulsa.
1: Wah, jadol teh. Pulsana beak pisan leuh aing mah. Mangkaning obrolan teh can tuntas.
0: Wakuwu harita gegelendeng. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun Bah Rowi, sarua dukun anu masang iklan di eta radio. Harita manehna keur ngadepong we ngadedengekeun obrolan Bah Jabud jeung Wakuwu ngaliwatan telepon.
1: Wah, tetela, aing bersaing jeung si Jabud. Awas ya, tong sambat kaniaya Jabud. Diganggu si aku aing. Pokona aing rek ngelepon ka eta radio.
0: Gerentes Bah Rowi ngarasa keheul, dumeh usaha manehna aya nu nyaingan. Ngan barang ngadenge obrolan Bah Jabud jeung Wakuwu liwat telepon teh putus, manehna curinghak. Rikat mencet nomor telepon radio sieun ka piheulaan ku batur. Sarta telila harita telepon teh kadenge nyambung. Halo, sareng saha ye? Mangga bilih aya anu bade ditaroskeun ka Bah Jabud, saurang dukun lepus anu tiasa ngalandungan panyawat araneh. Cek penyiar harita teh ngabagiakeun anu nelepon. Atuh teu miceun deui waktu, kontan harita uyut rowi ngajawab nadana rada ketus siga anu ngemuka keuheul.
1: Ya, halo. Dewek Bah Rowi teh ye. Piraku si laing poho ka dewek? Pan sarua dewek ge masang iklan di radio. Ya, maksud dewek ngelepon teh ngahaja arek ngeteh si Jabud, dukun karbitan, nungan ukur kasurupan karuhun. Tuman da dukun ka sebelan teh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Gunas.
3: Ibu Nas teh yuswas berapa tahun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu linggi di palihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik, ya, Bu?
4: Mm-hmm.
3: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
4: Lami tos 12 tahun.
3: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
4: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
3: Robihna
4: ya. Perobihan.
3: Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
4: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos nyirangan. Kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
3: Ibu nas teh atos seep sabaraha botol, Bu?
4: Nembeh hiji.
3: Nembeh hiji alhamdulillah.
4: Kadua sareng bade ayeuna.
3: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya.
4: Mohon.
3: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
4: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
3: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasiatna saranti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasiatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
4: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
3: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan teh sok inspirasi mangga Bu.
4: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
3: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten Bu?
4: Di opis, sok ngupingkeun wayang sareng dongeng.
3: Tur nuhun ibunya, pidong ati abdi, saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar Bu nya.
4: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah. Sakit gitu.
6: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
7: kali
6: ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini,
7: enggak,
6: Pak.
7: Enggak. Asli.
6: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
1: Ya, halo. Dewek Bahrowi teh ya. Pira ku si laing poho ka dewek? Pan sarua dewek ge masang iklan di radio. Ya, maksud dewek ngelepon teh ngahaja arek ngeteh si Jabut, dukun karebitan. Nungan ukur kasurupan karuhun. Tuman da dukun ka sebelan teh. Kieu-kieu ge ya. Dewek teh dukun senior nu geus loba pangalaman. Nya ho menelepon teh Uyut Rowi, penyiar teh kadenge nembalan rada gugup. Oh, Uyut Rowi ieu teh. dukun lepus teh asanes. Nuhun Ujut Rowi tos tiasa nelepon kana ieu acara. Nya eta acara dunia lain. Aduh, jadi reug-reug yeuh. Mangga atuh bilih bade adu renyom sareng Mbah Jabut. Ujut Rowi diomong kitu teh teu wudu keuheul oge ka penyiar. Nu cek rarasaan manehna mah penyiar teh ngaheureuyan. Atuh saharita gantawang teh Ujut Rowi nyarekan penyiar dina telepon. Ay. Ngomong naon bieu? Baruk dewek dititah adu renyom jeung si Jabut. Keheulaanan euy. Ari dewek kudu akur jeung si Jabut mah. Geus jelas-jelas manehna nyaingan profesi dewek. Mending mun nya mah manehna teh ahli dina urusan tatamba, paling bisa oge nama anu kabuhulan. Nadenge Bah Rowi dina telepon ngomong kitu, Bah Jabut kapancing emosina.

0: Adenge harita uyut trowi susumbar.
1: Sok sia, rek ngajak adu naon jeung dewek. Samarukna dewek teu nyaho, ilaing teh dukun karbitan. Bisa jadi dukun sote, pedah kasurupan karuhun. Teu cara dewek ye, meunang guguru ka unggal dukun senior. Sok, ayeuna mengpeung panggih dina radio. Urang adu kasakten mun bener-bener ilaing saurang dukun sakti.
0: Ngadenge Uyut Rowi ngomong kitu, Bah Jabud harita teh ngahuleng mikir-mikir pi omongan. Sedeng ari penyiar namah, harita teh manehna kabur teuing ka mana. Babaku namah reuwas pacampur jeung sieun ngadenge dua urang dukun anu harita pasiarongka. Teulila kadenge Bah Jabud nyarita.
1: Geus gandeng lah, kajeun maneh dukun senior oge, uteuk namah mintul. Dewek ge nyaho, kajeun maneh guguru kaunggal tempat oge, teu lulus-lulus. Bisa jadi dukun sote, ladang nyogok. Ijazah nangge ijazah palsu.
0: Siak beungeut Uyut Rowi ngadadak beureum, tandaning manehna ambek ngadenge di wada kubah jabu disarupa kitu. Jung harita Uyut Rowi teh nangtung, ceg kana radio nu keur didengekeun, tuluy tutunjuk nyarekan kana radio, ditujukeun ka Bah Jabud.
1: Hay hay, ngahampas ka aing sia teh Jabud. Ceuk saha ijazah aing palsu? Jung nyebut-nyebut majar uteuk aing mintul sagala. Uteuk sia meureun anu koclak kawas kalapa.
2: Urang ajar pisan sia.
1: Sok, ayeuna urang buktikeun saha nu leuwih unggul di antara urang. Yah, rasakeun kaampuhan ilmu aing. Najan ilaing jauh ti dewek oge bakal kena sasaran.
0: Beres nyarita kitu, Uyut Rowi ngantelkeun radio kana bujurna. Sarta teu asa-asa, but harita manehna teh hitut mani gede.
1: Tah, rasakeun sia Jabud. Ku ayana ilmu pangaweruh aing. Najan maneh aya di tempat anu jauh oge, hitut dewek bakal kaambeu ku sia.
0: Para mitra sadaya, teuing kumaha carana. Bener we, harita hitut Uyut Rowi teh anyog ka tempat Bah Jabud. Mimitina Bah Jabud ngahuleng tuluy kerung. Mut, mut, mut. Mimitina irung Bah Jabud mut-mutan. Sarta saterusna lengak Bah Jabud ngalengak, bari kadenge uhak ohek.
1: Wah, cadol teh. Aduh.
2: Bener-bener hebat si Rowi ya.
1: Tetelanyaan, si Rowi ngabogaan ilmu tingkat luhur. Tapi ulah disebut si Jabud, lamun kudu eleh kitu bae. Yeuh Rowi, rasakeun senjata dewek.
0: Cegah ditabah Jabud kana mikrofon anu aya di ruang penyiar. Sarta satuluyna, sup eta mikrofon teh diasupkeun kana kelekna. Bah Jabud sungutna kunyam-kunyam siga maca jang jawokan.
1: Top tah Rowi, geura asaan kumaneh. Samarukna ilaing bae nu gableg ilmu kitu teh.
0: Tetela Bah Jabud oge ngabogaan ilmu sarupa kitu siga ilmu Uyut Rowi. Kabuktian Uyut Rowi nuker nyang hareupan radio, ujug-ujug bersin, ngambeul hawa bau aseum nu kaluar tina eta radio.
1: Wacih! Wacih! Wah, jadol teh.
2: Tetela, si Jabud oge ngabogaan ilmu nu sarua jeung aing. Guguru di mana tah si atah adol tehnya?
1: Huduh, jeung bau kelek jurig deui.
0: Uyut Rowi tuluy ngomong deui dina HP.
1: Tong waka bunga sia Jabud. Bersin sakitu mah, jamak we. Hitung-hitung latihan pernapasan.
0: Bah Jabud anu aya di studio nyaka kakseuri. Tayohna manehna ngarasa sugema, geus hasil ngirimkeun bau kelek ka Uyut Rowi.
1: Samarukna Andika bae nu boga kasaktian samodel kitu teh. Sok, rek adu ilmu naon deui jeung dewek. Moal burung di layanan. Atawa mending ti dewek heula. Yeuh atuh.
0: Cek Bah Jabud, bari cek deui kana mikrofon, tuluy sungutna kunyam-kunyam, mapatkeun jam pe pamake. Beres kitu dadak sakala Uyut Rowi, nuker ngadengekeun radio teh, ujug-ujug muringkak bulu punduk. Sabab tina radio teh kadenge, aya sora nu nyingkikik seuri pikasieuneun.
2: Kebeg!
0: Uyut Rowi ngarenjak kaget ngadenge eta sora.
2: Ih, amit-amit. Wayah kieu make aya nu nyikikik seuri sagala. Nyage aing teh dukun, tapi ari ku sora kunti mah nyerah. Ih, amit-amit.
0: Cek Uyut Rowi bari tuluy trek radio teh di pareuman. Para mitra sadaya, ari wakuwu nu tita tadi ngadengekeun radio, manehna ujug-ujug surak. Cek pamikirna dua urang dukun anu keur ngadu kasaktian teh nu unggulna nyaeta Abah Jabud.
1: Hore! Hidup Bah Jabud! Hidup!
2: Tetela, Bah

0: jabud leuwih sakti batan uyut rawi. Sigana aing kudu tatamba teh ka bah jabud. Nyalah, mending ka bah jabud. Cek wakuwu, bari tuluy cek kana HP maksudna rek nelepon deui ka bah jabud. Satuluyna wakuwu mencetan tombol HP. Maaf, untuk sementara nomor Anda tidak dapat digunakan. Silakan lakukan isi ulang pulsa Anda. Harus cash, tidak boleh kasbon. Cek suara operator dina HP.
1: Aduh, jadol teh. Poho canda isi pulsa. Jeung teu meunang nganyuk cenah. Kudu kontan.
0: Teu ngendek lila. Mantare wakuwu mareuman HP, kadenge dina radio teh aya pendengar anu nelepon. Wakuwu harita teh curing hak, tuluy volume radio teh digedean, nu maksudna supaya jelas kadengena.
2: Ya, halo. Di dieu sareng Mbah Jabud dina acara Dunia Lain. Punten ieu teh, penyiarna teu aya. Duka ka mana? Nyebat nama bade kacai heula cenah. Tapi dugi kadanget ieu teu dongkap deui. Teras kabur siga nama. Sareng saha ieu?
0: Cek Mbah Jabud ngabagiakeun pendengar anu nelepon. Sarta tengeneuk lila nu nelepon teh nembalan.
2: Sareng abi yeuh, bute. Pendengar anu pangsatiana. Ka mana ge tara tinggalin radio? Sok dislapkeun bae dina jero kutang. Bade aya nu ditaroskeun ieu teh. Nya eta ngeunaan panyawat aneh teh ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggi di pilihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon-naon, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
5: Lami itu 11 tahun.
4: Saat nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***. Tapi teu aya yeuna ning.
4: Teu robihna
5: ya. Teu robihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teu, Bu?
5: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan. Kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
4: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe hiji.
4: Nembe hiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya.
5: Mohon.
4: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ya, Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasiatna sarat ti abi dilajengkeun nya konsumsina margi Ibu tos karaos sasiatna supaya si ladong hasiatna tami maksimal bunasnya.
5: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos Ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngupingkan wayang sareng dongeng.
4: Ternuhun ibunya, bidong ati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur ya. Pandangan kabur. Iya. Gitu.
9: Iya.
8: Nah setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana bu? Ada perubahannya bu?
9: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya. Berarti cocok ya bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
9: Amin.
8: Ayo bu, barangkali ada pesan-pesan bu. Monggo
9: ya,
8: pesan-pesannya.
9: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
8: Terima kasih ya bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi
10: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio Peace.
12: Radio Peace.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sarta tengena kelila, nuna lepon teh nembalan.
2: Sarang abi ye, bute. Pendengar anu pangsatiana, kamana ge tara tinggalin radio? Sok dislapkeun bae dina jero kutang. Bade aya nu ditaroskeun ye teh. Nya eta ngeunaan panyawat aneh teh.
0: Tetela nuna lepon teh panlahna si bute, nu cenah mah pendengar nu pangsatiana. Rengsek si bute nyarita kitu, bah jabut kontan nembalan.
2: Oh, jenengan teh bute? Saya tah jenengan teh. Si gana saalam dunya oge moal aya anu nyaruaan. Mangga bade naroskeun panyawat naon. Pasti bakal dipasihan solusi. Asal ulah eta we panyawat ageng hutang. Eta mah landongna kedah ku artos.
0: Ditanya soal panyakit, si bute rikat nerangkeun.
2: Mawi ge bah jabut. Panyawat nu karanapan ku abdi teh kagolong aneh. Duka ieu teh namina panyawat naon? Ari gejalana mah sadi dinten teh. Unggal waktos teu di mana teu di mendi, hawana teh hoyong bae nyarios. Komo pami aya nu ngajak ngobrol mah? Mung repotna teh pami teu aya batur nyarita, sok ngajak ngobrol karena naon bae anu aya. Tadi oge sadi dinten abdi teh tos ngobrol sareng tihang listrik.
0: Bah jabut kerung ngadenge penjelasan ti si bute ngeunaan panyakit anu keur karandapan. Ngan kulantaran embung disebut dukun bodo, kontan manehna ngajawab.
2: Oh, kitunya gejalana teh. Tah, nu kitu teh namina panyawat loba omong. Nya tiasa dilandongan. Mung dilandonganana moal tiasa di dieu. Tapi si teteh kedah sumping karorompok sakumaha anu diiklankeun dina radio.
0: Kitu ceuk Bah Jabud ngajelaskeun panjang lebar. Para mitra sadaya, poe isukna caturkeun si bute ngajugjug ka imah Bah Jabud nu maksudna rek nambaan panyakit nu ceuk Bah Jabud mah cenah panyakit loba omong. Teu kacatur di jalana, barang srog anjog kanu dituju kasampak di dinya aya wakuwu keur diuk di tepas imah Bah Jabud bari ngomong sorangan siga keur nyarekan jelema.
2: Nah, atuh sia kagila-gila teuing ka aing teh. Ngece beak karep. Aing teh dianggap naon? Curig teh sia.
0: Ceuk waku kituna teh bari tutunjuk kana meja nu aya hareupeunana.
2: Rek ngomongna teh harita ujug-ujug eureun
0: sabab katempo ku manehna aya nu datang saurang awewe nu jangkung langkoyang nuju ka manehna. Ngan kulantaran wakuwu keur boga panyakit gede ambek tea. Nempo aya nu datang ka lebah manehna ngan gantawang bae harita teh nyarekan.
2: Heh, awewe ka sebelan, awewe racun dunya. Rek naha maneh datang ka dieu? Teu gableg ka rahasia. Teu diondang los-los datang ka dieu. Ini sia.
0: Nu dicarekan harita teh katempo keur. Manehna ngarasa bingung ku polah wakuwu nu ujug-ujug nyarekan ka manehna. Atuh si bute harita teh kontan ngajawab.
2: Ih, amit-amit teuing. Naha eta jelema? tekurah karuh nyalekan dewek jelema weureug gadung sugan. Mending ngobrol panjang lebar bae yuk. Nya ngobrol ke naon we anu kira-kira moal aya anggeusna. Kabeneran dewek teh keur hobi ngomong. Kenalkeun ngaran dewek Bute.
1: Waku wong ngahuleng sakeudeung baku mah ngadenge ngaran eta jelema. Sarta teu lila gantawang deui harita teh waku bu nyarekan.
2: Oh, iya nu ngaran si Bute teh. Nu kamari nelepon ka Bah Jabud dina radio. Kunyang teh sia. Rek naha barina ge nelepon ka Bah Jabud sagala.
1: Para mitra sadaya, nu paloba-loba omong harita teh ujug-ujug jarempe. Sabab kumaraneh nak katempo, rentang-rentang Bah Jabud datang di kungkuyung sarung bari ngajingjing sisiuk plastik. Bah Jabud teu ieu kaget barang nempo aya dua urang tamu nu geus nyampak di tepas imahna. Sabab sapopoena sok aya bae tamu nu datang rek tatamba ka manehna atawa nu saukur ngadon curhat.
2: Duh, punten rada lamingan tosanya. Abah teh tos semedi heula di warungan. Baku ari wayah kieu teh sok katarajang bae mules beuteung. Bade lalanon pangintenya.
1: Cek Bah Jabud nanya ka nu duaan. Ari wakuwu da puguh keur katarajang panyakit gede amek tea. Ngadenge Bah Jabud sasadu samulel kitu, ujug-ujug gantawang teh nyarekan.
2: Heeh, dewek teh liuk beuheung sosongeuteun nungguan salila-lila. Kurang ajar pisan dukun teh. Ieu teh Bah Jabud teh lain. Yah, dewek wakuwu nu kungsi nelepon basa Andika talk show dina radio. Dewek teh boga panyakit gede amek gara-gara dibunikeun kelong. Tah, terus ieu tamu anu hiji deui ngaranna si Bute. Teuing boga panyakit naon tah?
1: Bah Jabud ngahuleng sakeudeung, teu lila serengeh manehna seuri.
2: Oh, ieu nu ngaran wakuwu teh. Anu basa nelepon si Eupeun Pulsa teh. Teras ieu Bute anu gaduh panyawat loba omong teh nya. Sok atuh wakuwu heula kalebet nu dongkap ti payun.
1: Dititah asup ku Bah Jabud, wakuwu teu ngalilakeun bus asup ka ruangan praktek. Katempo ku manehna nu disebut ruang praktek Bah Jabud teh nyaeta mangrupa rohangan nu pinuh ku barang-barang nu teu mararatut ditempel-tempelkeun dina bilik. Kayaning canting buntung, kawali butut, kompor abig jeung sajabana, malah aya radio jaman baheula sagala.
2: Tah ieu barang-barang bersejarah nu ngandung kakuatan mistis mawa pangaruh kana kasaktian Abah. Ngeunaan ngubaran panyawat wakuwu mah sigana moal tiasa kujang jawokan. Tapi kedah ku salah sahiji barang anu aya di tempat. Mangga yeuh geura candak canting buntung. Di mana wakuwu katarajang hayang amek geura salurkeun kana ieu canting. Janten wakuwu bakal bebas tina nyarekan jelema.
1: Song canting buntung nu gagangna karisa potong teh dibikeun ka wakuwu. Atuh ku wakuwu gasik ditampanan tuluy diilengan bari sirahna dungdak dengdek. Beres nampanan eta canting buntung, teu sakara-kara wakuwu katarajang hayang ambek. Kalayan teu tatapa sini deui ngan gantawang bae harita teh nyarekan canting siga ka jelema.
2: Tugab lekaira, ayeuna maneh geus jadi milik aing. Wayahna ulah nyeri hate nya mun ku dewek unggal poe dicarekan.
1: Kituna teh wakuwu tuluy init ninggalkeun Bah Jabud. Saja jalan wakuwu teureun-eureun nyarekan canting. Tapi keun kageus anyog ka imahna oge, haben we canting teh dicarekan siga nyarekan jelema. Malah ayeuna mah di imahna make nyarekan pamajikanna sagala. Para mitra sadaya, ari si Bute ku Bah Jabud harita teh dibekelan radio butut jaman baheula. Ngan eta radio teh najan butut oge masih keneh jalan.
2: Tah, kanggo Bute mah ku Abah di bekelan radio. Butut-butut oge jalan keneh. Malah radio ieu mah nu katangkepna oge siaran luar negeri sadaya. Pokona mah bergengsi lah. Tah, mangga geura mangpaatkeun ieu radio kanggo batur ngobrol bilih sawaktos-waktos ka tarajang panyawat loba omong tea.
1: Song radio teh ku Bah Jabud dibikeun ka si Bute. Satuluyna trek radio teh dihirupan.
2: Grogok, grogok.
1: Radio teh mimitina gogorok-gokan, sanggeus diputar-putar kenop gelombangna, kadenge aya siaran nu katangkep. Siga nama eta radio teh keur nyiarkeun berita dina bahasa asing.
2: Ting bahasa nagara mana da teu kaharti.
1: Ngan kulantaran manehna keur katarajang panyakit loba omong tea,
2: Atuh sapada harita, sora penyiar tina radio asing teh ditemalan saka cumplang saka camplung. Satuina harita si Bu Teteh ini ngajingjing radio bari haben ngomong teu eureun-eureun siga nu keur ngobrol jeung penyiar radio asing. Sanggeus anjog ka imahna, ngomongna teh teu daekeun eureun. Malah harita mah kalah kabuki galecok ngobrol jeung radio. Sigana obrolan si Bute jeung radio teh kadengeun ku tatanggana. Atuh burudul harita tatanggana teh daratang nyamperkeun ka imah si Bute sarta kadenge kabeh tatanggana milu galecok ngobrol teu puguh. Atuh kaayaan harita di imah si Bute rame kunu ngobrol ngan teu puguh naon anu keur diobrolkeunana.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum, Pak.
12: Waalaikumsalam.
4: Tepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
12: Bapak Mbing.
4: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
12: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
4: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
12: 55.
4: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
12: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
4: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
12: Atos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
4: 10 taun ya, Pak?
12: Mohon.
4: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
12: Aduh. Tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
4: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
12: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
4: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
12: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya tuh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu tuh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu tah sakatun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku ka bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengisian karawas gitu.
4: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
12: Di Radio Peace FM Ciamis.
4: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
12: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 hebat bobo 7 tetes.
4: Mohon.
12: Ayo genep tetes gitu.
4: Oh, genep banyak sekali ngalahnya. Mohon. Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
12: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ieu tos karaos pisan gitu khasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
4: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat
12: rezeki bagi
4: sadayana tambi lancar banyak.
12: Mohon amin.
4: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
6: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
13: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
14: Bapak Sakum.
13: Bapak Sakum dari
14: Penpen,
13: Kecamatan Mundu ya.
14: Kabupaten Cirebon.
13: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
14: Iya, betul.
13: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
14: Sudah.
13: Dua kali ini ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
14: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
13: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
14: Iya, suka berair.
13: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
14: Agak mending, Pak lah. Agak mending, ya. Ada perubahan lah.
13: Enggak begitu buram lagi
14: enggak,
13: ya?
14: Enggak.
13: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh?
14: Kalau enggak salah hampir 20 hari
13: ya? Iya,
14: 20 hari ya, 17 hari
13: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
14: Dua kali ya? Dua tetes.
13: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
14: Dua tetes, iya betul.
13: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
14: ya,
13: punya.
14: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
13: Iya.
14: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
13: Tes Ma'aini.
14: Iya. Barangkali cocok.
13: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
14: Iya.
13: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
14: Iya.
13: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
15: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual. Pada ibu hamil kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alfa. Persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
6: Ya.
5: Mohon. Upami linggit teh.
6: Cikaret batu bubut.
5: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
6: Malak pegirung.
5: Malak pegirung ya?
6: Ya.
5: Mohon. Janten maksana ku mah malak pegirung teh teh.
6: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
5: Eungap.
6: Ya.
5: Terus kana pernapasan ku mah?
6: Nya teh eungap we.
5: Eungapnya.
6: Ngangahe eungap.
5: Oh.
6: Ya sesek napas gitu.
5: Sesek napasnya. Tos berapa lama ya teh?
6: Ai hitungan mah 11 bulan.
5: Hampir setahunan ya?
6: Ya, hampir.
5: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
6: Ka mana mani?
5: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
6: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
5: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saya sabar botol tah.
6: Karak sabotol kadua arek
5: ayeuna.
6: Ya, kadua anu ayeuna.
5: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
6: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
5: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
6: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
5: Malahan mah kulem boge nganggo bandal teh tilu nya.
6: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
5: Laras.
6: Aya nama alhamdulillah.
5: Sareng senang leutan nong propolis.
6: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
5: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut sadinten?
6: Tilu kali.
5: Sabra tetes sakali ngaleut?
6: Genep-genep
5: berarti enjing ya?
6: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
5: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh
6: kamari? Polip.
5: Polipnya?
6: Nya, menurut dokter mah polip cenah.
5: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandang alfa propolis alhamdulillah.
6: Ya? Alhamdulillah, ayeuna mah longsong kitu irung teh henteu eungap teuing.
5: Alhamdulillah.
6: Kawangkong ayeuna benteng.
5: Bentes deui nya.
6: Nya, ayeuna mah.
5: Da kapade mah kuat malegpeg nya?
6: Malegpeg kamari mah, batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
5: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
6: Nya bilih anu sami.
5: Mohon.
6: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah melegpeg irung teh. Peser abi ge cita ti di nyanya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
5: Laras.
6: Nya alfa propolis ceng teh.
5: Laras. Hatur nuhun teh nya.
6: Nya sami.
5: Mohon naga. Assalamualaikum.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Radio itu seperti petinju yang tangan dan kakinya diikat. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Sementara platform digital asing yang masuk ke Indonesia itu nggak diatur sama sekali.
2: Dan tentu kami juga akan mempersiapkan langkah-langkah koordinasi.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai ancam ekosistem laut, HNSI Pangandaran siapkan gugatan perusahaan tongkang yang tumpahkan batu bara. Warga dan mahasiswa Sukajaya gelar aksi di kantor Bupati Bogor. Alih fungsi lahan nanas ke tebu berdampak pada UMKM, pasokan nanas Subang kian langka. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI Kabupaten Pangandaran, bereaksi keras terhadap karamnya kapal tongkang pengangkut batu bara beberapa hari yang lalu yang mengancam ekosistem laut Pangandaran.
4: Reaksi disampaikan Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran, JJ Wiradinata. JJ menyatakan kecelakaan kapal tongkang itu diduga bukan hanya lantaran akibat faktor alam atau force majeure semata, namun ada unsur kecerobohan dan salah kalkulasi. Dampaknya, insiden dapat mengancam ekosistem laut dan mata pencaharian nelayan lokal. Ia menegaskan kondisi air laut di sekitar lokasi kejadian telah berubah drastis menjadi hitam pekat, tidak lagi hijau seperti biasanya. Perubahan visual yang kontras ini diduga kuat membawa dampak buruk bagi biota laut secara kimiawi dan biologis. Dirinya mengkhawatirkan arus laut akan membawa material tumpahan batu bara itu meluas ke titik-titik lain mengikuti pergerakan air. Menurutnya, kawasan perairan yang terdampak dikenal sebagai area terumbu karang yang kaya akan komoditas bernilai tinggi, salah satunya lobster. HNSI mendesak Pemkab Pangandaran untuk segera bergerak cepat mengukur luasan dampak polusi. Tak cukup sampai di situ, HNSI juga menyiapkan langkah hukum untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemilik perusahaan tongkang batu bara pengangkut pasokan menuju PLTU Cilacap itu.
2: Di sekitar ini itu pengaruh dari sisi kimiawinya tentu akan mengganggu dari sisi kondisi ekosistem biologi yang ada di sini. Dan tentu kami juga akan mempersiapkan langkah-langkah koordinasi dengan pemerintah daerah untuk difasilitasi lah ya mengenai apa yang hendak dilakukan oleh pemerintah daerah atau apa pemilik perusahaan atau siapapun namanya yang mengakibatkan kondisi lautan seperti ini.
4: Sebelumnya, kapal tongkang yang ditarik tugboat Titan 33 dilaporkan mengalami kerusakan teknis di tengah laut dan berada dalam kondisi darurat hingga terancam tenggelam. Selasa 16 Juni sore, kapten kapal memutuskan untuk mendamparkan kapal ke wilayah pesisir guna mencegah pencemaran yang jauh lebih luas di wilayah laut dalam.
3: Ratusan mahasiswa dan masyarakat Sukajaya mendatangi kantor Bupati Bogor untuk menyampaikan aspirasi permasalahan lahan yang telah digarap masyarakat selama bertahun-tahun. Sebelum menggelar aksi di kantor Bupati, massa terlebih dahulu melakukan aksi di Markas Komando Polres Bogor.
5: Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai atribut demonstrasi termasuk keranda dan hasil bumi sebagai simbol perjuangan petani, serta membentangkan spanduk bertuliskan Sukajaya melawan. Situasi sempat memanas ketika terjadi adu argumen antara peserta aksi dan petugas keamanan, namun kondisi berhasil dikendalikan sehingga aksi dapat berlangsung dengan tertib. Menurut perwakilan peserta aksi, sengketa lahan yang menjadi persoalan saat ini menyangkut area yang selama ini digarap oleh petani dan warga di Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, namun kini diklaim telah dikuasai oleh pihak perusahaan.
6: Ditantara untuk masyarakat 20 hektar. Masyarakat Sukajaya hanya menginginkan 20 hektar yang di dalamnya ada sumber mata air, yang di dalamnya ada daerah resapan, ada sungai.
5: Dalam aksi tersebut, massa juga menyampaikan sejumlah tuntutan diantaranya menolak perpanjangan dan oper alih sertifikat hak guna bangunan atau SHGB, mendorong dilakukannya investigasi dan audit terhadap pihak terkait, serta meminta penghentian tindakan yang mereka nilai sebagai kriminalisasi terhadap warga Sukajaya. Hingga aksi berakhir, peserta demonstrasi berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat memberikan solusi atas sengketa lahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
3: Sejumlah warga Kampung Cipicung, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, bergantian menandu seorang pasien menuju mobil ambulans akibat akses jalan menuju rumahnya tidak bisa dilalui mobil.
7: Menurut Setiawan yang merupakan ketua RW 03 Kampung Cipicung, pasien yang digotong tersebut bernama Rina Fitri Yulianti, 39 tahun yang harus dibawa kembali ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung setelah luka bekas operasi yang dijalaninya mengalami masalah. Setiawan menjelaskan warga terpaksa menandu pasien karena ambulan tidak bisa masuk hingga ke depan rumah.
8: Warga di sini mah biasa gitu, Pak. Soalnya nggak ada jalan mobil, gitu. Nggak ada akses jalan, cuman pakai motor, gitu. Sangat berisiko, Pak. Kalau tapi gimana lagi, nggak ada jalan yang lain, gitu.
7: Menyikapi video warga yang bergantian menandu pasien, Bupati Bandung Barat JJ Ricci Ismail membenarkan adanya peristiwa warga sakit yang harus ditandu menuju ambulan tersebut. JJ menjelaskan akses utama yang selama ini digunakan warga berada di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia. JJ juga membenarkan adanya pengajuan izin dari warga kepada PT KAI agar akses tersebut bisa dilalui mobil. Namun izin tersebut hingga kini belum dikabulkan. Lebih lanjut, JJ menambahkan, pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, dan PT KAI untuk mencari solusi terbaik demi meningkatkan aksesibilitas masyarakat.
9: Kami memahami kondisi ini menimbulkan kesulitan, terutama dalam situasi darurat kesehatan yang membutuhkan penanganan cepat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, serta PT KAI untuk mencari solusi terbaik demi meningkatkan aksesibilitas masyarakat.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, industri radio dituntut untuk terus beradaptasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Ledakan pengguna internet dan semakin tingginya penggunaan smartphone telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi dan hiburan. Kondisi ini membuat radio tidak bisa lagi hanya mengandalkan siaran melalui frekuensi FM atau AM, tetapi juga harus hadir di platform digital agar tetap relevan dengan kebutuhan pendengar masa kini.
10: Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI Muhammad Rafiq, usai membuka sidang paripurna daerah PRSSNI Jabar di Bandung, Kamis 18 Juni, mengatakan, perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi media menjadi alasan utama mengapa radio harus segera bertransformasi.
11: Jadi ledakan pengguna internet, disrupsi digital sekali lagi mengakibatkan perubahan cara orang mengkonsumsi media. Orang nonton TV udah nggak di depan TV. Orang nonton TV itu pakai smartphone. Orang baca koran itu di smartphone. Sehingga akhirnya kalau mau survive, kalau mau tetap relevan, orang juga harus bisa dengerin radio di smartphone. Itu hidup atau mati. Kalau mau hidup, laksanakan. Kalau mau mati, ya nggak apa-apa. Ya, itu yang pertama. Jadi disrupsi digital ini memang harus membuat radio di Indonesia putar otak. Gimana caranya dia harus tetap relevan. Saya bangga sama teman-teman Jawa Barat gitu ya, yang meng-encourage anggotanya, lo mau mati atau mau hidup? Kalau mau hidup, ini jalannya. Teman-teman Jawa Barat menyampaikan itu kepada anggotanya. Tapi jangan salah, problem media di Indonesia bukan hanya itu. Ada masalah regulasi juga. Apa yang saya bilang masalah regulasi? Sekarang radio tidak bersaing dengan radio lain. Radio sekarang bersaingnya sama platform digital. TV tidak lagi bersaing dengan TV yang lain. TV itu bersaingnya dengan OTT, dengan Netflix, dengan Apple TV, dengan Prime. Iya kan? Yeah. Nah, pada saat kita harus bertarung dengan platform asing, raksasa yang datang dari luar negeri, radio itu seperti petinju yang tangan dan kakinya diikat. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Sementara platform digital asing yang masuk ke Indonesia itu nggak diatur sama sekali.
10: Menurut Rafiq, saat ini Indonesia memiliki lebih dari 200 juta pengguna internet dengan aktivitas online yang sangat tinggi setiap harinya. Karena itu, PRSSNI mendorong seluruh radio anggotanya untuk mengembangkan layanan streaming dan memperkuat kehadiran di berbagai platform digital. Apalagi transformasi digital bukan sekadar mengikuti tren teknologi, tetapi menjadi kebutuhan agar radio tetap mampu menjangkau audiens yang kini semakin akrab dengan internet dan perangkat mobile. Dengan memanfaatkan teknologi dan menjaga kualitas konten siaran, radio diyakini masih memiliki peluang besar untuk tetap menjadi media informasi dan hiburan yang dekat dengan masyarakat di era digital.
3: Rencana alih fungsi sebagian lahan nanas menjadi lahan pembibitan tebu di wilayah Jalan Cagak dan Kasomalang mulai menimbulkan dampak terhadap pelaku UMKM pengolahan nanas di Kabupaten Subang. Berkurangnya luas lahan nanas menyebabkan pasokan buah semakin sulit diperoleh dan harga bahan baku terus mengalami kenaikan.
12: Pelaku UMKM sekaligus owner olahan Alam Sari Serba Nanas, Ade Patas, mengaku kondisi tersebut sudah mulai dirasakan dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, lahan nanas di kawasan Subang Selatan selama ini menjadi penopang utama kebutuhan bahan baku bagi para pelaku usaha walahan nanas. Ade mengatakan pasokan nanas yang sebelumnya mudah didapat kini semakin terbatas. Jika beberapa tahun lalu dirinya mampu memperoleh 1 ton nanas setiap 2 hari, saat ini jumlah tersebut sulit dipenuhi. Dalam sehari, pasokan yang tersedia hanya sekitar 2 karung atau setara 50 kg.
13: Kenapa tebu itu bisa di daerah atas itu kan? Dan fungsi lahan pun itu sangat terlalu salah lah, tidak menghargai pemerintah setempat, tidak menghargai petani gitu kan.
3: Ada-ada saja aksi puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kuningan Kabupaten Kuningan Kamis sore. Mereka menggelar aksi demo dengan menumpahkan 1 karung berisi katak serta jangkrik di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuningan. Aksi dilakukan terkait dugaan korupsi tunjangan DPRD. Merasa kecewa atas kinerja Kejari, massa membuang ratusan katak, ulat, dan jangkrik saat aksi.
14: Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kuningan atau Alamku Kabupaten Kuningan, kami sore menggelar aksi demo di depan kantor Kejari Kabupaten Kuningan. Dalam orasinya, massa mempertanyakan terkait dugaan korupsi tunjangan DPRD Kuningan yang dinilai cacat hukum.
15: Ini adalah aksi keprihatinan tentunya terkait permasalahan tunjangan DPRD. Ini adalah aksi keprihatinan dan kekecewaan kami kepada kejaksaan yang harusnya harapan kami bisa cepat menyelesaikan, karena beberapa kabupaten kota lain juga menyelesaikan dengan cepat. Bahkan beberapa sudah ditetapkan sebagai tersangka.
14: Masa kemudian membuang ratusan katak, jangkrik 1 karung di hadapan petugas saat menjaga aksi di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuningan tersebut. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan kepada Kejari Kuningan yang dinilai lamban dalam penanganan kasus dugaan korupsi tunjangan DPRD selama ini.
16: Harapan kami, kasus tunjangan DPRD ini tidak sama seperti kasus BJU yang sempat aksi kemarin. Bayangkan betapa kasus yang luar biasa, 119 miliar anggaran negara, sudah 5 kali ganti Kejari dengan bahwa tidak ada unsur pidana. Jadi kami harap kasus tunjangan DPRD ini bisa melihat kabupaten yang lain, betapa kabupaten yang lain sangat cepat. Sebetulnya kasus Kuningan itu lebih parah daripada yang terjadi di kabupaten yang lain. Kenapa? Karena hanya Kuningan lah tunjangan dikeluarkan tanpa perbuk dan juga tanpa melalui aprisial.
14: Aksi unjuk rasa oleh puluhan massa di depan kantor Kejari dijaga ketat oleh aparat kepolisian Polres Kuningan. Setelah melakukan orasi, massa membubarkan diri dan akan terus mengawal proses dugaan korupsi oleh Kejari sampai dengan tuntas.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: banglus lampai gentur kang tinutur gentra kang cinari tegelis kang kapiwarti enggal anu kacarios ngawiyosaken kawontenan nagara sawarga banang. Ieu nagara sawarga banang nyaeta hiji nagara anu parantos sasatna kaceluka kana ngewu kalah ka kajana pria kajampareng angin-angin dupi anu jadi kakasih Nalendra raja di ieu nagara sawarga banang kakasih Raja Jayeng Suksena. Anu dina waktu sieu Sang Nalendra anu jumiosna wakah keng setinggil binaturata.
1: Walah,
0: leungahing gedampar denta pinalipit ing sasasari nenggan nawarat nalemek babut Prang Wedhani ginana wida jabat kasturi lan sinebaran sari-sari.
1: Walah,
0: remagantian pati
1: saha
0: kakasih Jayeng Suksara.
1: Walah,
0: kalayan Senopati ngalaga pahlawan kakasih Jayeng Denta.
1: Bangsa Jayeng-Jayeng gungku ya dede.
0: Semitungkul kamari kelutat nyemah tarimang sabda asrih ningali pamur Nalendra. Watak wantus Sang Nalendra sakti mandraguna pangawakan jangkung gede si mardada bewasi murus

0: Kaya papanana pasemulir bang borongan upamangan di kasentak senor.
1: Allah.
0: Gunirahangan di kakawa daling lisan mekaten pengantikan ibu.
1: Ayah.
0: Kadang yang sun pati. Sayang suksara. Coba kakarep diuk dauge senopati adi akangai.
1: Keparayun, keparayun. Yang arah kita tamang komandan.
2: Paduka, Abdi Gusti nampi datang pembagi. Layan unjuk semangga ngahaturkan semua bukti kunyupan jaringan Sri Paduka.
1: Iya.
0: Pati.
2: Ulang.
0: Pujas tuti sampean aku terima dening tangan loro kiwat dengan simpen pelugi hati pun deh mas takai.
2: Nuhun Paduka. Kalih na perkawis.
0: Naon?
2: Agung siu cukup lumur jimbarah pun tena anu katena tina pihak kalepatan Paduka.
0: Saling malum.
2: Nuhun. Aya pikresna naon purodampak Gusti kasani malam tansah diajeng-ajeng.
0: Tunggu.
2: Bang.
1: Cobi-cobi.
0: Senopati.
2: Kapayun ye.
0: Sri Paduka Gusti pupu dening ati sembahin abdi-abdi saeusi nagri. Abdi Gusti nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun sumrah baktos kunjuk panjenengan.
2: Ya diterima Senopati.
0: Kahunyuk Kakang Mas, Kakang Pati
2: ditampi nuhun ku Kakang Ji.
0: Kalihna ti eta aya pikeresan naon ieu teh Gusti? Kalayan hapunten. Bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologog sareng sajabina maklum ciri sabumi cara sadesa nyawadah tutung biritna
1: eta
0: sacarana sacarana bilih aya cara nu kabantun ti desa nu kajingjing ti pakemitan nu kagusur ti kampung anu henteu sapuk sareng mamanahan maklum we anu disuhunkeun. Saling maklum ye.
2: Nuhun nuhun.
0: Aya naon?
2: Yah, kieu. Aya pikeresna naon, Paduka?
0: Patih,
2: kaulan.
0: Ya, saperkara kula sono. Kadua perkara kula ngahaturkeun nuhun kana jasa sampean Patih oge Senopati, oge sajumlah aparatur nagara, eh?
2: Timalan.
0: Ku pangrojongna ku sumangetna gawe
1: sasan-sasan sadayana.
0: Dina ngeusian kamardekaan di ieu nagara.
1: Leres.
0: Eh?
2: Timalan.
0: Kalayan kula amanat minta supaya ditingkatkan dina sagala rupa widang kagiatan.
2: Diestokeun pisan Paduka.
0: Gusti diestokeun pancen Paduka.
1: Nah.
0: Kalayan dina waktos ayeuna katinga pesatna pangwangunan upami dibentenkeun sareng taun-taun parantos kalangkung meuluh asa tebih pisan Paduka.
1: Seur ningkat
0: eta. Syukur. Sagala ningkat Gusti dina waktos ayeuna teh. Harga ningkat.
1: Ningkat.
0: Gaji naik. Nya.
1: Sagala.
0: Kitu kulan. Syukur, syukur, syukur. Sajaba nanti kitu kula purwaga haturan linggih Rayi Patih oge Senopati. Ya. Meureun katingali.

sasat dina waktu ayeuna teh geus remaja putri. Mikiran kaula teh da kaula teh moal hirup wae.

0: pina parantos teh sabar parai palai mantuan paru. Iya, bener pati. Iya. Kaula teh sabenerna hayang geura hajat. Kaula teh hayang ngumpulkeun SES. Para inohong hayang kumpul bari digigireun anak kaula digeneng ku minantu kaula anu kasep barina beunghar. Itu pati sabenerna kaula rai. Gusti moal teh sagala ditabuh.
1: Sagala dipanggil geus.
0: Gamelan anu pang saena gamelan beusi.
1: Eta.
0: Milarian di mana anu sae?
1: Di Cibiuk si Opa ya.
0: Iya. Nah di Marahaya di Pasir Huni. Iya Gusti. Batur manong ning nang nong nang ning sora saron teh menok nik nak nok nak nak nik. Sada saniwara baheula Gusti kitu tah. Sada tunil. Sada tunil. Atuh cenah urang nanggap beluk mah.
1: Tata beluk di mana tah?
0: Di Cibiuk.
1: Beres.
0: Nanggap atuh cenah tukang hiasna aya tinya ti Kiara Conong.
1: Ah, beres.
0: Garwana paguru jang kurang. Nanggap rengkong ti jang kurang. Hubungan ka bapa lurah jang kurang Bapak Komar.
1: Eta teh
0: mungkin sayur-sayuranana tibah komar tinya tiba palurah yang kurang kaya kaya ning kentang cabe tomat wilu kemi sareng sagala rupi nawai kempel ke jagujinya.
1: Iya lauk emas maka cepudi
0: atuh priyogi kembang kadinya we kawastu kancana ka Pak Haji Anun nye syukur syukur gen soal eta. Ngan ieu soal pijodoeun lala anak kula urang mana?
2: Cian rayi. Apa?
0: Gusti sae. Dupi ka kasihna teh saha teh tuang putra teh Gusti? Puspa Kancanawati. Puspa Kancanawati.
1: Cina puspa-puspa kitu mah ganda.
0: Ari pu teh. Kidul.
1: Oh, kidul. Terus
0: ai kulon
1: Pak
0: Pak kulon kene ka wetan tan na wetan wa kidul ti kidul jadi jodohna teh seueur ti kidul aya ti kulon aya ieu teh teh wetan aya beuhi
1: mana-mana we sama jodohna
0: we eta mah
3: pipinahan
0: di mana duka pipinahan ieu teh jodohna teh duka ieu teh cing bareng siapa.
2: Mane mah asa jadi duit teh, jadi dukun teh.
1: Asa bocor we teh mata batu.
0: Muhun kulan geusi kitu tah. Oh, da abdi mah jalmi balelo teh aya ka nyaho Gusti. Nanging aya hiji panita anu wacis. Aya hiji panita anu wacis. Malahan munika jojo teh panita teh ku jalma-jalma rupi-rupi nu sumpingna teh nu hayang payu dagang. Anu hayang geura buru-buru menang jodoh. Anu palay ah rupi-rupi we ka dinya mah Gusti.
1: Hayang jadi kuwu lomba
0: kieu. Nu palay jadi kuwu.
3: Jadi RT aya.
0: Nu palay aya. Aya oge nu palay tilar ti dunya.
2: Ahak jadi.
0: Ari eta panita teh kakasihna teh panita Sidik Mulia.
1: Tata.
0: Sidik Mulia.
1: Deukeut ka di Sidik tah.
0: Di Malan Gusti. Sidik Mulia teh urang mana? Duka ti jono da sidik-sidik apa Haji Sidik ti jono mah nya.
1: Sidik tamah.
0: Tak kitu kulan Gusti. Urang mana? Di dinya perbatasan puseur dayeuh Gusti. Cikan salukan lamunnya benar eta aya panita wacis. Weh, saciduh mah teu sakecap nyata numutkeun wartos tinu peunang dipercaya. Marihan weruh sadurung winara

0: eta panita Surapati
1: tening. Cing hayang nyaw.
2: Copi, copi.
1: Teang ku Andika Ki Adi.
0: Oh, ayeuna Gusti.
1: Ya.
0: Sae kulan Gusti bade kana kareta we supados cepetnya Gusti. Ya. Ini amit Gusti rampung daud tutas panganika ini.

0: Parantos kacanaku ia utusannya tesenopat botenan tawis dangus sapratane pun sampun prat ngadepin Nalendra.
1: Tingali si senopati geus datang patih

0: segala lempur teuing teh geus imah teh dicana ka ieu karaton anu sakieu hururung harerangna. Ah, entong make jeung reuwas Abah Aki.
1: Tenangkeun emutan Ki.
0: Tenang ya Abah Aki nya di dieu nya. Tenang.
1: Adi karaton.
0: Nu penting mah komisi we ka uing.
1: Uang dengar.
0: Uang dengar.
2: Kapayun panita.
0: Cobi kapayun bapak kasepuhan.
2: Ala lajrih nu
0: tong era-era sok teu bisa asup.
2: Pangapunten atuh nun. Cobi kapayun.
0: Iya.
2: Ulah ngaleper. Wala lajrih we ji si mabdi teh nun. Kalayan semah kapihatur ko nyuk panjenengan. Ditarima. Bapak kasepuhkan maha panita. Kalayan punten kapengkeran ieu Gusti Patih, Gusti Senopati.
0: Mangga mangga lingi-lingi.
2: Lingi sabah. Kalayan unjuk sumangga aya pikir saya kieu aki. Duh, tobat Gusti.
0: Ulah gempur, ulah gempur, ulah gempur, ulah gempur. Aki cing apa cing uninga kana adat Sang Nalendra. Sanajan berijing sahau kadua gaplok tapi mana resih aki cing tegar cing tegar
2: kieu aki kula bakananya aki yen kula boga anak awewe memang ceuk kula salah ku bapana anak kula wanti-wanti enak kabina-bina lucu taya nunuruban lir widadari lumungsur ti kahyangan
1: walah eta
0: sumuh
2: Ari ngarana pun anak Dewi Puspa Kancanawati. Tuhang putra teh kakasihna teh Dewi Puspa Kancanawati.
0: Ya.
2: Senen wadana.
1: Senang batal-batal ngelantoskeun tanah.
0: Sumuhun.
2: Ari ada kaula geus remaja putri dina waktu ayeuna anak kula kudu boga salaki pasti.
0: Oh, tangtos nu. Da ari pangeran mah parantos ngayakeun jojodoan tangtos bakal aya.
1: Mohon tetangtosna teh.
2: Tapi aki pati kula boga mantu hayang ka jama anu beunghar anak raja. Ha? Jama anu hurung nantung siang lempang perlu dijuru bari patong ngalaya di tengah imah tanpa lah saluhureun kaula harta kakayaanana atuh saimbang-saimbang.
1: Eta nya deui ta.
3: Wajah jeung wajah teh.
2: Nya. Dina harti wajah jeung wajah.
1: Bos jeung bos.
2: Bos jeung bos.
3: Oh bos.
2: Sabab anak kaula ees salaku wanita-wanita karir.
3: Oh, beres beres.
0: Mudah-mudahan dah-dahane Gusti. Tuang putra teh kengeng jodoh atuh anu leres-leres bakanya ah ka tuang putra. Yah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
5: Assalamualaikum, Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
6: Bapak Mbing.
5: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
6: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
5: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
6: 55.
5: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
6: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
5: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
6: Atos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
5: 10 tahun ya, Pak?
6: Mohon.
5: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
6: Aduh. Tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
5: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alfa Propolis, kan terus diobatan yang benar wae, Pak?
6: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berkali dirawat lah, ada gitu teh iya.
5: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis anu karaosna probihan naon wae Pak?
6: Alhamdulillah kitu ku ngaleut alfa propolis kitunya teh acan saya PJG tos araos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu teh lah sakatun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70%an lah pengisian karawas gitu.
5: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes apa propolis di manten, Pak?
6: Di Radio Peace FM Ciamis.
5: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
6: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat bobo 7 tetes.
5: Mohon.
6: Aya genep tetes gitu.
5: Oh, genep nya sakali ngalahnya. Mohon. Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
6: Ya maka masyarakat Desa Margaluyun umumna Kecamatan Maronjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu soalnya ieu teh karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya didoakan ti abdi mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat
6: rezeki bagi
5: sadayana tambi lancar banyak.
6: Amun amin amin amin amin.
5: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
7: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
10: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Jawab aki. Lamun seuk anjeun bisa ngajawab urang mana jeung saha pinjodohanna. Dina karti geus bisa ngabungahkeun kana hate ulah.

0: Gusti eta teh nuju menekung rupina.
1: Tuh diganggu, tuh diganggu hayangnya.
0: Beda. Di mana si Aki geseri dina harti pangi? Coba.
2: Aya implengan gitu.
0: Leres paduka, tuang putra teh bakal kengeng jodoh. Bener? Aya jodohna. Urang mana Raja Bengar? Mangga antos sakedap.
1: Cici urang mana?
0: Bener ya aki-aki teu bisa ngajawab. Oh, bisa jadi ya. Di mama ajengan Aceh tinya ti Cilampeni jigana. Mama ajengan Enceh. Leres tuang putra teh bakal kengeng jodoh ka hijir putra raja. Anak raja. Sumuhun.
1: Yeah.

0: sumuhun. Waduh, Bagja. Bagja paduka.
1: Beres sih, malah.
2: Raja mana?
3: Ai raja na teh raja sangsara.
2: Raja naon?
3: Raja sangsara.
0: Yeah. Disangka raja Namrud. Oleh sugan raja singa.
1: Untung itu kan raja singa gitu.
4: Atau tapi ditikahkan ke cau raja.
2: Raja sangsara kumaha?
3: Sumuhun raja sangsara balangsak. Hirupna heureut pakeun pungsat bahan lieuk eueuh ragap teu aya.
2: Kurang ajar bangsat.
3: Da ieu mah sanggem elmu sanes sanggem jisi abdi nun bongan ditaroskeun atuh.
1: Raja mareke tetet.
3: Isuk nganggur sore lapur teh atuh aya pidameuleun eta rajana teh.
2: Kurang ajar aing teh sudi boga minantu kitu. Saha ngaranna?
3: Ai kakasihna teh Nalagareng.
2: Saha?
3: Nalagareng.
2: Coba eta piminantun aing ngaranna Gareng. Ha?
3: Kitu numutkeun dina ramalan elmu sun.
0: Ngahina maneh panita.
3: Ih, bongan ditaroskeun atuh paduka.
2: Urang mana?
3: Urang tumaritis anakna Semar Badranaya di nagara Amarta ayana.
2: Kurang ajar?

0: kitu yeuh.
1: Matak abong abong kena letas tetulangan biwir tadi wengku teh kitu ta aki-aki teh. Teu nyaho piduiteun ta si Uleg.
2: Hanas dipanggil ta si Aki.
1: Heeh. Mun urang mah dehna pira ditanya atuh. Kurang ajar bangsat teu sudi abrik-abrigan teu suka aprak-aprakan aing. Jawaban anu matak teu ngeuna aing tersinggung.
2: Wah.
1: Bangsat
2: tersinggung.
1: Penara
3: aduh.
1: Pati iya cucungi panita si Sidik Mulia Wayana abuskan kena obak jisi bangsat ulah dikaluarkan omat
0: aduh ampun atuh nah maneh teh aki-aki
1: ngabeleguk teu jeung adeh ngomongna teh
2: boroh hayang nyuguhan
1: boroh hayang nyuguhan ka aki-aki kicu pacut. Komo keur ngorana cacak geus aki-aki sapi kageuleuhan.
2: Tong teh bare uang makan
1: nya kan. Asa ka bina-bina teuing. Ih. Wayana abus keur ngaromang geus bangsat.
0: Mangga paduka.
1: Kahiji, kadua eta anu ngaran Gareng bisi heuh. Ngajodoh kana aing wayana cokot paehan ka si bangsat. Ha? Bisi ieu mah bisi.
0: Saya ngajaga bilih ngajadi ngajodona ka tuang putra saya paduka
2: wirang nagara
0: bilih wirang urang sadayana urang paehan sinala Gareng urang menat bitis syah ha
1: urang tumaritis nun urang tumaritis putrana Semar Badranaya di Amarta
0: iya nun lebet kewe kena obak itu baru
1: iya bawa tos bangsa bari langsung pati init senopati jug-jug negara Amarta Kampung Tumaritis podaran anu ngaran si Gareng ah init
0: tinggali Raja Benu ngejengkat da iya kemana
1: arapai aduh ampun Gusti anu maha agung.
0: Hei geus kieu sia-sia samat ka nu agung.
1: Padahal keun bae bohong oge atuh bejakeun ka dewa kitu pijodonana teh. Geur ngabubungah raja ah teu nyaon. Ih, apan kedah konsekuen.
2: Konsekuen.
0: Nyaona sia mah ka jeung konsekuen teh. Hayo hayo ini.
1: Bade dicanak ka mana ieu teh nu?
0: Kana obat kurang ajar.

0: kasepasi di kuya nyaita di gunyang ganyeng kuya patih kalayan dilebatkan kana obak tetiasa keluar na puguh tohaga pisan kia obak kia patih lan senopati ngarencana pikin lumampah ka negara Amarta ka kampung Tumaritis bade Nandasa Nalagareng Putrana Semar Badranaya.
1: Jadi kurang init ka Tumaritis carana akang asup ka jero maneh ngabungahan di mana-mana aya kulawargana kuaingna dibawa ka nu anggang tah di mana geus jarau kuaya da si Nalagareng bawa ku maneh
0: nyuk sumangga kulan Gusti
1: aya padahal lumampah

Atuh Dewi Siti Ragen pinangih sareng katungaraan katurug-turug yeuna lagareng putra Semar anu bungsu teu damang wales.

0: cilik genti nyaeta sasat milarian pilanungan.
1: Allah.
0: Anu kalosang dirawatos ainariung mungkulu.
1: Oh iya.
0: Mohon.
1: Awatos.
0: Keun bae tong ngalamun wae ciri-ciri si Gareng teh dipercaya keneh kunu kagungan.
1: Si kebawakeun gering
2: kana pagering. Lain euy dega. Anu jadi sedih teh ku bapa
1: eueuh. Ya. Oh, eta anu mata geus sedih teh eta.
2: Leungleus.
1: Turug-turug
2: carita. Eueuh beja eueuh carita ka turug-turug. Duda-duda dararatang ngalamar emak. Aing teh aing namahan bunga mah kudu kitu teh. Ieu weh ku aya na panyakit si Gareng anu terus-terusan ayeuna duh.
1: Euy euy euy nya Kang.
2: Da wala.
0: Abdi mah
2: kadieu kadieu anak king kararumpul mah aya picaritaeun. Cing atuh Gareng garacageur mah teh kumaha ka atuh kaseh.
1: Cing nya ta kasepuh teh.
2: Aduh. Aduh nyeri ulu, aduh.
1: Aduh.
3: Karunya
1: mangkuannya. Bawa ke puskesman gitu.
2: Cing sabar, cing kuat, Gareng anak king anak maju. Perihin apa maneh eueuh Gareng. Aduh. Bujal nyeri madu.
1: Nyerele kena bujal taga.
2: Aya panyakit seserelekan. Gareng. Ya Akang ieu.
0: Reng. Cing kuat Gareng ya Akang.
2: Aduh, ayang ager laut, aing aduh.
1: Khawatir tak.
2: Hari kus ayan, pika hayangna tara didahar.
1: Panas.
2: Samar kahayang, meureun si Gareng teh dewala.
1: Gareng. Ulu balu siam tapasikeun pareng mulu tadi.
2: Jeung tibatan ditinggalkeun paeh ku si Leung mah Gareng leuwih hade anjing deweke keun paeh-paehan.
1: Keneulah tak.
2: Ya asing anak king anak emak Gareng diusahakan mah diusahakan kumah tapi kumah atuh dah
1: seberkah itu berkah
0: dah geus diusahakan kurang teh mah

0: Kita menunggu ngondal yang jauh ganda.
1: Batin ceria.

Yowis kena dihimpin nasti kersah yang widi.

0: na kumagaring paribasana mate kajen ngorbankeun jiwa jeung tibatan nu jadi anak kudu kumelayang masing pat itu makaning perlaya ya jeung deui bapa maneh kulas datang-datang di mana ayana jeung kumakan nasibna
1: Orang siang bapa dewek teh kabawa banjir ya. Pantesna teh ngabebengkang ya. Dina leuwi ngembang geus bareul.
2: Palias meureun bapa urang teh keur neangan ubar.
1: Ada ini teh ge waktu basa waktu kerja geur sigareun.
2: Da bapa mah waspada meureun. Mana kitu oge. Lain ai tadi dipopokan naon teh teh tarangna teh
1: jahe jahe meunang urut jeung lok emas nya ditaplok ini jadi bulan ku sapu tangan dibanjur ku kecap we nya
2: eta mah anuna jering
0: nah ari maneh boh keur sedih boh keur bunga teh anger we kareureuy dawala
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng ibu saha ieu Bu?
5: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
4: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
5: Abdi genep
4: 33 tahun. Bu ngakukan karandapan panyawat naon wae Bu?
5: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah teu lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
4: Sataan sareng ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
5: Lah ka mana-mana entos bosen.
4: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ikhtiarkeun ngan ngan namina
5: Alpha Propolis.
4: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
5: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
4: Mohon ibu tos teh sabaraha botol?
5: 6 botol.
4: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
5: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes terus kusungi bade bobo.
4: Ibu aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan terinspirasi mangga Bu.
5: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh
4: alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian mudah-mudahan pidoa ti abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
5: nuhun.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
8: Kena debu nih, dan gatal lagi.
7: Coba mana lihat?
8: Tuh, kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
8: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.

0: pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
1: 102,4 FM
2: Radio Pis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Kapan sih di kapan sih dikir dulu remane anu sakiring hapranyugna.
4: Kebanyakan we.
3: Reng. Gareng. Aduh.
4: Tak pencetan bitisna, tak bitisna pencetan.
3: Aduh, nyeri ulu aduh. Pencetan ku aka. Kang Dawala. Kang Dawala. Naon reng ieu aka ieu digigireun areng? Ieu mareng.
5: Ka dewek teu nanyakeun euy.
4: Eta ager we ake kudu gering kan. Cager.
3: Atuh. Hayang ager Kang. Hayang ager. Oh, mana ager teh tadi?
5: Ya pan bae aku dewek.
3: Toba Gusti. Eta teh keur nu gering.
5: Nadung gering ngomongeunaheun. Ka dewek ngomong kemari para rait cenah si gareng teh, barang dahar teh.
3: Ay kamari dahar naon atuh si gareng ieu beuteung narada teuas.
5: Bere kapas weuni teh.
4: Pamolahanna teh sama
5: geus. Eh. Ampun euy kumaha cenya euy si gareng teh euy. Duk gareng atuh kudu ka mana dek teh da tanya ngeus aing teh ka ieu ka dieu.
4: Kurang-kurang ikhtiar banyak.
5: Oh, diusahakan mereka juga dia kapak kumis anu ayeuna jadi pakuwu di andamui kungsi.
4: Kungsi Kang.
5: Didatangan cenah kudu dibere pais jawer ieu hayam Bangkok. Dilaksanakeun ku dewek.
4: Kebah minta kungsi Kang
5: teteh. Kebah minta. Oh.
3: Maateng. Atuh cangkeng nyeri atuh Gusti nu Agung ieu penyakit kabina-bina aduh tobat moal ginjal kitu wayahna reng lamun cangkeng nyeri mah kudu loba nginum aduh tetangga aing sareuri aing gering sugan neang keun bae reng. Aduh, cing ieu cangkeng ieu nu nyeri teh tah eta Kang alah. Aduh, aduh, ieu tuur nyeri Kang. Aduh. Nah, ieu penyakit kabina-bina teuing. Aduh, Kang. Aduh.
4: Pindah ka Cikampek nyeri.
5: Padahal atuh sakali-kalinya penyakit teh heuk pindah kana panto. Juga naik pindah kana panto mah mah gugurowokan teuing.
3: Ari maneh cepot dawala.
5: Ari ku kicu teh mama da puguheuh da jelema atuh di dunya da lain urang wungkul anu ngarasakeun kieu teh da sararea ge ngalaman aya soal gering. Ngarasakeun
6: ka nyeri mah ngalaman.
5: Di dunya mah romantika kehidupan mah sedih bunga seuri ceuri. Wah, suka duka teh kudu kapanggih mah. Di dieu urang teh kudu meunang ilmu dawala deuleu. Dina kajadian anu serupa kieu teh. Nya eta si horeng di dunya teh deuleu teu abadi. Naon atuh anu abadi teh euy? Yang abadi di alam dunya itu yaitu tidak naon? Ketidakabadian. Yang abadi itu adalah ketidakabadian. Ah geus tong ngadalil wae. Ieu anguran si gareng ieu. Atuh mah
6: awakna raja atuh dinya.
5: Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sao. Dicayuna jaya di darat jaya una nu calik di sirasa sang ratu mut putih bumi mangga banyuming kem amin kem amin kem amin kem. Bilih aya anu nitis. Bilih anu aya sunuruk sumurup sumalindang. Simalakatul lapan nilu kapusin lapalantul lakurit lu lamal kasin.

0: Murut kamalina mang kasino lumur kasino lakur kamul kanasino muling kalakatur li sudah kapasuk kadukan di kacihisium malakatu kalakamon. Oh iya tekaruhun omon. Limur katulan samanu limur kasala kapuruta lica kamal katir kasipal katu kih palkamur kasomono kasopacaka kasikat ngos
1: ganeng jampe naon nate ha
2: kabira-bira tehingga jampean teh maneh teh cepot
1: buat saya setengah kaset
0: kapan abdi teh murid mah uji
3: elah ampun inge
1: simbar sekarang.
0: Ah, kalimah naon-naon ge teu mati, menyong deuleu lain kalimah nu teu mati, penyakit teh betaheun. Heeh. Kumaha doa euy lamun urang buru-buru we ka itu bebeja ka dunungan urang. Dai ka puskesmas geus. Jadi ieu teh si Gareng teh teu diimunisasi keur budakna. Nya. Da teu kurang-kurang diterekahan mah teu diimunisasi. Nya.
4: Penting imunisasi.
0: Penting teh diimunisasi teh budak teh. Nya. Diimunisasi teh kumaha? Ih, si belegu. Keur orok keneh ieu teh budak teh buukna teh kudu didugulan. Tul ditapokan ti muning, ta eta diimunisasi teh. Tul talian syukurna leleupkeun di leuwih, ta eta diimunisasi. Minggas ganeng ah.
1: Papag kira-kira.
0: Oh. Juga na tuh kadunungan mah sia peser sagoeng kitu bisa nulungan urang teh. Kitu
4: bisa nulungan bukan
0: nulungan. Kitu bisa nulungan atuh urang teh kumaha we carana kadunungan. Eueuh puntanganeun deui ka panlintang ti kadunung. Kitu tah.
4: Dunung geus sok muntang pan ka urang.
0: Pandunungan oge sok naon kitu tah urang sok ngajemput ka urang. Mana kitu gaya pangebutu.
4: Urang silih puntangan we dunungan jeung urang lah.
1: Lir pendra.
0: Barang sawek aya dina obrolan di lebet ieu bumi. Saprapta pun utusan ti nagara swarga benar.

0: jiga dawala lumampah ngajug-jug ka melajang tengah maksan nguningakeun kajadian ka Raden Gatotkaca. Kacarios jenala gareng anu parantos aya di satengahing alas Pringgandingan cala dicanak ku ieu denawa.
1: Aduh, dek dibawa ka mana butak?
2: Lain butak aing ngebuta sia. Mun ngajar.
1: Aduh,
2: tungni. Kumaha ieu teh Kakang Pati Sinala Gareng teh kedah dipayahan wae payahan. Pikeun fakta ka Sang Nelendra getihna urang bawa.
0: Sae geulen, Ring. Wayahna maneh bakal dipayahan ku kaula sabab yakin ieu kaula pansen Nelendra.
1: Aduh. Nya kering nya dek dipayahan ka bina-bina biadab teh butak. Aduh. Aduh, ampun nyeri ulu alah. Aduh.
0: Jadi tugas jangan sasat di tandasa.

0: sok ieu getihna wadahan.
1: Mangga. Karunya iku kitu teh mah nya.
2: Mohon atuh.
1: Bari jeung manehna mah kapan? Heeh. Sasatna dina waktu ieu teh. Gergering. Istilahna mah katurug katutu.
0: Nah, entong mah keujeung loba ka karunya. Tugas. Da urang mah mancen pancen tugas di Sang Nalendra.
1: Lain eta getihna ngadak-ngadak jadi bodas.
0: Nya ieu si Gareng teh lain jelema samanea. Getihna ge bodas.
1: Ajaib pisan nya. Ah eta mah meureun rek kalepas ka nyawa tadina. Da sepati tadina ge getihna geus bodas pangna gering oge.
2: Tah kaluarna ge bodas.
1: Tah ieu panyakitna, panyakitna teh getihna bodas bisa jadi. Da lamun beureum mah cageur manehna teh. Nya. Itu kurang darah bisa jadi atawa
2: diabetes.
1: Penyakit diabetes ya.
0: Naon penyakit diabetes?
1: Geuning aya dibedetin dina beuteung gelas termos dina beuteungna teh.
0: Gelos.
2: Penyakit
0: beberengkes nu kitu sia. Iya,
1: kumaha tu ieu bangkena?
0: Urang alungkeun ka tengah lautan ieu.
1: Hae, sae.

0: itu kayaan anak.
1: Atuh ieu dua utusan bari nyanak getih nanala gareng nyata pikeun fakta dina waktos anu bakar suping. Kacarios di lautan angkleng-angklengan ilayon nalagareng nanging kitu kersaning nu maha kawasa muarek nangeuy ti bongkokna welas asih ka makhlukna ngadak-ngadak ilautan ngagolanas lauk-lauk cing saloyong sasatri-tri cing jarerit bogo cing calorowo paripaosna sing saloyongna lauk teu kiat nandangan salarasna di ilautan teh memang aya nu ngageugeuh ari kakasihna teh naga baruna.
2: Loh iya
1: ningali kaayaan rakyatna sing saloyong hingga ieu naga baruna kaluar. Mangwas

0: Hugo cing sel teri nepi ka pating jererit paribasana
1: jemaroti menyengir
0: itu keong
1: ta keong ta
0: morongkol kitu gabut nepi ka nyelepot kitu dina karang aduh kapiting itu juga nu hees tobat
1: jemaroti mani goreng eugan
0: teu sangka naon ieu anu jadi sabab barang ningali naga baruna kapalih kaler aya anu angkleung-angkleungan hiji layon layon saha eta naha lauk naha naon eta teh nu ngambang teh
2: tawa kadang
0: sampeureun

0: ngantos aya di sisi basisir kalayan direngkolan ku ieu naga baruna. Bari ieu naga baruna menekung ka Rumah Agung Mujabrata ka Hyang Maha Sukma manawi sareng manawi kenging kabul Maha Agung. Nya eta bade meredih kana asihna Gusti, menta kana murahna nu kawasa. Sangkan ilayon biasa damang deui sacara bakara-bakar.
1: Waras teu makaning kabeneran dina buntut kaula ieu aya cupu. Eusina tirta ka mandalu ieu bohakna dek diubaran. Tu geuning lita deui.
2: Sakara-kara.
1: Sae. Hiji, hiji, hiji. Hiji hirup, hiji nu hirup. Hiji kahirupan gumulung ngajadi hiji. Cageur maneh.
0: Lilir yang merbangun

0: Ay, bedul.
1: Oh, eta mah.
2: Ulah kaget ulah sieun.
0: Ampun, oray. Leg-lege aing ulah ditu, ulah dicapek, ampun.
1: Tong disesakeun cenah oray.
0: Aduh, jadi cageur gering teh euy. Ngan aya cageur ku cageurna gering, tapi dek diakan ulah.
2: Moal. Sabenerna anjeun teh angkleung-angkleungan di tengah lautan ku kaula ditulungan ka dieu. Kalayan pitulung maha agung anjeun bisa cageur deui.
0: Jadi ku oray.
2: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, kitu lah.
0: Sadayana puji kagungan Allah.
1: Tuh. Beres tah.
0: Jadi anjeun teh oray teh bisa nyageurkeun kuring.
2: Iya.
0: Nuhun atuh saderek roay.
1: Oray gitu.
2: Saderek oray kituin roay.
0: Nuhun roay.
2: Nya sawang suna.
0: Saha ngaranna roay?
2: Ngaran kaula teh Naga Baruna.
1: Naga
2: Baruna.
0: Oh sugan teh si Asep Truna.
1: Naga Baruna.
0: Anu keur kuriak can anggeus-anggeus.
1: Moal. Moal mah.
0: Jigana moal anggeus wae sabab si eta mah sering ngalamun.
2: Tak kitu.
0: Naga Baruna teh urang mana?
2: Kaula ti dasar lautan.
0: Aduh, kaula teh berat nyuun, berat nanggung, berat narimakeunana. Truna. Kaulah bisa dijagurkan syariat naku anjun.
2: Ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum.
5: Salam.
4: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Bapak Uding.
4: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
5: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
4: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
5: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
4: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
5: Ana setahun setengahan lupina.
4: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
5: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah, teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul. Terus dina ieu dina soca kitu tarunyam.
4: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
5: Pengobatan abdi mah besok ngagaleutia ti apotek.
4: Kumaha karaosna?
5: Ya karaos mah nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
4: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Alpha Propolis.
4: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
5: Alhamdulillah ayeuna mah sararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui, tuwur nyeri teu aya gitu anu teh kanen sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan tok seueul, tok mules teu aya ayeuna mah.
4: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
5: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
4: Pun bojo kumaha ayeuna?
5: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
4: 10.
5: Jadi sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasalah kan sakedik gitu.
4: Mohon. Ayah ibuna ieu.
5: Ayah.
4: Cobi cing nyarios sekedap.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ibu saha ieu teh namina, Bu?
6: Iros.
4: Ibu Iros, ibu teh damang naon kawitna, Bu?
6: Ada menyeri tuur, narik darah tinggi.
4: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis kumaha karaosna, Bu?
6: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak, biasa. Harampang gitu nanti ada kan normal.
4: Panyawat tos beralami, Bu?
6: Ayam udah 14 tahun mah.
4: Duh, gini.
6: Ya, kawitnya mah dijali ke nyeri tuur, kawit nama sangkeng ke ayah, nama tos kata.
4: Tos sehat.
6: Tos
4: Mohon, tos sehat, Bu, nya. Mohon.
6: Ya.
4: Alhamdulillah, Bu, nya, iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
6: Emang.
4: Pak Uding, iya, konsumsina kumaha pas saya di dinten?
5: Konsumsina, ade mah, minyak kuranana, sa dinten, 3 kali, sakalina teh, 5 tetes,
4: Nah, Bapak Uding Alpa Propolis di Mantan, Pak.
5: Periode.
4: Pak Uding aya pesan teu kana sanes? Kana mana aya. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
5: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduhkeun ka sapertos abdi, sobianana galeu Alpa Propolis di Radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
4: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpa Propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
5: Amin.
4: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun Ibu.
5: Assalamualaikum.
4: Salam.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: T-S-A
9: bukan.
8: T-S-P-A
9: bukan.
8: T-S-A
9: bukan.
8: Ya terus apa dong?
9: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
8: Obatin pakai apa?
9: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
8: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
9: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
10: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
8: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
9: Coba baca ini.
8: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
9: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
11: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
12: Radio Fis FM.
13: Radio
12: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: beat nama kaula merdi kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan.
1: Oh iya.
2: Nya sakali deui sisi mah abdi beurat nyoon beurat nangkat narimakeunana jadi abdi teh sakeun. Kaijina abdi geus cagur dina penyakit.
1: Oh eta.
2: Abdi teh jelema
1: Lars.
0: Oh kitu.
2: Soon.
0: Ke ai sababna maneh paeh teh kumaha?
2: Nyawaan.
1: Nya tadi ai.
0: Oh nyawaan. Tapi kapan aya cukang lantaran?
2: Nya cukang.
0: Isna ieu jelema.
1: Lantaran anak teh napaeh teh kumaha?
0: Kumaha teh? Sabab beuheung anjeun ngagolohgor.
2: Adonya cisim api teh aya nu maean. Atuh kana ieu geunggerong tapak muncit.
1: Nya pasti. Getih garing teh masalah.
0: Getih garing geus tinggaleun.
2: Tah eta. Jadi abdi teh aya nu ngaruga ala aya anu nadasa bapa orai.
1: Ngabinasa nya.
0: Aya nu nandasa.
2: Teu pindah jisim abdi teh aya nu nandasa.
0: Meureun maneh jelema gede dosa.
2: Duka gede dosa. Duka sagala gede abdi teh.
0: Heeh.
2: Kakasi teh naga taruna.
0: Naga baruna.
2: Oh sumuhun.
1: Ba gitu eta.
0: Naga baruna kaula teh raja lautan ieu.
2: Aduh. Cici Wadi. Da jelema mah dina waktu ayeuna teh geus jarang-jarang anu kieu. Nah jadi eleh ku roai. Ai roai bisa nulungan ka jelema priatin. Ai jelema-jelema kalah mentingkeun diri pribadina bae. Jadi ente eleng.
1: Kena bangsa ge teu eleng.
0: Teu eling
2: mun tak itu. Jadi ente eleng-eleng mangka eleng.
1: Mangkang di bumi Siliwangi.
2: Tak itu kulan.
0: Oh. Nya teu nanaon. Da kawajiban kaula salaku makhlukna, makhluk pangeran sarua.
2: Jadi ai roai boga pikiran nepi ka perbadinya inget ka pangeran ai manusia jarang eleng-eleng maka eleng.
1: Eta.
2: Rumingkang di bumi Siliwangi.
0: Hei. Isna ngomong teh.
3: Ai roai ai nyaho ka pangeran ieu maka pangeretan ne
2: unggul. Heeh, ari jelema ngadon ka pangeretan. Ai roai ingetna ka pangeran, ai jelema ka pangeretan.
0: Geus.
2: Eta mah ka Cina teuing atuh.
0: Sableng. Oh, da kitu.
2: Jadi kumaha tu ayeuna?
0: Ke. Kaula teh kudu apa? Anjeun teh di mana?
1: Nah, eta.
2: Abdi?
0: Heeh.
2: Ari kawit mah abdi teh ti Spanyol.
0: Noh, kabina-bina teuing.
2: Terus abdi teh ulin ka Argentina. Nya didinya abdi dijadikan tukang sepak bola.
4: Dikontrak.
2: Abdi teh dikontrak.
0: Kontrak mana?
2: Kontrak teh.
1: Bisa ka Tijapati.
0: Tobat. Ngaran teh Gareng.
2: Gareng ngaran abdi.
0: Oh. Aya keneh kulawarga atawa bapa indung?
2: Oh, aya komplet.
1: Komplet.
2: Komplet. Indung abdi ngaranna Siti Ragen. Kapungkur mah bintang film ngaranna Maria Mercedes.
1: Waduh,
4: Maria Mercedes.
2: Digenti ku Cassandra.
1: Suwe kumaha aya aya marayana.
2: Ngos, kapan penting tadi geus diceritakeun. Pikiranana pondok.
4: Pengudahkeun raya.
2: Lanjeuk abdi ngaranna Astra Jingga. Lamun di Jawa Tengah mah Bagong. Atawa celeng Tergana.
0: Atawa.
1: Atawa kurupuk.
2: Kadua lanjut abi anu panengah ngerana.
1: Cata.
2: Udawala.
0: Dawala.
2: Udawala. Lamun di Jawa Tengah Petrok.
4: Petrok.
2: Di urang oke aya nu nyebut Udea atawa UU. Sanes uruk mana? Eta mah dunungan abdi ti AMS Kepungkur. Eno ping pilan silat.
0: Nya. Ari bapa mana?
2: Bapa Cici Mabite. Aduh.
1: Sata, sata.
2: Jelema sang sana belangsak. Matang nurun kapi belangsak. Garan bapa Abite Semar.
0: Sah?
2: Semar.
0: Semar urang tumariti.
2: Entah pindo. Entah bapa Abite. Kan bayar sang sana belangsak ke di aku sinduraka.
0: Semar Badrana ya bapa mana?
2: Semon.
5: Kaget kunira, hamida angin.

0: Gusti, ieu teh geuning putra kasepuhan Bapak Sumarwa Kudrapelana.
1: Geuning uning akap ngaran.
0: Nya apa?
1: Tobat. Geuning bapa aing teh kasoor.
2: Wah,
1: kujeung ingat di darat disaege arapalun ke bapa aing. Tapi henteu bisa ngamangpaatkeun kasooran. Henteu bisa ngamangpaatkeun kawentaran.
0: Bapa maneh teh memang jalma anu keurih nyumput bumi dinu caang negrak bari teu katemong. Bener, bener. Bener. Bapa maneh Semar Badranaya.
1: Henteu pindo eta bapa abdi.
2: Moyan teh bapa.
1: Nanging dina danget ieu bapa abdi teh leungitan pelebi ilang tanpa karana eueuh di kampung abdi.
2: Wah,
1: ninggalkeun rumah tangga.
0: Eueuh.
1: Daya. Daya eueuh teh.
0: Ka mana?
1: Atuh matak nyao, mun nyao mah dibejakeun.
2: Teu nyao.
1: Jadi teu nyao.
0: Teu apa?
1: Henteu, sungguh mati aku jadi penasaran.
2: Wah.
0: Gusti, tobat teuing.
1: Jeung abdi na gering. Nah, keur gering kitu abdi teh aya jelema duaan. Malaikat eta nyambut umur abdi. Tapi nyambutna teh ngadon maean.
0: Atuh lain maehan nyambut mah. Aye maehan mah dipuncit. Aye nyambut mah eta mah tugas malaikat. Tapi iba dipaehan dirogok ti koro nya. Lain-lain malaikat eta mah nu ngewa.
1: Anu kadenge da abdi teh satengah eling satengah ento. Da pugo jeuleuk gering. Abdi teh jug dipaean we.
0: Saha?
1: Urang upami teu leupeut.
0: Teu leupat meureun.
1: Upami teu leupat urang nagara Suarga Bandang.
2: Wah eta ta.
0: Urang nagara Suarga Bandang.
1: Eta. Jayeng suksarana. Jadi abdi teh dipaehan, abdi teh dahu papangki ke kekara ujung-ujung dipaehan teuing gulo eta teuing kumaha eta jelema eta boga dosa ento da jelema gering
0: sugan keur cageurna mane
1: ento ento abdi can ngerasa nganya nyeri jelema lamun dinyerikeun atuh sering sering dinyerikeun abdi
0: sugan colono
1: sakapung
0: nya. Atuh lamun maneh bener-bener teu tua teu dosa mah kudu perlu ngayakeun tuntutan ka manusan mudaya kitu. Kudu ngabalitungkeun maneh.
1: Aduh, keun bae. Jelema mah kapan kudu taan banting? Kudu sabar.
0: Nya da sabar oge kudu aya watesna atuh gareng.
1: Alantong, tong keun bae tong dibales.
0: Ih, bisi nular. Cingbuk ngabugaan jiwa satria maneh di dieu. Leuheung basa ninggang ka maneh jelema sobar kumaha lamun ninggang ka nulian?
2: Nya.
0: Ieu bakal ngarugikeun, tetep maneh kudu ngayakeun balitungan ieu.
3: Lain berarti dendam.
0: Lain kana harti dendam. Tapi tetep kudu ngayakeun balitungan eta ka manusa mureuy kitu.
3: Numpes kayahatan
0: teh insap. Sugan insap kaungkulan kumaneh ka biadaban kadoliman kasarakahan anu mureuy kitu. Perlu maneh ngayakeun keamanan dina waktu ayeuna nangtukeun nasib, nangtukeun adi jeung bener.
1: Iya. Asa katarik ieu kok ngomong ora ieu.
2: Oh, nya ta.
1: Abi rada nyeredet hate ieu.
3: Omongan babaturan tara katarik
0: sia. Jadi katarik.
1: Sumun.
0: Sanggup lamun ngayakeun balitungan.
1: Unjuk sumah enggak?
2: Wah.
0: Jiga init maneh ka nagara. Naon tadi teh
1: Suarga Bandang.
0: Bakal dijadikeun hiji satria dina waktu ayeuna bakal diganti eta pakaian maneh, wujud maneh bakal malih warna. Nyata ngajadikeun hiji satria anu lunguh ampuh timpuh sopan santun DPDP hanap asor tawado jeung sajabana.
2: Iya, iyalah.
1: Iya. Aduh. Eta teh bener ta teh? Henteu kudu dipoli.
0: Henteu. Ta ieu bajuna pek geura pake bari jeung jig mani heula di laut kitu.
2: Geus komplit teh bajuna ge aya ya.
1: Alhamdulillah. Baju aing teh baran yeuh tulus.
2: Tulus bataranana ieu. Gede melek
1: kasa kitu. Gede melek. Mangga, ayuna pake
0: jos ini. Lajeng wayin nalagareng ngange-angean ti ieu naga baruna. Sareng seneng ngebak salin jinis kasep ngerempereng koneng lunguh ampuh. Sopan santun ramah tamah andalemi sasauranana.

0: Asep maneh garing.
1: Tapi notama kaulanun ngahaturkeun semua bukti kukunyuk panjenengan. Pangeresa naga taruna.
0: Naga baruna.
1: Tapi notama. Gining kaula gining kieu.
2: Meuli mah sabarahaeun.
1: Bapak taruna.
0: Baruna.
2: Tarumpah
1: kaula teh berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana bapa tarumpah ai taruna ai baruna
0: nya
1: nanging dina waktos ieu kaula teh kudu gaduh ngaran setiap ganti rupa ganti ngaran
0: nya
1: saha pingaranan kaula
0: cingsok mikir sorangan naon anu alus
2: anu payus jeung tangtungnya
0: anu alus jeung tangtungan
2: yang keayaan
1: kumaha upami ngaran kaula digenti ku Adi Wijaya
0: wah ulah
1: atanapi ku Raden Putra Mama Apek Guna Wijaya
0: ulah
1: usaha atu kude daris
0: ulah lain eta
1: atanapi satria baja kuning
0: ulah
1: atanapi Raden Putra Bangbang Predator
0: ulah
1: nah saha kinten-kintena anu payus jeung tangtungan ngaran kaula atanapi Raden Putra Bangbang Kinoy
0: ulah
1: Samsa
0: lain.
1: Raden Putra Bangbang Ewok.
0: Geus.
3: Bisa ngurus ayam atuh.
1: Saha atuh pinggaraneun kaula kaulanun?
0: Pinggaraneun anjeun teh nya eta Amar Sakti.
1: Amar Sakti
0: yeah.
1: Kapan Amar mah tukang gamang
0: bis kan bay ngan kudu make sakti
3: hari eta malin Amar Sakti Amar Sengke
0: iya yeah.
1: Amar tukang ragaji mah Amar sana sakti tapi Amar apes
0: oh iya tina nao
1: jadi pinggaranin kaula teh Amar Sakti
0: iya yeah.
1: Anu sok kagendong tolomong tea
0: Mar tama kurang Arjasari
1: Umar Sakti
0: hayu Umar mah atuh kuwu
2: tama
0: di Sumedang di Pasir Huni ka ditu teh naon teh
1: teu pinoda mah kaulanu unyuk sumangat dina waktos ayeuna maksad nyayogikeun tanaga pikeun ngayakeun balitungan ka eta jelema anu ngaran Prabu Jaying Suksena urang nagara Suarga Bandang.
0: Iya. Ngan ulah aya di jorag mah ka itu keuneng kege da bakal meunang beja kaula bakal nyiptakeun hiji padepokan anu pangendah-endahna hiji bangunan di ieu sisi laut. Heh? Engke bakal kawentar ieu padepokan maneh anu kudu nyicinganana lamun nanyakeun saha cenah meureun guru maneh beja keuneh ngaran guru kaula teh kitu nyaeta Sidik Sakti
1: tepi noda mah kaulanu mangga naon rupi hapamer maksad selera maksad dilaksanakeun dina waktos ayeuna
0: tingali urang nyiptakeun heula ieu tempat
1: Sinandrat kumamrat batu kiamalarasep

Halus lampahnya pun di amar sakti. Maksud besian ia padepokan anu endah. Duna lampah etak kacarios di negara suarga banango. Sang Nalendra Prabu bibisik Prabu Jaing Suksena kasumpingan pati Jaing Suksara lan Senopati anu nyadak getih na inalagare.

Patihkan dia, patih. Semoga kau lalu pengapunten, paduka. Semua bukti kunjung panjenengan Sri Paduka, ya diterima.

0: eta wawalak pamitana bawa kadi anu dikerem si Sidik Mulya.
1: Timbalan paduka cik Serapati gusur ka ditu si kurang ajar.
2: Mangga Gusti Hamid.
1: Misleuk ramalan maneh teh deuleu.
2: Ah, sia.
0: Coba bawa ka dia. Bangsat.
1: Aduh ampun, modar sia aki-aki gelo. Tos nuhuh atuh nyanyahoana jurig.
0: Bangsat.
2: Aduh.
0: Tenyo ieu getihna si Nalagareng. Eh? Aing moal boga minantu ka si Gareng.
2: Nun, pangresa Gusti Prabu. Da kaula mah ceuk itungan,
0: itungan gejul. He? Tong dipake deui itungan mode kitu misleuk jahat. Kode jongkok bangsat.
2: Tetep ieu tuang putra teh bakal kaungan jodohna teh ka Nalagareng.
0: Apan geus modar?
2: Teu acan.
0: Acan.
2: Malahan ayeuna teh geus salin jinis Nalagareng teh geus jadi satria ngaranna oge Amar Sakti.
3: Oh, bener.
0: Di mana?
2: Ayana di Padepokan Karang Nunga. Di sisi laut.
3: Di Karang Nunga.
0: Kurang ajar bangsat.
2: Mangga cirian salah teuk-teuk beuheung kaula.

0: buktina?
1: Mangga we, buktoskeun teu percanten mah ka kakaula.
0: Patih,
2: gaulan.
0: Urang susul hayang nyaho tos kurang ajar.
3: Nyatakeun nya.
0: Keun bae si Patih di dieu aing ek init jeung si Senopati ka eta padepokan Kang Nunggal, eh?
2: Teu pinoda mah.
0: Karem deui ieu pandita.
4: Status 2,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'an.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
2: Ibu Imas Mentarsi.
1: Linggihan paling mana, Bu?
2: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
1: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
2: Atos 63 tahun.
1: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat diabetes.
1: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos 10 sasi.
1: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
2: Kawitan teh 375.
1: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi nu karaos naon wae, Bu?
2: Hoyong itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi
1: tata acana nganggo alfa propolis. Ibu diobatan nganggo naon, Bu?
2: Diobatan nganggo obat tidok teh nganggo nanaon deui tah acan
1: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
2: Asa teh aya karaosna naon
1: ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
2: Nganggo alfa propolis.
1: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
2: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
1: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
2: 375.
1: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
2: Janten 138.
1: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
2: 3 kali. Enjing-enjing kenap tetes, siang kenap tetes, magrib pada popo eta kenap tetes.
1: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
2: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
1: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
1: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu, nya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin kekosrekan wae.
5: Eh, Cek muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
4: Eta, Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh, Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Tah, ieu, Cek. Cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon ieu teh, Cek?
5: Tetes mata, tesma aini, Cek. Insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata, sapertos katarak, minus, silinder, glaukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah, peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata, Cek.
4: Wah, geuningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaiana, Ce?
5: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
4: Oh gitu, aman ya teh Ce?
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Fatih,
11: kau lalu
10: Mi HP eta panita sakali deui aing mi HP kerem deui si bangsat. Kula jeung si Senopati dek nganyatakeun nya jeung henteuna naha hayang ngaran Amar Sakti di eta padepok di sisi laut.
12: Unjuk sumangga Gusti.
11: Mangga paduka.
12: Catur lamit di jalana I Prabu Raja Nagara Swarga Panang Prabu Jaing Susena kairing Senopati ngajuk juga sisi laut. Yakin di eta sisi laut aya padepokan endah, kembang-kembang warna-warni di papaes malara pantes malakan singgarupai dang daunan katebak angin laut. Itu kayaan ningali kasalarang cingpar cenghul sasatna anu kakeum lami-lami nyahatan jiga cingpar cenghul na karang-karang anu kakeum kulautan.
11: Endah nutaya papadana
10: Senopati
11: bulan
10: itu yakin aya padepokan hade hade.
12: Ika betahun pisan Gusti, padahal ieu teh caket sareng nagara urang. Kumaha upami urang rebut teh sakalian kangge salira refreshing di dinya Gusti. Nya sasat pila teteh bangunan tepi ka kitu eta.
10: Coba urang sami-sami asup ka eta padepokan. Maaf anu boga.
12: Geningan ayat tamu
10: ulah kaget

0: nalendra pipi si Prabu Jaing Susena kaget ningali ieu kaendahanana pertapan Allah. Kunirahangan dika. Ait! Asa kabina-bina betahna kaula di ieu tempat. Jabarina sugema si Nyai Mun segaya di dieu. Wah, teu betahkeun itu ningali ka belah kareng lautan meuni ngaplak. Sing sarerepetna omak. Bodasna omak di sisi lautan. Budah-budahna katinggal di sisi anu kaseretkeun ku omak-omak. Manuk-manuk sing saleber nyabetan budah lautan. Oh, eta teh manuk waletea. Senopati. Mekaning sayangna teh teh maha manuk walete Gusti. Diproduksi ayeuna teh teh sayang manuk walete. Dipake naon? Diangge cangkang akua upami telepat. Lumuhun. Satria
1: pinotama kaula dupi salira teh saha raja ti mana
0: kaula urang nagara suarga Bandang urang sawarga Bandang euy ai maneh teh gareng
1: lain ngaran kaula mah Amar Sakti
0: saha
1: Amar Sakti
0: bener
1: salah Raja Tenawa
0: Amar Sakti anak saha
1: kaula anak Semar memang kaula anu kungsi dipaehkan tea ngan kaula dikersakeun gede milik kaula teh aya nu mere baju kitu sabenerna jadi kaset jadi ganteng seueur istri nu kataji awewe nu kapelet ku kaula malahan nini-nini oge nepi ka kasurupan kabeh ku hayang-hayangna ka kaula raja pengawa

0: Senopati.
1: Kaulah Gusti Dewa.
0: Siamar sakti aing teh sudi boga binatu sangsara. Eh, podaran.
1: Unyuk sumangga pula dua, kamar sakti sepatanya. Yang ajar modar,
0: Nah kakaulah tegeleh kunaon ngewa kunaon tenawa. Kaulah madah papangi gepar kakara jeng anjen ujung-ujung gitu kakaulah anjen teh Senopati.
1: Wah, entong lo baca cerita dulu aing mau jelma di buruhan. Laden, ya.
0: Wah, ampun tenawa.
1: Gusti, ya kengeng Gusti.
0: Talian. Talian
1: mangga Gusti.
0: Padar sejahat. Ampun Raja Tenawa Cahing Suksena. Dek dikumahakeun ieu kaula. Dipodaran bangsat. Anjeun ka kaula teh geuleuh kunaon ngewa kunaon. Teu sudi aing boga minantu ka maneh. Nah, da kaula mah teu kayang boga pamajikan ka anak anjeun. Aes. Aing teu apa soal eta, nu penting dipedaran bae. Jadi satria ku satriana tetep rek dipayahan batu. Hirup teh meuni eueuh mendingna. Itu lain kieu salah mah kaula teh jeung tibatan kieu mah mending jadi beurit teh sakalian.
1: Ya.
0: Pasti siapa kali parapkeun ka sato-sato kurajar? Kang, Kakang Astrajinga. Kakang Dawala ma bapak. Kakang Astrajinga. Pileuleuyan kaula Kakang Dawala. Bapak mugia wae masareng bapak aya dina pangtayungan Gusti nu katingal. Peperikeun ieu gareng ayeuna sasapakan dipaehkan batu. Beureun parantos jadi titis tulis tapi ajalik areng kedah ngemasin pati.

0: kawan dah. Kujung mewel nontekin ni syarat lagi dah bakal modar. Didiu ay payahan ada gusti. Bawa, bawa ke negara. Payahan nana di alun-alun negara. Oh. Nah, gusti dupi salira mua mulia ina kula betah di desa helaanan. Bisi datang guru na. Guru mana di mana?
1: Menuju angkat duka kemana?
0: Ya, ku aing di pitungguan di dieu bari. Kula dek ngarasakeun kadikmatan ningali kaenda, ningga kaendahan aing. Senopati,
2: kaula nunggu gusti.
0: Wayana bawa ka nagara ta ieu surat ti kaula bawa.
1: Lajeng wae ieu raja nagara suarga baneng ngadamel serat. Dina eta eusi surat yakin ia amar sakti kedah dipaehan ditugan jangga teu ditujukeun ka patih nagara nyaeta patih Jayeng Suksara ditawis ku Sang Nalendra itu kayanan
0: aya surat bawa
2: mangga gusti mangga amar sakti
1: kaula nun kula.
2: Jadi ia surat tetap mana yang bakal dipayahan elanan di desa kumane. Bisi tu percayaan lanjut aing patih dili ia surat bawa kumane nya di desa kumane tadinya asup kencok.
1: Mangawe lebat kena puguh kau lama kerdi talian.
2: Ayo, hoho, sugan tek lengan katukang tek ker iu kerengena ngena. Sugan tengah gandung lengan padahal urut talian aing jaya.
1: Pinota
2: mangga gusti edek
1: lajeng wae ieu amar sakti bari panangan di borogod di kapengker dina serat odina pesakna naprok serat sasat israt ti raja ditujukeun ka patih yens di mana sumping kedah dipaehan
2: amit gusti edek

0: Leng suksena ngatun kena anjen di ieu padepokan si Silau. Dekat catur lami di jalana ieu Senopati. Sareng ieu Amar Sakti lumampah ka nagara suarga bana. Kalaresan sonten sumpingna ka ieu karaton nagara itu kaayaanana. Mana si Kakang Pati heuweuh?
1: Ieu teh di karaton nagara suarga bana. Kaula teh can kahartos ieu teh pangna kaula digunjang ganjing kieu nah geuleuh kunaon ngewa kunaon.
0: Ageuleuh we meureun. Tong nanyakeun ka aing aing teu ngarti. Cicing sia di dieu nya. Tadi dinya ku aing ditalian sia dina tihang dinya tadina tihang karaton. Aing teh kini teula neangan Kakang Pati. Kada eta surat sia ulah digegel.
1: Moal kaula nun.
0: Lajeng wae ieu Senopati kaluar milarian patih nagara.
1: Ari Pangeran mah moal heseun. Nurunkeun pitulung pikeun nyalametkeun manusa-manusa di alam dunya. Abong kena kawasa dina sagala rupa perkara itu kaayaanana.
0: Nyaeta kaleresan ya Amar Sakti nuju ngelup tungkul bari diborogod dina tihang karaton teh. Lajeng wae ieu putra raja putri raja anu kakasih nyaeta Dewi Puspa Warnawati. Atanapi Puspa Kansanawati tidak waktos eta sasat nuju luntang lantung lebet ka karaton nagara datang nira tangga demang. Datang nira tangga demang

0: jami-jami teh teu aya. Oge saha eta nu di Borogod? Dina damel kaula nun kaula Nyai. Saha anjeun? Ngaran kaula teh Amar Sakti. Amar Sakti dipinuh dama naon anjeun pangna di Borogod boga dosa naon satria anu mawi kaula teh asa teu puguh dosana dicacanak ka dieu bari jeung bari ditugel jangga ditandasa kaula oge teu ngarti dugi kadanget ayeuna bari padahal kaula teh panjahat ge henteu ceuk rarasaan. Aduh ya teuing Kang Jeung Rama bet piada anjeun tarek dipaehan teu pinodama. Nah tugas ti saha? Nyati Tuang Rama panginten rupina Raja Naga Gabanang teh Tuang Rama. Leres eta teh Kang Jeung Rama. Yakin anjeun teu boga dosa? Leres tupi kakasihna Amar Sakti. Amar Sakti leres. Jadi anjeun yakin teu boga dosa? Pinodama kaula teh dupi salira saha? Ngaran kaula teh nya eta Puspa Kancanawati. Kaula teh putri raja nagara ieu. Oh jadi putri raja. Teu pino. Barang nyidik-nyidik ieu Dewi Puspa Kancanawati. Aya Amar Sakti ngadak-ngadak aya jorojoi dina manahna aya rasa birahi anu ngancik dina ati kitu kaayaan. Teuing Amar Sakti nya anjeun dek dipaehkan teu pino malihanan ieu serat dina saku kaula teuning nolol. Ieu teh yakin serat Tuang Rama dupi Kangjeung Rama na di mana? Di sisi laut aya hiji bangunan tadi dinya nuju erep resing Nyai. Aduh ya teuing. Ieu surat ti Kangjeung Rama nya tapi kenang tu ke nasib anjeun bakal dipateni. Leres. Lajeng wae ieu serat dicanak ku ieu putri lajeng dibuka. Dina eta eusi serat teu kirang sareng teu langkung yen tetep ieu anu ngaran Amar Sakti teh kedah ditugel jangga kitu kaayaanna. Bapak lah asa biadab teh Kangjeung Rama. Lajeng wae ieu Dewi Puspa Kancanawati lebet ka kamarna. Ieu serat digentos dupi dina ieu eusi serat anu ditulis ku Dewi Puspa Kancanawati nyaeta eusina teh lain kedah dipaehan tapi kedah engal-engal ditikahkeun direngsekeun pertikahan ke dimana sumping raja teh kedah parantos rengse ieu ditikahkeunana. Yang tawisan palsu ti ieu putrana. Ieu serat anu eusina teh tadi paehan teh ngadon diganti ku ieu Dewi Puspa Kancanawati kedah direngsekeun dipitikakeun. Lajeng ieu serat dibungkus deui dilebetkeun deui kana pesakna ieu Amar Sakti.
1: Naon geuningan Nyai eta serat dilebetkeun deui? Ya ieu serat nu tadi teh oh serat nu tadi teh laras kaula nu nanging doa nanti kaula cing salamet bae nya nuhun mudah-mudahan bae pade angkat ka mana atuh kaula pade ka itu ka patamanan mangga.

0: Mana suka-suka kita dah batuk.
1: Si Amar Sakti ngelur. Mar. Amar Sakti.
2: Anun kula.
1: Bedanya nun tereh payah maki siup nage. Di bulan mana ji?
2: Iya, iya kakang Patih. Iya.
1: Oh iya anu ngaran Amar Sakti teh.
3: Leres tak iya kasep pun iya.
1: Jadi iya teh tidak dipayahan baik.
3: Tak itu. Kedah dipayahan ni, itu cina Gusti.
1: Ya terkenal. Mana surat ti raja?
3: Tadi na syaku na si Amar Sakti.
0: Ya tanya.
1: Oh,
3: mohon mangga we geracana.
0: Lajeng.
3: Ieu serat anu aya dina sakuna Amar Sakti di sanak ku Pati. Barang ditingali eusi surat teu pirang sareng teu langkung anu ditawis ku Sang Nalendra. Padahal yakin ieu teh serat palsu kenging putrina. Yen eusi surat teh kedah buru-buru direngsekeun ditikahkeun. Ieu Amar Sakti ka Dewi Puspakan sana itu kayaan.
1: Hadis ya. Hadis ya. Lain war.
3: Aya naon?
1: Edan ya. Aduh, aduh.
3: Naon akang ti ieu?
0: Yok itu we nya.
1: Hampir-hampiran aing silaka deuleu. Lamun ujug-ujug jebrot di tengeulan bahaya. Ieu si Amar Sakti.
3: Nah, naon?
1: Tenyo ieu si surat naon?
3: Naon gitu?
1: Gening kena okur buru-buru dikawinkan ibu dakte Amar Sakti ka Dewi Kancarawati.
3: Itu tidak dikawinkan ha asyak kaget. Ah ngadoja murun raja cika kaula murunnya. Aduh padahal kudu dikawinkan peting iya kene oge. Dina si surat. Nya geuning kitu euy si surat teh kakang Patihnya
1: gelo ampit geuat laan talina geuat sia
3: hampura we Amar nya saktinya awang suna
1: digadekeun teh leungeun
3: meuli ngagara langki leungeunna ditalian karunya kamu sakti hampura geuning dina euy si surat teh maneh teh kudu dikawinkeun tobat teuing Amar Sakti hampura
1: kasep Amar Sakti kasep ibu dah
3: kinjen-kinjennya bogohin putri naka iya Amar Sakti
1: wah itu sakit kasep na
3: ya tidak naon itu kuma orang rengsekin di pertikahan
1: ya penting iya kena kesana iya tina suratnya kudu rengsekin dikawinkan iya Amar Sakti ka Dewi Puspakan Sarawati
3: ya tina naon orang kawin kena itu penting iya kena orang yang lebih kaulah
1: ya
4: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace. Waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pada dangte ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae udah ka Bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua bade tilu ayeuna teh.
1: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Aing kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rarencangan. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cina nganggo ku iya ku propolis cobian cina ABG Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa deui papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, atuh kanu sanesna, kanu panyawat saperti abi, mudah-mudahan ngegaraleuhnya, Pak. Ngegaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bahaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan anu karos kumaha teh ku ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha anu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya?
3: Mohon.
2: Tos sabar alami ibu teh kada panyawa teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeuleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeuleut harita?
3: Alhamdulillah ai nuju ngeuleut landong propolis mah mohon di ngeuleut sawengi teh aya karaosna kitu.
2: Reaksina. Kumaha teh kana salira teh Bu?
3: Kana salira upami geus nyareri sarang singkuruwukna aya, perihna aya.
2: Leres.
3: Ai tos ngeuleut ladalami mah teh aya. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosna teh disebatkeun ya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak Ina
2: gitu. Kasehatna.
3: Ya. Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Nah, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
5: 0813-8000-6860. Hei orang Sunda. Orang Sunda kemana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasahan amin apa?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya Yuswa seberapa tahun,
1: Pak? 47-an.
0: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput Bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae Pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku Bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon Bapak tata acana nganggo alpapropolis kantos pengobatan ka mana wae Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiana pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah. Satosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raosen, anu mah janten raosen gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadi dinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di manten, Pak?
1: Radio.
0: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga Pak.
1: Ya panginten ti Bapak mah ulah ye ya, ulah putus asa we gitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkup teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocoknya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kadu panyawa teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayo karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tanu salira tuh Bu?
3: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Ngeres.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bade disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak Ina gitu.
2: Majeng kasehatna.
3: Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: 0813-8000-6860.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap penganut agama di dunia ini mempunyai sesuatu kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci. Orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka, Yahudi mempunyai Taurat, Nasrani mempunyai Injil, penganut Konghucu punya kitab Tao Te King, orang Majusi punya kitab Zen Avesta, orang kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati, Dharma Gandul atau Gatholoco. Sementara kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quranul Karim. Mengapa kita yakini Quran ini sebagai kitab suci? Pertama, ia bebas dari intervensi dan investasi manusiawi. Ia sepenuhnya, baik isi maupun redaksi, adalah produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini Quran kitab suci karena sampai hari ini belum ada seorang pun yang sanggup membuat seperti itu. Suatu kitab hanya dinamakan suci kalau dia bersih dari investasi dan intervensi manusia. Al-Quran ini sejak turunnya 14 abad yang lalu telah menantang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Apabila kamu ragu-ragu terhadap kebenaran Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, atau kamu menyangka Quran itu cuma bikinan Muhammad saja, cobalah kamu buat satu surah saja semacam Al-Quran. Apabila kamu tidak mampu melakukannya seorang diri, wada'u syuhada'akum, ajak seluruh teman-temanmu. Sejak tantangan ini turun 14 abad yang lalu sampai hari ini, tidak seorang pun yang sanggup membuat satu surah saja semacam Al-Quranul Karim. Barangkali belum pernah ada yang coba-coba. Sudah. Di antaranya apa yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kazzab. Dia mencoba membuat satu surah semacam Al-Quran yang kalimatnya sudah berbentuk bait-bait syair, tapi isinya jauh panggang daripada api. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isi dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau ajarannya sejalan dengan fitrah manusia. Misalnya, manusia secara fitrah, kalau dia laki-laki, normal nafsu kepada perempuan, itu fitrah. Perempuan suka kepada laki-laki, itu fitrah. Kalau ada kitab suci tapi melarang manusia untuk kawin, kesuciannya perlu diselidiki. Quran kitab suci sejalan dengan fitrah manusia, maka ia menganjurkan manusia yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Contoh lain, secara fitrah manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci yang melarang manusia puasa saja siang malam terus menerus, itu kan sama juga nyuruh orang mati. Quran sesuai dengan fitrah manusia, maka dalam Islam puasa wisol, puasa ngableng apa itu istilahnya, puasa nyambung dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi puasa terus, bukan saja tidak boleh, malah haram hukumnya. Kenapa? Itu bertentangan dengan fitrah manusia. Yang ketiga, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak kontroversil, isinya tidak saling bertentangan satu sama lain. Di ayat manapun Quran mengajarkan Allah itu Esa. Satu kali dia berkata haram, dia akan tetap berkata haram. Isinya tidak kontroversil. Sebab kalau ada kitab suci, di satu pihak mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan Tuhan tiga, di lain ayat lagi mengajarkan Tuhan empat, kitab kacau namanya. Bagaimana suatu kitab bernama suci kalau isinya kontroversil satu dengan lainnya? Dari tiga kriteria inilah kita yakini Quran sebagai kitab suci. Masalah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quranul Karim sebagai kitab suci. Berangkat dari sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan tawaran. Beliau bersabda, "Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah." وَمَنْ جَعَلَ الْقُرْآنَ خَلْفَهُ سَقَاهُ إِلَى النَّارِ. Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, maka Quran akan membimbing dia ke dalam surga. Tetapi siapa yang menjadikan Quran sebagai makmum, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Pilihan terserah kita. Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, ditempatkannya Al-Quran di depan, dia ikuti petunjuk dan ajaran Al-Quran, maka Quran akan membimbing dia ke surga. Surga dunia, lebih-lebih lagi surga akhirat. Tetapi sebaliknya, siapa yang menempatkan Quran di belakangnya, dia belakangi Al-Quran, dia belakangi perintah dan ajaran-ajaran Al-Quran, dia perturutkan hawa nafsunya dalam kehidupan ini, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Ya, neraka dunia, lebih-lebih lagi neraka akhirat. Pilihan terserah kita. Saya mau tanya, kira-kira Quran dalam hidup kita jadi imam apa jadi makmum? Imam apa makmum? Kalau Quran jadi imam, artinya kita umat Islam jadi makmum. Resiko dan logika tentu, makmum harus ngikuti imam. Imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam tahiyat, makmum tahiyat. Itu namanya Quran jadi imam, kita jadi makmum. Artinya dalam terjemahannya pada kehidupan, kalau merah kata Quran, merah kita kata. Hijau kata Quran, hijau kita bilang. Ke barat kata Quran, ke barat kita pergi. Ke timur kata Quran, ke timur kita berangkat. Halal kata Quran, halal kata kita. Haram kata Quran, haram kita bilang. Itu Quran imam, kita makmum. Nyatanya kadang-kadang kontras. Nyatanya kadang-kadang paradok. Merah kata Quran, hijau dong kata kita. Halal kata Quran, ah remeng-remeng kata kita. Ke barat kata Quran, ke timur kita pergi. Dalam praktek kita mau jadi makmum, Quran kita suruh jadi imam. Kita sesuaikan Quran dengan selera kita. Mana-mana ayat yang menguntungkan, mana ayat yang sesuai dengan mau kita, itu yang kita baca kuat-kuat. Itu yang kita canangkan ke tengah masyarakat ramai. Tapi manakala Quran itu bertentangan dengan nafsu kita, bertentangan dengan gaya dan kepribadian kita, kita umpetin itu Quran. Kalau kita cuma umpetin lumayan, kadang-kadang kita tuduh Quran ketinggalan zaman. Kita anggap Quran tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi. Kalau sudah begitu, sudah menyeberang terlalu jauh namanya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Inilah makna hadis Nabi yang diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib bersabda Rasul, man qara'al qur'ana fastazharahu wa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an lalu memperhatikannya, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Ya surga dunia, ya surga akhirat. Apabila kita renungi hadis ini, maka untuk berimam kepada Al-Quran ada tiga jalan utama yang harus kita laksanakan. Pertama, dari kalimat man qara al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran. Ini artinya, siapa yang ingin menjadikan Quran sebagai imam di dalam kehidupan, jalan pertama yang harus ditempuhnya menanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran gharibun fima baina qaumin la yaqra'una. Quran akan jadi asing, Quran akan jadi aneh kalau terletak di tengah rumah orang Islam yang tidak suka membaca Al-Quranul Karim. Jadi langkah pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Saya tidak menyalahkan kalau remaja kita gandrung kepada Stevie Wonder. Baik kalau mereka senang kepada suara emasnya Michael Jackson atau suaranya Madonna. Tapi kalau sampai harus mengalahkan kecintaan mereka kepada membaca Al-Quran, ini ironi. Sebagai orang tua, kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bahkan pemerintah saja menggalakkan bebas 3B itu, buta aksara diantaranya, supaya rakyat bisa membaca huruf Latin. Kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bagaimana kalau anak-anak kita buta huruf Quran? Jelas saja menghambat proses kesadaran dan kebangkitan dari dunia Islam itu sendiri. Satu contoh ringan. Dulu sebelum pembangunan merata, listrik belum lagi masuk desa, kampung gelap, rumah pakai lampu minyak. Kalau kita masuk kampung, terasa banyak orang Islam. Kenapa? Di rumah sebelah sana kita dengar anak muda sedang latihan baca rawi, sebelah sini ibu-ibu sedang selawatan, di rumah sana remaja sedang baca Quran. Pembangunan maju, listrik masuk desa, alhamdulillah. Tapi apa yang kemudian terjadi? Proses pergeseran nilai setelah listrik masuk desa. Radio main kenceng-kencengan, televisi main gede-gedean, baca Quran sudah barang aneh, langka. Tengoklah sekarang kalau kita masuk kampung, ada yang remaja sedang baca Quran. Rasanya kok aneh, gak umum. Sesuatu yang baik malah menjadi nilai-nilai keanehan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca. Dalam satu hadis Nabi pesan, nawiru buyutakum bitilawatil Quran, sinari rumah tanggamu dengan bacaan Quran. Sebab listrik ini cuma bisa menerangi gelap, tapi tidak akan sanggup menerangi hati manusia. Quran produk Allah, dibaca dalam segala keadaan tepat dan pantas. Lihat saja, orang sedih baca Quran, terhibur. Orang gembira baca Quran, tidak lupa diri. Di rumah mewah ada yang baca Quran, bagus. Di gubuk reot di pinggir kali ada yang baca Quran, cocok. Orang kawin dibacakan Quran, bagus. Orang mati dibacakan Quran, tidak jelek. Dalam segala keadaan, in all season, bahasa kerennya, dia pantas dibaca. Saudara-saudara, bahkan orang sakit gigi pun kalau dengar baca Quran tidak marah. Coba lihat, dia senang benar lagu Michael Jackson, tapi giliran sakit gigi, coba setelin lagu Michael Jackson, kalau enggak mencak-mencak. Kamu gila apa enggak tahu saya lagi sakit gigi, tapi coba bacakan Quran. Dia pasti tidak marah. Begitu besar daya pengaruhnya.
0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bahkan Abu Jahal sama Abu Lahab pernah rapat. Kata Abu Jahal sama Abu Lahab, "Mas Lahab, gini loh Mas. Kenapa? Ini saya pikir-pikir salah satu yang menyebabkan kenapa saudara kita banyak ikut ajaran Muhammad. Mereka kalau sudah dengar bacaan Quran terpesona. Jadi kita blokir saja. Caranya gimana? Kasih pengumuman kepada Quraisy, jangan sekali-kali mau dengerin Muhammad baca Quran. Kamu juga jangan. Dan kamu, saya pun begitu. Mari kita janji, tidak mau dengar bacaan Quran. Salaman. Pulang ke rumah masing-masing. Dapat satu hari, tahan. Dua hari, bertahan. Tiga hari, seminggu ke atas. Abu Jahal mulai ada semacam rindu. Kangen, pengen dengar ayat Quran. Karena secara pribadi dia mengakui keindahan gaya bahasanya jauh lebih tinggi dari kemampuan penyair Quraisy. Isi ajarannya sangat dalam dan menyentuh segi-segi kehidupan manusia. Gak tahan Abu Jahal kayak dikilikin hatinya. Keluar rumah mindik-mindik, ngumpet-ngumpet. Ngempet di rumah Nabi. Pengen dengar Nabi baca Quran. Rupanya Abu Lahab sama. Pikir Abu Jahal, Abu Lahab gak bakalan keluar. Abu Lahab berpikir, Jahal pasti di rumah. Dua-duanya bareng berangkat ke rumah Nabi. Cuma yang satu dari sebelah barat, yang satu dari sebelah timur. Ngempet, ngempet, ngempet, ketemu di sudut, sama-sama kaget. Jahal, loh kamu Lahab? Iya, kamu ngapain? Lah kamu ngapain? Akhirnya sama-sama malu, sama-sama tidak bisa menahan diri, akhirnya sama-sama ngakuin. Bagaimanapun kita harus akui bahwa Al-Quran ini mengandung daya pesona yang sangat luar biasa. Itu dari segi bacaan. Belum lagi dari segi ajaran, belum lagi dari segi isi. Tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Sampai-sampai Nabi katakan, innallazi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil kharib. Orang yang dari tenggorokannya belum pernah keluar ayat Quran barang sepotong pun, belum pernah ngaji barang seayat pun, itu orang kata Nabi kal baitil kharib, kayak rumah kosong. Rumah kan kalau kosong biar bagus, mewah, besar, perabotannya lengkap. Kalau kosong angker, setan kuntilanak memedi, betah benar di situ. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam satu percontohan Nabi mengatakan begini, masalul mu'min allazi yaqra'ul qur'an kama salil utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha mur wa ta'muha thayyibun. Orang mukmin yang suka membaca Quran adalah ibarat buah utrujah, baunya wangi, rasanya lezat. Kira-kira kalau di negeri kita buah apa utrujah itu? Semacam jeruk yang manis lah. Sudah baunya wangi, rasanya enak. Itu buah itu. Orang mukmin yang suka baca Quran kayak buah itu. Baunya wangi, rasanya enak. Artinya syiarnya hidup, isinya memang orang mukmin. Sebaliknya, wa masalul mu'min allazi la yaqra'ul Quran kama sali tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Orang mukmin yang tidak suka baca Quran kayak korma. Rasanya emang manis, cuman kagak ada baunya. Artinya apa? Syiarnya kurang. Kalau orang belum tapi kenal kan kagak mau makan kurma. Kenapa? Nggak ada baunya. Daya tariknya kurang, walaupun rasanya enak. Kalau daya tariknya nggak ada, kan nggak ada iklannya, tidak ada syiarnya. Itu orang mukmin yang tidak suka membaca Quran. Ibarat buah, nggak ada baunya, walaupun rasanya enak. Orang kurang tergerak. Kurang syiar, kurang daya tarik. Sebaliknya, wa masalul munafiq allazi yaqra'ul Qur'an kama salir raihanah rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang suka baca Quran seperti buah raihanah. Apa itu? Baunya wangi, rasanya pahit. Orang munafik baca Quran kayak buah itu. Baunya sih enak, cuman rasanya pahit. Ya munafik baca Quran. Syiarnya sih lumayan, daya tariknya hebat, isinya munafik. Nah, paling jelek orang munafik yang enggak suka baca Quran. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Quran kama salil hamzalah Laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang tidak suka baca Quran seperti buah hanzolah, sudah enggak ada baunya, rasanya pahit lagi. Kalau buah, buah pace kali. Udah baunya kagak ada, kalau dimakan bikin orang celeng. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran merupakan ibadah yang besar. Bahkan kata Nabi, afdhalu ibadati abdi qiraatul Quran. Nilai ibadah yang paling baik dari hambaku adalah ibadah membaca Al-Quran. Dalam sholat pahalanya lebih besar di luar sholat daripada di luar sholat. Dengan wudu pahalanya lebih besar daripada tanpa wudu. Mengerti pahalanya lebih besar.

baca Al-Quran kemudian memperhatikannya. Jadi kalau kita mau berimam kepada Al-Quran, setelah menanamkan kegemaran membaca, yang kedua perhatikan, pahami isinya. Jangan seperti monyet pakai mahkota, ketawa girang, cengengesan, tapi dia tidak tahu arti kebesaran mahkota yang disandangnya itu. Bangga dengan Al-Quran, tapi apa kandungannya kita tidak mengerti. Untuk memahami Al-Quran ini, caranya bagaimana? Tentu mudah saja. Seperti contoh, kalau kita ingin mengerti caranya bikin tahu, jangan bertanya kepada montir mobil. Montir mobil ahli betul urusan mesin, tapi kalau urusan tahu, tanya dong tukang tahu. Untuk mengerti rahasia dan seluk-beluk Al-Quran, kita harus bertanya kepada orang yang memahami seluk-beluk Al-Quran, para ulama, para kiai, para ustadz, yang kita tahu kualitas keilmuannya, kita yakini loyalitas dan integritasnya kepada Islam ini. Kenapa? Ayat-ayat Quran itu elastis. Dia dibawa kemana saja mau. Ditafsirkan menurut kemauan orang bisa. Paling celaka kalau yang belajar tidak punya dasar, yang mengajar punya maksud lain, sesat dan menyesatkan. Yang ngajar punya nafsu ambisi, yang belajar tikus budeg, yang memang tidak punya dasar apa-apa, sekali belajar langsung tafsir. Cara wudhu yang baik saja belum ngerti, cara ruku dan sujud yang baik saja belum bisa, yang membatalkan sholat apa ndak bisa, ndak ngerti, sekali langsung. Ndak, supaya kita langsung saja belajar langsung Al-Quranul Karim. Tidak jelek, cuma akan lebih baik kalau sebelumnya ada unsur penunjang dari nilai-nilai keilmuan dalam Islam ini. Disinilah perlunya menghidupkan majelis-majelis taklim. Sebab kalau Al-Quran hanya dipahami dan dikutak-kutik menurut maunya rasio saja, kekuatan rasio terbatas. Saya akan khawatir nantinya akan timbul pendapat-pendapat di mana Al-Quran disesuaikan dengan otak. Bukan otak ngikuti Quran, tapi Quran disuruh ngikuti otak. Contoh yang dekat saja, kalau saudara ngukur kayu pakai meteran, itu kira-kira meteran ikut kayu apa kayu ikut meteran? Ayo, kira-kira kayu ikut meteran apa meteran ikut kayu? Meteran ikut kayu. Bagus. Kalau meteran ikut kayu, artinya gak ada meteran benar di dunia ini. Kayunya kependekan, meterannya dipotong. Kan begitu loh, meteran ikut kayu namanya. Bukan meteran ikut kayu, tapi kayu yang harus ikut meteran. Otak harus ikut wahyu. Jangan wahyu disuruh ikut otak. Manusia ikut Quran, jangan Quran disuruh ikut manusia. Dan kaum orientalis, ya, orang barat di luar Islam yang mendalami, mempelajari Islam dengan tujuan mencari kelemahan Islam untuk menghantam umat Islam, itu sengaja mencari ayat-ayat yang mereka kumpulkan untuk menghantam umat Islam, supaya mereka meragukan Qur'annya, untuk kemudian pada suatu saat meninggalkan Qur'an sama sekali. Timbullah pendapat ada ayat Qur'an yang sudah tidak sesuai lagi katanya dengan situasi dan kondisi. Seolah-olah otak manusia sudah jauh lebih pintar daripada Al-Qur'anul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang kita berlindung dari Allah. Sebab secara demikian, dengan kata lain, kita secara tidak sadar sudah mengurangi kemahamutlakan dan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami Al-Qur'an, maka kita harus bertanya kepada ahlinya, mengaji, menghidupkan majelis-majelis taklim. Jangan sampai Al-Qur'an menjadi awam di tengah masyarakat Islam sendiri. Ini jalan yang kedua, memahami isinya. Sehingga dengan demikian, manakala Al-Quran dibacakan orang,
pemikiran kita tidak lagi terpusat

0: kepada kemerduan suara orang yang membaca, tapi tertuju kepada isi yang dikandungnya. Sehingga dalam kondisi semacam itu, boleh jadi tiap kali dibacakan Al-Quran, nilai iman makin tambah. Kita dengar orang baca, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terbayang oleh kita bagaimana Raja Abrahat dengan pasukannya mau menghancurkan Ka'bah. Bagi Allah cukup menurunkan burung ababil, hancur lebur Abrahat, raja besar dengan seluruh pasukan gajahnya, berantakan dibuatnya cuma dengan burung ababil. Allah maha besar, Allah maha kuasa. Tambah iman. Kalau tidak, ya seperti yang banyak terjadi, Quran menceritakan azab, kita malah kesenangan. Walakum azabun alim, kamu akan mendapat azab yang pedih. Kita teriak di pojokan, toyib, toyib, Allah, alhamdulillah. Digambarkan azab malah baik-baik. Bahwa kita suka, kita gemar kepada bacaan Quran dengan suara yang merdu, alhamdulillah. Akan lebih baik lagi kalau kita mengerti apa yang dibacanya. Sebab perintah membaca tersirat makna perintah untuk memahami. Perintah memahami tersirat makna untuk mengamalkan. Dengan kata lain, kita hanya bisa mengamalkan Quran dengan baik kalau kita mengerti isinya. Kita hanya bisa mengerti isinya kalau kita rajin membacanya. Baik membaca yang tersirat, baik membaca yang tersurat, dengan petunjuk para alim ulama, para kiai, dan orang-orang yang ahli di bidang itu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah, inilah jalan kedua. Upayakan memahami isinya. Hidupkan kajian-kajian agama. Hidupkan majelis-majelis taklim. Jangan sampai Al-Quran asing di hati kita sendiri. Jangan sampai kita awam terhadap makna kandungan dan ajaran Al-Quran. Sementara kita yakini bahwa dialah yang akan bisa membimbing kita menuju kebahagiaan sejak dari dunia sampai ke akhirat nanti.
1: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Jalan ketiga untuk berimam kepada Al-Quran, setelah menanamkan kegemaran membaca, lalu berupaya memahami isinya, yang ketiga adalah mengamalkannya dalam kehidupan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Quran tidak akan membawa berkah kalau ajaran yang terkandung di dalamnya kita baca tapi kemudian kita injak-injak dalam praktek kehidupan. Quran mengatakan riba haram, tapi praktek kita dalam hidup malah senang betul kepada riba. Quran mengajarkan jagalah kesatuan persatuan dan ukhuwah Islamiyah, praktek yang kita lakukan malah centang perenang, malah saling bertolak belakang, malah kadang menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, ramai kita dengan kita, lalu kelemahan pun menjadi kenyataan di mana-mana. Quran sekali lagi tidak akan membawa berkah kalau yang kita baca kita injak-injak. Tentang pengamalan Al-Quran ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengklasifikasi manusia dalam firman-Nya, ثم أورثنا الكتاب الذين استوفينا من عبادنا. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Ya Allah, coba saja kita lihat ayat ini. Quran kitab pilihan, diberikan kepada umat pilihan, yaitu kita-kita ini. Lalu bagaimana umat pilihan ini setelah menerima Al-Quran? Terbagi dalam tiga kelompok besar. Pertama kata Allah, faminhum zalimun linafsihi. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran kemudian zalim kepada dirinya sendiri. Artinya hanya mulutnya saja yang menerima Al-Quran, tapi perbuatannya menginjak-injak Al-Quran. Orang semacam ini tidak zalim kepada Allah, tidak zalim kepada Rasulullah, tetapi orang semacam ini zalim kepada dirinya sendiri. Dia terima Quran dengan mulutnya, tapi dia injak-injak Quran dengan perbuatannya. Na'uzubillah summa na'uzubillah. Kelompok yang kedua, faminhum muqtasid. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu muqtasid. Muqtasid ini 50-50, ngambil jalan tengah, ajaran Quran dipakai, ajaran setan dikerjain. Artinya juga perintah Quran oke, larangan Quran heeh. Saudara-saudara, malaikat bingung bagaimana montennya nih anak ini. Perintah Quran dikerjain, larangan Quran juga dikerjain. Ini muktasib. Nah, yang ideal adalah golongan yang ketiga, kata Allah, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada lagi yang setelah menerima Al-Qur'an lalu berlomba-lomba melaksanakannya, berlomba-lomba mengamalkan kebaikan, dan itu hanya bisa terjadi biiznillah, dengan izin dari Allah. Hidayah, saudara-saudara. Berapa banyak orang yang mengerti Quran tapi hidupnya jauh dari cahaya Quran? Berapa banyak orang yang ahli Quran tapi cahaya Quran tidak menerangi kehidupannya? Berapa banyak orang yang ahli hukum tapi bingung, bikin bingung masyarakat dengan fatwanya? Saudara-saudara kaum muslimin, kenapa bisa terjadi? Itu tidak ada hidayah, tidak biiznillah, tidak ada izin dari Allah. Maka bisa membaca Quran, alhamdulillah. Bisa memahaminya, kita bersyukur kehadirat Allah. Lebih penting dari itu, kita mohon hidayah agar bisa mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Mana yang lebih banyak di zaman kita sekarang ini? Kita bisa analisa. Ada yang menerima Quran hanya dengan mulutnya saja. Kalau ditanya, Tuhanmu siapa? Allah. Kiblatmu mana? Ka'bah. Saudaramu siapa? Umat Islam. Kitab sucimu apa? Quran. Kamu bisa baca? Enggak. Ya, kalau cuma enggak bisa baca, barangkali kadang-kadang Quran saja pun tidak punya. Ini yang ironi, ini yang menyedihkan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Tanpa melaksanakan konsepsi Al-Quran di dalam kehidupan, maka kesenangan kita membacanya, pengertian kita tentang Al-Quran, barangkali tidak akan bisa berbuat terlalu banyak di dalam kehidupan. Maka sekarang ini sudah ada terjemahan Quran dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa daerah, dalam bahasa Inggris, Belanda, bahkan Jerman, yang masih harus terus dan selalu ditingkatkan, terjemahan Quran di dalam kehidupan. Dengan kata lain, kita umat Islam menunggal dengan Quran kita. Jangan cuma jadi kebanggaan, Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Quran kitab suci, tidak ada yang bisa menandinginya. Qurannya, tapi umatnya, kadang-kadang kita ini jauh panggang daripada api. Kita bersyukur musabaqah tilawatil Quran dihidupkan dengan biaya bermiliar rupiah, sejak dari tingkat kelurahan, kecamatan, wali kota, provinsi, sampai kepada tingkat nasional, untuk menanamkan kegemaran membaca Quran. Setelah itu, hendaknya diadakan peningkatan dengan upaya memahaminya, sehingga pada suatu saat, boleh kita adakan musabaqah pengamalan Quran. Hadiahnya sudah langsung dari Allah sendiri. Ini yang kita perlu berlomba, berlomba mengamalkan ajaran Quran, sabiqun bil khairat, berlomba mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quranul Karim. Nah, oleh karena Al-Quran ini dalam bentuknya yang umum kadang-kadang hanya menjelaskan satu persoalan secara global, kita memerlukan tuntunan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umpamanya, Quran hanya mengajarkan aqimish shalah, dirikan sholat. Caranya bagaimana? Tidak ada cara sholat dalam Quran. Dari mana kita tahu cara sholat? Dari sunnah. Itu sebabnya selain Al-Quran sebagai sumber utama, kita memerlukan sunnah. Bahwa sholat pakai takbiratul ihram di Quran tidak ada. Bahwa sholat pakai tahiyat dalam Quran tidak ada. Jadi kalau orang cuma Quran saja, tidak ada sunnah itu, ya bagaimana kita bisa sholat? Quran cuma mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah, laksanakan haji dan umrah karena Allah, bagaimana manasik haji, bagaimana cara sa'i, bagaimana cara wukuf, bagaimana cara melontar. Tidak ada dalam Quran yang memuat itu, tidak lain sunnah. Untuk memahami Quran dan sunnah ini, kita memerlukan orang yang menguasai Quran dan sunnah. Oleh karena itu, kita perlu petunjuk kepada para ulama. Itu sebabnya Quran sendiri mengatakan, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Apabila kamu berbeda pendapat tentang suatu persoalan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah, artinya kembalikan kepada Quran. Kembalikan kepada Rasul, maksudnya kembalikan kepada sunnah. Siapa yang mengerti Quran dan sunnah? Para ulama yang kualitas ilmunya kita yakini, loyalitas dan kredibilitas serta integritas keislamannya bisa menjadi panutan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Dengan demikian, kalau orang berkata, langsung saja memahami Quran, sekarang kan sudah banyak terjemahannya, tidak usah lewat ulama-ulamaan. Saya tidak mencela, cuma agak mengkhawatirkan. Kalau dia memahami Quran cuma sekedar lewat terjemahannya saja, sangat mungkin jadi dia bisa salah paham. Kita memerlukan bantuan sunnah, kita memerlukan petunjuk para ulama yang menguasai di bidang itu. Kembalikan kepada Quran dan sunnah, artinya bertanya kepada orang yang memahami Quran dan sunnah. Loh, dengan begitu kan akan terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat sesuatu yang halal sepanjang tidak menyebabkan kita berpecah belah. Halal berbeda pendapat, asal diletakkan pada proporsinya. Apalagi kalau perbedaan pendapat itu cuma masalah teknis, bukan masalah prinsip. Kenapa tidak pulang saja kepada tuntunan Quran? Lana a'maluna walakum a'malukum. Kami akan mengamalkan amalan yang kami yakini benarnya. Saudara persilakan mengamalkan amalan yang saudara yakini benarnya. Sama-sama punya alasan, sama-sama punya dalil. Tidak usah saling menyalahkan. Tidak usah saling mengklaim, merasa yang paling benar orang lain salah semua. Kemukakan argumen, jangan sentimen. Harus dengan semangat mencari kebenaran, bukan untuk mencapai kemenangan. Kalau sentimen lebih penting dari argumen, kalau kemenangan lebih diutamakan dari mencari kebenaran, yang berlaku kadang-kadang gengsi. Kalau sudah gengsi, yang bicara emosi. Kalau sudah emosi, istilah kita di kampung, ngambek. Gedean ilmunya sama ambeknya. Kadang-kadang, dah, saya kalau nggak jadi imam, nggak mau sembahyang di situ. Kalau enggak jadi imam, orang lain dianggapnya kagak sah sembayangnya. Wah, pokoknya kalau enggak ngaji sama saya, Islamnya kurang benar. Mengklaim. Perbedaan pendapat wajar, halal.
2: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Fatimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful
1: asal tidak menyebabkan kita berpecah belah dan sewajarnya kita lebih berusaha mencari titik pertemuan, memperbesar persamaan dan bukan mengutak-ngutik perbedaan. Kadang-kadang inilah penyakit kita nih. Satu kunut, satu tidak sembahyang subuhnya, bisa RT. Satu usoli, satu tidak, bisa RW. Satu azan sekali, jumatan satu dua kali, bikin masjid lagi. Kenapa bukan persamaannya yang dicari? Kenapa justru perbedaannya yang diperbesar? Yang masalah macam ini sampai kiamat tidak pernah selesai. Kan lebih baik kalau kita ditanya orang, Pak, sholat subuh itu pakai kunut apa tidak sih? Kalau saya pakai. Kalau yang tidak pakai kunut bagaimana, Pak? Betul, kata yang tidak pakai. Jadi yang pakai kunut betul? Betul, karena saya pakai kunut. Yang tidak juga betul? Betul, kata yang tidak pakai. Kalau yang kunut betul, yang tidak kunut betul, lalu yang salah yang mana, Pak? Yang salah yang subuh enggak sembahyang. Lebih objektif, proyek garapannya ada, umat tidak berpecah belah. Ini yang konyol, kadang-kadang khutbah Jumat pakai membongkar khilafiyah, menghantam tahlil, menghantam kunut. Selesai sembahyang Jumat, apa yang terjadi? Umat resah, masyarakat gelisah, polemik timbul, masalah tidak terselesaikan. Orang jadi khotib itu raja dalam mimbar Jumat, siapa yang mau bantah dia? Kalau memang mau buka itu persoalan khilafiyah, buka dalam forum khusus, adakan pengajian, jelaskan masalahnya secara luas, mendasar. Jangan mengklaim dan memponis. Berikan kebebasan kepada umat untuk menilai. Masalahnya selesai, yang tidak puas bisa bertanya. Saudara-saudara, sudah lewat masanya kita meributkan soal itu. Sudah datang waktunya di mana kita lebih mementingkan dan membicarakan masalah-masalah yang lebih mendesak dihadapi oleh umat. Kemiskinan misalnya, kebodohan misalnya, keterbelakangan umpamanya, peluang untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak-anak kita yang berotak cerdas tapi tidak punya kemampuan ekonomi umpamanya. Itu akan lebih objektif ketimbang kita membicarakan masalah-masalah yang sampai kiamat tidak akan pernah selesai. Yang hanya akan menyebabkan kita menjadi lemah, persatuan koyak, solidaritas sosial lalu menurun, saling curiga menjadi tumbuh karenanya, dan pada akhirnya kita tidak akan pernah bisa berbuat banyak. Untung kalau tidak menjadi tertawaan bagi orang yang berdiri di luar pagar.
2: 102,4 FM Radio Pi.
3: Radio Pi.
2: Sahabat sehat keluarga.
1: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, Al-Quran tidak akan membawa berkah kalau yang kita baca kita injak-injak. Oleh karenanya, untuk berimam kepada Quran ini, sekali lagi, pertama, tanamkan kegemaran membaca. Yang kedua, upayakan memahami isinya melalui bimbingan orang yang ahli bidang itu. Yang ketiga, amalkan sesuai dengan kemampuan. Sebab itu ada prinsip, kalau isi suatu hadis nampaknya bertentangan dengan otak, kesohihan hadis itu boleh diperiksa. Tapi kalau ayat Quran nampaknya bertentangan dengan otak, otaknya yang harus diperiksa. Jangan Qurannya lalu disesuaikan dengan otak. Sebab kalau kita sudah berani berteori, ada ayat Quran yang tidak sesuai dengan keadaan. Ayat yang mana? Yang ini. Tahun depan tambah lagi. Tahun depan tambah lagi. Makin lama makin habis Al-Quran itu. Yang perlu diperbarui cara kita memahami Quran. Bukan dengan mengemukakan teori ayat Quran kehilangan relevansi. Cara kita memahami barangkali yang kurang relevan. Dalam situasi, dalam konteksnya dengan situasi dan kondisi. Jangan lupa, Al-Quran ini kan untuk semua umur. Dia bisa dipahami secara filosofis, dia bisa dipahami dengan kacamata orang awam. Tingkat kemampuan berpikir orang tidak semuanya sama. Kalau semua orang kita mau ajak berfilsafat, merenung dalam-dalam, menerawang tinggi-tinggi, ialah buat mereka yang terjangkau oleh perguruan tinggi. Tapi buat saudara-saudara kita, pedagang-pedagang kecil, petani di desa-desa terpencil, remaja-remaja yang jauh dari sentuhan teknologi canggih, sanggupkah mereka berpikir filosofis? Sementara mereka merupakan bagian terbesar dari kondisi umat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, oleh karenanya ditentang membaca, memahami dan mengamalkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sugesti. Beliau bersabda, "In aratum aisa suada," apabila kamu menginginkan kehidupan yang bahagia, hidup seperti hidupnya orang-orang yang bahagia, dan tentu ini keinginan kita semua, wa mauta syuhada, dan menginginkan mati sebagai matinya para syuhada, para pahlawan pembela agama, orang yang mati syahid. Wah, ini sudah tidak duanya ini, hidup mulia, mati syahid, dapat dua-duanya. Wan najata yaumal hasri, dan ingin mendapat keselamatan pada hari hasyar, hari pengumpulan manusia di padang mahsyar. Wa dhilla yaumal harri, dan mendapat perlindungan dari Allah pada hari yang sangat panas. Wal huda minad dhalalah, dan mendapat petunjuk dari kesesatan. Nah, ini keinginan semua orang. Kan yang kita cari apa sih? Hidup bahagia. Biar enggak kaya asal bahagia sudah enak. Lalu apa lagi? Matinya sebagai syahid. Kemudian di hari pengumpulan nanti mendapat keselamatan. Lalu pada saat orang lain kepanasan, kita mendapat perlindungan. Kemudian orang lain kebingungan, kita mendapat petunjuk. Kalau ini yang diinginkan, kata Nabi, resepnya fa'adimu qira'atal Qur'an, maka lazimkan, biasakan olehmu membaca Qur'an. Tidak ada terlambat. Idealnya memang dari kecil, sebab lidah kalau sudah kaku berat. Disuruh baca innallaha laghaniyun hamid, lidahnya berat. Innallaha lampuniyun hamid, lampuniyun. Laghaniyun jadi lampuniyun. Lidah itu kalau sudah berat, ya memang berat. Disuruh baca ya bani Israel, lidahnya berat. Ya bini Israel. Jadi ya bini Israel. Saudara-saudara, idealnya memang dibiasakan dari kecil supaya lidah itu ringan. Kalau tidak, tidak ada istilah terlambat. Saya malu pak belajar alif-alifan udah gede. Ya jangan alif-alifan, alif beneran. Alif-alifan kapan bisanya? Alif beneran yang dipelajari. Tidak ada istilah terlambat, tidak ada istilah malu untuk belajar Al-Quran ini. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Ini sugesti untuk menanamkan kegemaran membaca. Lalu sugesti untuk memahaminya, tentu banyak ayat, banyak hadis. Mengapa tidak diantara kamu sekelompok orang yang berangkat untuk memperdalam, memahami agama? Falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid-din. Di tengah kelompok orang yang berangkat belajar teknologi canggih, di tengah grup orang yang mendalami ekonomi, di tengah kelompok orang yang membidangi hukum, di tengah kelompok orang yang sibuk meneliti ilmu-ilmu kedokteran, mengapa tidak ada kelompok orang yang secara takhasus liyatafaqahu fid-din, mendalami agama ini, mendalami Quran ini? Harus ada. Lalu sugesti untuk mengamalkan Al-Quran kelihatan dari peringatan Allah yang kita bisa temukan pada surah Thaha ayat 124 sampai dengan 127. Wa man a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran ini, dia terima Al-Quran, dia imani Quran, tapi dia berpaling dari ajarannya, dia injak-injak apa yang seharusnya dia amalkan, dia perturutkan hawa nafsunya, maka kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan diberikan satu penghidupan yang sempit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diberikan hidup yang sempit. Kalau hidup sudah terasa sempit, bagaimanapun luasnya rumah, sempit. Kalau hidup sudah terasa sempit bagaimanapun banyaknya harta, sumpek. Kalau sudah hidup ini terasa sempit bagaimanapun luasnya pergaulan, tidak ada tempat kita bertanya, melarikan persoalan, membagi rasa. Siapa yang berpaling dari Quran, dia akan diberikan penghidupan yang sempit. Bukan dagangnya tidak untung, bukan kerjanya tidak digaji, tapi kesempitan hati lebih bahaya loh dari kesempitan ekonomi. Itu di dunia. Di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat nanti dia akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Ya Allah, ya Rasul, padahal ke akhirat kita baru tumben, sekali ke akhirat buta. Masya Allah. Di tempat kita lahir saja, kalau tadinya kita melihat, tahu-tahu menjadi buta, kita bingung. Padahal jalan sudah pernah kita lihat, arah sudah pernah kita tahu. Bagaimana di padang mahsyar nanti? Kemana jalan yang akan ditempuh? Kepada siapa kita hendak bertanya? Mana teman, mana istri, mana anak? Buta pula kita. Satu kesengsaraan yang merupakan puncak kesengsaraan. Dikala itu orang yang semacam tadi protes, Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, kenapa hari ini saya dikumpulkan dalam keadaan buta? Padahal ketika di dunia dulu saya melihat, saya menyaksikan gunung yang menjulang tinggi ke angkasa, saya melihat lautan yang luas terhampar biru membentang, saya saksikan tanah, sawah luas menguning, saya saksikan keindahan alam. Di dunia saya melihat Allah, kenapa sekarang saya dikumpulkan dalam keadaan begini? Protes dia, tidak terima dia. Allah jawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kata Allah, begitulah memang. Dahulunya waktu di dunia telah datang ayat-ayat kami kepadamu, telah turun Al-Quran, telah datang agama, fanasitaha, tapi kamu lupakan dia, kamu lupakan Quran, kamu lupakan Islam. Datang ayat, turun Quran, turun agama, kamu belaga pilon, kamu belaga enggak tahu. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini pun begitulah kamu dilupakan. Sebagaimana dulu waktu di dunia kamu telah melupakan ayat-ayatku, melupakan kitabku, melupakan ajaran-ajaranku, hari ini kamu pun dilupakan. Seolah-olah Tuhan cuma enggak bilang, mereka protes, Tuhan, kenapa saya buta padahal di dunia saya ngelihat? Kata Tuhan, kalau bahasa kita, lu rasain. Lu sih, kenapa dulu di dunia? Pura-pura enggak lihat. Kenapa waktu di dunia? Pura-pura enggak tahu. Kenapa waktu di dunia kamu lupakan Quran? Maka hari ini pun engkau kami lupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal 'adzabul akhirati ashadd wa abqa. Demikianlah kami membalas orang yang berlebih-lebihan, orang yang melampaui batas dan tidak mau beriman kepada ayat-ayat Tuhannya, dan sungguh siksa akhirat itu lebih dahsyat dan lebih kekal. Siksa dunia mungkin kelaparan, kekurangan ekonomi, kekurangan pakaian, tapi berapa hari? Paling lama seumur manusia 70 tahun umur kita, ya paling lama begitulah. Tapi siksa akhirat, kesengsaraan akhirat, kesengsaraan neraka, asyaddu wa abqa, lebih dahsyat dan lebih kekal. Di zaman sekarang orang bukan cuma berbuat potong kompas, berpikir pun potong kompas, berpikir pun ngambil jalan pintas. Dia lebih memilih kesenangan yang sedikit dengan mengorbankan kesenangan yang abadi. Dia mengejar surga yang sebentar dengan menghancurkan surga yang kekal. Dicarinya surga dunia, hidup cukup, rumah bagus, makan bagus, pakaian bagus, istri bagus, dengan menghalalkan segala macam cara, berpaling daripada kehidupan agama, lalu menginjak-injak Al-Quranul Karim. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai dimasukkan dalam kelompok yang di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Di sini kita terkesan dengan apa yang dikatakan Syed Muhammad Abduh. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Kebesaran Islam kadang-kadang tertutup oleh tingkah laku umat Islam sendiri. Keluhuran dan kesempurnaan Al-Quran tertutup oleh kebodohan umat Islam. Sedangkan untuk mengungkapkan rahasia Al-Quran ini diperlukan keahlian yang kompleks. Saudara yang di Fakultas Teknik belajar teknologi, ungkap buka rahasia Quran di bidang teknologi. Saudara yang di bidang kedokteran, ungkap buka rahasia Al-Quran di bidang kedokteran. Saudara yang ahli geologi, pelajari struktur kulit bumi dengan mengungkap rahasia Al-Quran. Sehingga pengkajian kita tentang teknologi, pengkajian kita tentang angkasa luar, pengkajian kita tentang anatomi manusia akan berakhir kepada subhanaka ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak satu pun yang engkau ciptakan ini sia-sia. Perut bumi mengandung minyak, timah, kekayaan yang berharga untuk manusia. Mempelajari angkasa luar bisa memahami musim dan menyelamatkan manusia. Mempelajari rimba belantara, teknologi canggih, akhirnya akan memperkuat nilai-nilai iman, menerjemahkan ajaran Quran lewat disiplin ilmu yang kita kuasai masing-masing, untuk kemudian bekerja sama bahu-membahu dalam rangka mengimani Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengawal keluhuran Al-Quranul Karim yang atas dasar tuntunannya kita hidup, untuknya kita berjuang, dan dalam bimbingannya kita ingin kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk berimam kepada Al-Quran, menjadikannya sebagai pedoman utama di dalam kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palih mana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ye, panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ye, panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten. Teras
1: Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat naonan karaosku Ibu?
2: Alhamdulillah netadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon, pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saatas eueut propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya 1 taun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emamna nya nu tadina limam hoyong emam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge tos karaos, alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace, ngomong tina Radio Peace FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang krek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa tinggal pret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, teu tiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret geuning kitunya. Tara vertigo abis puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
1: Bapak saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Aduh, gitu teh ieu.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh lah sakadeun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetep 7 hebat ya bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sekali
2: ngalahnya.
1: Mohon. Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu teh karaos pisan kitu khasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat
2: rezekina
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Ibu?
1: Anu kahiji Ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos ngalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabu tetes alfa propolis, Ibu kamana wae, Ibu pengobat?
1: Ya biasa Ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang Ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh Ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah Ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ieu tanya nyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pemimapa asa gararejo di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui Ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek Ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan Ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsinya, Bu?
1: Upami enjing-enjing, Ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di mana, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesan teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos Ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saat terus konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah, tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Nah, karena jantungnya, karena lambungnya, kumaha karaosnya, bapak?
3: Alhamdulillah, ya karaosnya gitu untuk aboting. Untuk pamit-pamit mah, pamit jalan gitu, selulus, gitu, kayak gitu. Nyain mah, alhamdulillah, tanagi ayah deh, gitu.
2: Nah, alhamdulillah, ayah perobihan ku alpa propolis, ayah nubada disawurkan, kan usanesna, pak?
3: Ya, upami ayah nunggaduh panyawat seperti abdi, ya panginten. Yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungap, pokona mah teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ngageder kitu tah.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana. Tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu Ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet kitu ayeuna mah, alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paraterapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampai tiul dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa tapi mah kan tetiasanya leuleus kitu. Terus jantung henteu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena soca oge janten tiasa ningat tapi nama burem kitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah. Berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah. Mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol sareng ayeuna nembe 2.
1: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten genep tetes 18 kali kitu. 18 tetes kitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati manten ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onisto kan sok ngomongkeun dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Anu ngadapengin Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali teh ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Vertigo mah lami. Tos ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui, ieu deui sumping di sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka dokter biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos damanges kancik.
0: Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Namage 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos hasiat nama?
1: Ti ngawitan, ti kahiji.
0: Oh. Karaos teh. Ma kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali, tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Ma Ida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezeki oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Punten sareng bapak sanamina, Pak.
2: Sareng Agus, Pak.
1: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
2: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
1: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Sasasi satengah.
1: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Aduh, 5-4 kali
1: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang propolis 2 dina

0: dan ge sapada harita langsung damang.
1: Bapak konsumsi alfa propolis kumaha, Pak?
0: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
1: Bapak atosna konsumsi alfa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
0: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
1: Bapak iya karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
0: Sabotol kita acan sehat masih kene aya namungnya alhamdulillah ari damang mah atos mungnya ah bade diseraskeun we heula kitu dugi ka sehat.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
0: Di radio.
1: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepatas bapak mangga, Pak?
0: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapertos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alfa propolis insyaallah aya khasiatna sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoa ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
0: Amin ya rabbal
1: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga geura ka palayun deui sor nyangak.

0: ku ian karasa pisan. Budi nu luhur, akhlak nu mulia, mustikana tetep jaya, teu ungut kalinduan, teu kedag kaanginan, buktina kahadean nu jadi bapana tetep seungit ngadalingding wawangina, sumebar kaunggal jalma anu boga rasa rumasa jeung budi akal budi boga akhlak anu hade istuning ramana ian teh nu ngaran Bapak Aristea. Lamunan ian kageingkeun komongan Mang Inta pokna teh.
1: Cep, kumaha Mang? Mang mah bade wangsul heula ieu nya. Sawios engke upami tuang Rama perantos sumping, Mang bade ka dieu deui nya. Oh, mangga mang. Nuhun nya Mang nya.
0: Tembal Ian.
1: Yang Rusli, tungguan Cep Ian nya kade kedah jejem Jang Rusli yeuh.
0: Mangga mang. Tembal Rusli nu memang namanehna ge teu hayang ka mana-mana da puguh hayang cicing di nebuni. Sieun kapanggih ku polisi harita teh. Mang Inta bijil di kamar kebat ka tepas rek balik heula ka imahna maksudna mah. Tapi di teras dipegatan ku Nyi Titi nu geus mikir cita di keneh, geus nekat rek meta tulung ka Mang Inta.
2: Bapak, abdi tulungan, Pak.
1: Aya naon, Nyai?
0: Mang Inta colohok.
2: Ugi kersa luntur mana hapunten pisan. Hapunten pisan, Pak. Ku abdi dida repot, Mang. Mugi ulah waka mulih. Abdi keung tuantun di bumi sorangan, Mang.
1: Nah, apan teu sorangan? Itu ayah Jang Rusli, ayah Cep Ian. Keeng kumaha Nyai ieu teh?
0: Mang Inta dengartieun.
2: Numawi keeng teh ayah Cep Ian sareng Rusli atuh Mang. Namun abdi sorangan mah teu keeng panginten.
1: Ke. Kumaha ieu teh?
0: Mang Inta kreung kalah beuki teu ngartieun panona melong ka Nyi Titi.
2: Bapak, abdi sieun ku pameget, Pak. Tewantun di bumi, upami di baturan ku pameget teh ieu abdi teh tewantun di bumi. Bapak ieu teh.
1: Beki teu ngarti Bapak mah. Nya Mang mah. Pan Bapak oge lalaki ieu teh. Nah, ari ku Bapak teh sieun atuh.
0: Nyi Titi nguluk tungkul. Manehna bingung kacida kudu kumaha atuh bebejana sangkan Mang Inta ngartieun kana maksud manehanana. Teu karasa berbeu cipanon bijil. Hate sumpeg pikirungsing mun teras inget ka Paris jeung Yayen mah hayang perbaeh init Nyi Titi teh. Puguh atuh datang Rusli anu sakitu jahat ka manehanana. Oge datang Ian anu sakitu pernah jahat kamanehanana. Ari Mang Inta nenyo Nyi Titi cerinak dak teh beki heraneun terus ngadeukeutan pok ngarewos.
1: Nyai, aya naon nu saenyana ieu teh? Pok nyarita sing jentre sing jelas ka Mang. Ulah asa-asa ka Bapak Mamang mah ngarah ka harti ieu teh.
2: Kieu Bapak Mamang,
1: nya kumaha?
2: Abdi teh sieun ku pameget nu cunihin Mamang, nu biadab, nu kagungan sifat hewan, sifat satwa anu teu ngajenan kana kahormatan wanita, Mamang. Margi abdi teh
0: teu kebat de nyarita na Nyi Titi teh. Teu werat atuh mun kudu nyaritakeun ka gorengan ian teh. Hade goreng oge ian teh dununganana. Untung Mang Inta kaburu ngartieun kaburu iceus manehna ungut-ungutan pok sok ngomong dari anak keranan.
1: Katunya, bapak mau maka baliknya, cicing be di dia, tapi kasumping juragan Aris gitu.
0: Cek Mang Inta.
2: Hatu nuhun bapak.
0: Plong hatenya titik ngemplong. Geus kitu manehna ngaleos kapawon nuluykeun pagaweanana. Ari Mang Inta kalayan sabara cicing di teras nungguan Nyi Titi nu sieuneun ku Rusli jeung ku Ian. Sedengkeun Rusli teu jauh ti Ian harita teh, manehna diuk gigireun Ian anu ngagoler bari humarurung. Sirahna beuki nyeri nyanyautan, suku nyanyautan, Rusli watireun pisan ka Ian asa ka adi sorangan atuh. Duh, sing sabar jang, sing kiat, pokna ngalalemu hate Ian.
1: Duh, teu sangka Kang, kini bakal kieu jadina. Duh, tapi untung keneh mau dibandingkan di jeng nya untung keneh kieu Kang mau dibandingkan jeng di bibir Ian ditungkup ku Rusli sangkan ulah kebat nyaritakeun hal eta bisi bahaya.
0: Ulah seueur emutan, cicing sing tenang atuh anggur mah. Rusli nganterkeun curuk kana bibirna Ian, mere isarah ka Ian sangkan ulah nyabit-nyabit tahanan bisi balai. Ian cukup ngarati jep-jempe manehna ukur ngahegak narik napas kawas nu capek. Jep deui di kamar teh jarempe, teu aya nu nyarita. Rusli ngabawaas tangtu poe eta teh polisi keur pahibut neangan tahanan anu kabur purber ka ditu ka dieu. Lila-lila Rusli ngarasa kesel hayang bijil di kamar, jung nang tungpok ngarewas ka Ian.
1: Yang Akang hayang kacai heula yeuh palih mana? Ka dapur Kang, tanyakeun we ka si Titi.
0: Oh, mangga jang. Rusli ngaleos ka pawon. Ari gok teh tepung pisan jeung Nyi Titi. Atuh puguh Nyi Titi meuni ngalengkong, harita keur mawa sangku dieusi sopanas. Ampir weh dicebrokeun ka Rusli. Ari Rusli colohok melongka Nyi Titi kawas nu hayang sidik pisan harita teh.
1: Titi, aduh. Ti geuning maneh aya di dieu.
0: Pokna bari tetep mencrong. Nya Titi teu nemalan keuat nuna sangku kana meja. Leos init deui teu malirek ka Rusli. Atuh puguh Rusli bagi panasaran tuluy ngomong deui.
1: Titi, di mana kamar mandi?
2: Di tukang.
0: Temangi Titi bari ngagadeud. Teu ngareret-reret acan ka Rusli, jong-jong digawe teu hayang ngomong jeung Rusli. Ningali sikep Nyi Titi kitu, Rusli teu kapapanjangan nyarita, tuluy muruk kamar mandi ngan hatena teu weleh heran. Naha bet Nyi Titi aya di dinya? Asa kabeneran kitu ceuk pikirna Rusli.
1: Keteangan kali itu kadie teka pangi si Titi, dasar milik ima yu. Ari gok teh tepung di dia. Bagja temenan aing, laksana jika nak kasih Titi teh aye nama ken sialah. Aye nama mual waka digamahan ku aing mah, mual waka aye nama. Pura-pura acuh aing teh, padahal aing teh butuh pisan ku maneh Titi. Da maneh teh memang tiba heula dilirineuh ku aing, dicengcem ku aing tiba heula. Aduh,
0: ayeuna pangna aing init ka kota teh sabenerna mah hayang bebarengan jeung maneh titik kabeneran aya di dieu yeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan batang yang wanawan wae, Bu.
2: Ah, gak usah galarupi, ay obat mah gitu, terus kado atos.
1: Mohon. Ibu, itu upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapukan gitu. Teras, pegel, ngari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu, itu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu MSF sabaraha botol, Bu?
2: MSF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat, bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: Penpen,
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Ya, itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Iya, suka berair.
5: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending, ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
5: 20 hari. 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 dua tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya Pak ya?
6: Dua tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Mm-hmm. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Keteangan kali itu kadie teka pangis si Titi. Dasar milik ima ye. Ari gok teh tepung di dia. Bagja temenan aing. Laksana jika naka si Titi teh aya nama. Keun sialah. Aya nama mual waka digamahan ku aing mah. Mual waka aya nama. Pura-pura acuh aing teh. Padahal aing teh butuh pisan ku maneh Titi. Da maneh teh memang tiba heula dirilineuk ku aing. Dicengcem ku aing tiba heula. Aduh. Ayeuna pangna aing init ka kota teh sabenerna mah hayang babarengan jeung maneh Titi. Kabeneran aya di dieu ye. Kitu ceuk hate Rusli bari terus bijil deui ti kamar mandi. Leumpang salse muru ka ieu anu aya di jero kamar. Panon poe beuki luhur. Panasna mani moreret. Nya Titi nu tagiwur hatena digawe teu pati bener ngagoreng tempe kalah tutung. Nyamel kalah asin teuing sasapu oge ngadubak pas kembang. Ngurag tepi ka peupeusna. Tungtung nanyi Titi teh gek diuk dina korsi di pojok pawon ngadon ngahuleng mikiran pilampaheun. Naha mending cicing didinya kitu atawa mending init lantaran kitu salah kieu lain. Lamunnya Titi tetep cicing di bumi Pak Aris geus kabayangkeun bahaya nu baris ngancam kana dirina. Kahiji ancaman ti Ian kaduana ti si Rusli nglipikasieun ti Bareto malah mapang na kabur ka Bandung oge apa nyingkahan si Rusli ti baheula eta teh ti kampungna keneh. Ari ini tidinya tada teuing bendukna Paris jeung Nyi Yeyen anu sakitunya ahunana kamanehanana digawe jadi pembantu Satya oge teu asa jadi pagawe atuh da. Komo Nyi Yeyen mah nganggap dulur pat ku hinis kamanehna teh.
1: Nya kudu kumaha ari aing ieu teh balik wae ka lembur kitu. Atau kudu kumaha atunya. Tapi aing rek nungguan heulagan Aris aing rek terang-terangan we ka anjeuna yen aing loba kasieun kitu
0: Akhirna Nyi Titi nyokot putusan yen rek wakta balaka terus terang ka Pak Aris supaya aya nu mantuan bingung susuganan aya nu mere nasehat nu sakira matak hampang kana pikirna. Pikeun ngabeberaha teh Nyi Titi nyampeurkeun ka Mang Inta gek diuk dina korsi hoe dada teger di dinya mah sabab mun ayana naon bakal ditulungan ku Mang Inta.

0: Nyai, nah juga ganteh lami-lami itu inya. Mang mah dah kesel ieu teh. Jeung loba kaperluan di imah deui. Aduh ieu teh kumaha atunya? Cek Mang Inta nu memang geus riba cicing di dinya. Cicing bari teu puguh gawe ukur nungguan Nyi Titi.
1: Ai muhun. Tantos bapak teh kesel ngantosan. Aduh punten, pintu punten haputan pisan, Pak. Abdi teh teu emut. Ke urang ngabantun leueut tentunya. Urang ngabantun leueut heula kitu. Saya ya wet udah abdi teh keterang itu puguh ning.
0: Nyi Titi ngojeng Kang Kapawon. Tukung si Dila geus datang deui bari mawa cai enteh sagelas jeung kueh dina keler. Sok ditunda dina meja leutik. Aduh, Nyai. Mang mah sanes perjogi kuleuteun ieu teh, Mang mah.
1: Atuh lumayan tamihanaang atuh Bapak Mamang mangga dileueut.
0: Nya nuhun atuh. Geura teu kesel ting ieu teh, aduh. Da kabeneran. Mabe urut bae teh, aduh, Mamang teh, aduh. Kekeh lah sekedeng urang bisi teu mawa korek api geura teu mawa kayu api ieu teh. Heueuh da mawa bensin geus eueuh bensin paneker teh geuningan tuh. Nya aya ieu aya aya. Keun bae ah mun eubeh rek menta. Sugan aya kitu tah.
2: Mang Inta teu nampi rejeki ada got nginum nu memang nahanaang teu tadi oge. Tapi kuat kuhanaang mah danu matak nyiksa mah rasa kesel kudu cicing bari eueuh pagawean.
1: Mugi sing hawatos ka abdi atuh Mang. Puguh abdi teh nuju dikungkung ku kabingung ieu teh. Diudag-udag ku kasusah. Upami seug pede rencangan ku bapa. Abdi teh keueung ieu teh keueung. Keung pisan atuh keung kabina-bina atuh Pak.
2: Ceuk Nyi Titi ngajak nyarita ka Mang Inta.
0: Ya sawios ari kitu mah atuh. Keun rek dibaturan ku Mang dugi ka sumpingna juragan nya.
1: Duh. Nuhun Bapak nuhun pisan nuhun.
2: Waktu teh terus nyerelek nu akhirna panon poe ngakil ka kulon. Hawa karasana beki panas. Ari Pak Aris jeung Nyi Yeyen masih kene can sumping padahal geus liwat ti wanci lohor. Tapi ditunggu-tunggu teh akhirna mah teu burung datang. Hampir jam 1 beurang datangna teh bus mobil kapakarangan cut tutumpakna tarurun. Barang red Kamang Inta, Pak Aris kaget terus nyamperkeun bari pok naros.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Pak, nya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha Bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat gitu?
2: Iya, wae setiap tarawas gitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu eh.
1: Heeh.
2: Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri unggul.
1: Oh, gitu. Mohon.
2: Nyasa entos eta na mah biasa we deui.
1: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung,
1: tisu
2: kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mah mam teh teu kersa.
1: Ya. Yeah.
3: Lain nama tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha Bapak ayeuna nu anu karaos ku Bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu ta. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teu pal.
1: Baal mohon kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakintan
2: ge eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe lima dinten?
1: Ya. Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu Bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka anu sanes, mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan, Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya.
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur ya. Pandangan kabur.
7: Iya.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali
7: amin,
6: sehat
7: amin.
6: Normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace FM. Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Gening, aya tamu ieu teh. Aya naon ieu teh, Mang? Manginta aya naon ieu teh? Terus ngajak sasalaman. Bari sasalaman Mang Inta ngajawab,
1: Mohon ieu aya periuk sakadikan ieu teh, Gan.
0: Lah, nyaya naon kitu? Asaraha eueus teuing ieu kuring mah yeuh. Gek paris calik. Kunci mobil digolerekeun dina meja. Nyieun oge teu buru-buru ka jero gek diuk digeureun Nyi Titi. Ngan teu milu nyarita jeung pewe bari melong ka Mang Inta.
1: Muli ti mana ieu teh Agan ieu teh?
0: Aduh. Nyaeta Mang ieu teh. Wangsul melarian siian Mang. Tapi waleh lah can kapangih wae ieu teh.
1: Duh. Mawi. Pangna Mang lami ngantosan teh puguh aya cep ian tadi teh. Ceuk Mang Inta dari anak karanan.
0: Atuh puguh Pak Aris jeung Nyi Yeyen mani curinghat. Aya ian
1: sumuhun.
0: Di mana kapangihna Mang? Kumaha ayeuna?
1: Sumuhun. Kieu lalakonna teh ieu teh.
2: Deg-deg Mang Inta nyaritakeun kejadian tadi. Mang Inta rek balanya ka pasar, maksudna rek meuli rokok keur jualeun. Da di kiosna geus kosong. Barang tepi ka jalan nenyo nu cilaka nya disampeurkeun ari gok teh horeng ian nya terus ditetek tepi ka dangan tarita.
1: Tah kitu kan ieu teh kan cariosna mah.
0: Aduh. Alhamdulillah. Geuning teu burung balik. Cikumaha ayeuna yeuh?
2: Pak Aris nangtung rurusuhan muruk ka kamar dituturkeun ku Nyi Yeyen jeung Mang Inta, malah Nyi Titi oge ngicrik paneuri. Blus sarerea ka kamar, gebeg. Rusri ngagebeg. Da keur nunutan tunyangeun ian ari ian humarurung. Awakna panas mani nyebret. Puguh we Paris ge mani ngajenghok harita teh.
0: Aduh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kunaon deui maneh teh ian? Kunaon deui ieu teh? Eta beungeut mani sepa. Jeung bocok kitu eta duh, sirah.
2: Ceuk Paris bari gap ngarampak tarang ian, karasa panas mani nyongkab. Ari ian tenemalan ukur melong ka bapakna. Katara cipanona ngarenclong. Sedih, sieun, bingung jeung kanyeri ngagulu ngajadi hiji nu matak rek ngomong oge kagok akhirna ukur carindak-dak.
0: Yan. Tos ti mana hidep teh, ha? Tas ti mana? Nah, kakolot teh ngan ngariweuhkeun wae ieu teh. Unggal balik dina kaayaan kieu cik atuh sing geura sadar geura sadrah geura eling sing geura bawarik pikir narek iraha eling teh ian iraha maneh teh iraha ieu teh
2: ian inghak-inghakan teuing kunaon harita mah omongan bapana asa nyarep pisan kana ati sanubari beda jeung biasa. Asup tina ceuli katuhu bijil tina ceuli kenca. Harita mah teu bisa kitu, bapana ciga nu ngawaweleh ka dirina kawas anu nganahanaha.
1: Juragan.
0: Kumaha Mang Inta?
1: Si Encep teh nunjuk nanangan ka nyeri anu kabina-bina. Saena mah ulah waka ditaro seueur-seueur teuing sun.
0: Ah. Tuman budak ieu patut mun ngariweuhkeun wae.
1: Sumuhun. Tos ka hartos ku simkuring oge namung wayahna punten pisan ayeuna mah. Ulah bakal seueur ditaros. Hawatos malih maenga lanongan. Kumaha bae carana sun? Da Mang mah teu werat jeung teu wasa.
2: Ceuk Mang Inta watireun pisan ka ian teh.
0: Oh, nya bener mangnya. Kuring teh rada cengkel puguh ieu teh. Ke kumaha atunya? Nah, perlu ke rumah sakit itu. Jan. Hah? Yen kumaha yen?
3: Mohon kumaha Pak?
0: Nya ieu si Yan perlu ke rumah sakit atuh kumaha ieu teh?
2: Pak Aris ngareret ka Yen nu ti tadi ngahuleng bae.
3: Semun bilih infeksi Pak, langgung saya cana ke rumah sakit wae atuh Pak ieu teh.
0: Nya bener. Hayu urang ke rumah sakit bae ayeuna mah. Tapi cek. Ari ieu saha ieu? Saha ieu? Babaturan maneh? Hah?
2: Pak Aris ngareret ka Rusli. Nu ti tadi ngahep-hep bangun usieun.
1: Eta teh yang Rusli sobat talit nacep ian sona ti teh.
2: Mang Inta mang jawab gendumeh tadi geus nanya ka Rusli.
0: Oh gitu. Nuhun atuh. Hayu urang ke rumah sakit teh lain mah.
2: Saur Pak Aris can seueur tumaro sabab ian perlu diubaran heula bisi matak jadi kasakit nu leuwih parna. Atau puguh Pak Aris teh teu nolih di kacape. Harita keneh ian dipayang kuduaan dibawa kana sedan. Tapi samemeh bus kapuru cebul tamu aya polisi duaan turun tina motor.

0: Wilujeng siang, Pak. Wilujeng siang.
1: Cek polisi bari nyuplak topi.
0: Oh, wilujeng siang, Sun. Bade ka saha ieu teh?
1: Pak Aris lah darewas.
0: Maaf. Punten ngaganggu rupina bade tumaros ieu. Dupi bumina Pak Aris. Laras ieu kitu.
1: Oh, laras.
0: Malih masim kuring pun Aris, Sun. Oh, matur kesuwun.
1: Kebetulan kalau begitu,
0: punten baik ngawagel, ngaganggu. Aya priyok kisah gedik ite.
1: Aduh, nyata tiasa upami engke bae, Sun, margi sim kuring bade ka rumah sakit ite ngalanongan pun anak.
0: Pak Aris nyoba-nyoba usul lain teu niat ngahormat katamu ngan hariwang kaian mangkaning geus kanyahoan awakna panas bari nyongkap. Bari loba anu luka loba anu raheut harita teh.
1: Oh, apunten.
0: Maaf. Maaf sekali, Pak. Da mualami mung bade tumaros sagedik ieu.
1: Oh, mang atuh.
0: Kek sakedapnya. Pak Aris merenahkeun heula ieun dina jok tukang. Diceklan kurusli jeung Mang Inta. Ari nyieyen ngajanteng deket panto mobil di baturan kunyi titi harita teh.
1: Polisi nuduaan diajak katepas gek carali kerayan tenang.
0: Pak Aris langsung tumaros da puguh rusuh atuh.
1: Badak ya pikir senaun ieu teh, Pak.
0: Oh, begini, Pak Aris. Tadi teh aya kajantenan kacilakaan di Pengkolan. Nya eta hiji jajaka kadupak motor. Sabada dicari alasannya di paluruh. Nya kenging keterangan. Yen anu nabrakna tuang putra.
1: Maksade
0: yen anu kadabrakna teh anu katabrakna teh tuang putra. Jenengan Cep Ian. Dupi anu nabrakna urang cililin anu bade angkat ka padamelan. Saleresna ngari kasus nama prantos rengsek tadi oke, Pak. Nanging anu pihak perwajib peryoki keterangan anu langkung jelas, nu langkung jentek. Ngutamina ti pihak korban nya ayeuna dibujeng hoyong kenging keterangan anu jelas.
1: Oh, kitu.
0: Duh, kumaha atunya tuh gening pun anak parantos dina mobil. Maksudnya bade dibantun ke rumah sakit margi badana panas menenyong kabite sun ieu teh. Punten wi teh punten. Temal Pak Aris bangun bingung teu tega mun kudu mariksa ian anu sakit parnana.
1: Numawi.
0: Maksud pihak berwajib kedah nama tadi oke langsung dicandak ke rumah sakit supados engkal ketulungan. Aduh, selanjutnya dengan adanya si korban langsung ayak nu nyanak ya pihak nu wajib janten curiga ieu teh. Numawi ngayana disusul ka dieu. Takut gitu nak badek ningal ngelak sakedap ieu teh.
1: Oh, mangga Pak Polisi, mangga.
0: Polisi keluar ditepas dituturkeun ku Pak Aris. Muruk kana mobil barangkok ian diperiksa ditelek-telek red kalusri nu diuk bari nyangkeh ian. Polisi kerung sedih reret jeung baturna. Geus kitu terus cengkat red ka Pak Aris.
1: Pak Aris, cobi ceritakan tadi awal dugi ka akhir.
0: Naon margina pangadugi ka kieu? Naha nu cilaka teu engkal dibantun ka rumah sakit?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kan?
1: Numawi kawit rejenten kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur. Janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Numawi oge ieu teh puyeng bae. Janten bapah ge kedah ngangotongkat peh kitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat kiat semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu ta tiasa barang damel kitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya karaosna tah tos kadua nyanya. Rong pami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun tah.
2: Sampean.
1: Mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu saking teu deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu ka kitu mah. Aduh nyeri tah ieu teh nuju damang. Hoyong yeun deui gitu. Upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mah alhamdulillah kupun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawit ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
2: nah berada nuju nyeri
1: muh dada ieu janten ieu tah kawit mah bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyari teuing aya nyari nama sakedik deui janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah manfaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianna Bu nya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Ya. Di sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos.

0: Nama bapak siapa?
1: Bapak Sukedi.
0: Bapak Sukedi, alamatnya
1: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
0: Pekijangan Bulakamba,
1: RT Loro RW 5.
0: Kabupaten Brebes gitu.
1: Kabupaten Brebes.
0: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
1: Iya, tetes mata ini ya.
0: Betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
1: Beli yang kedua, iya betul.
0: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
1: Hampir habis.
0: Oh, hampir ya, habis.
1: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
0: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
1: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
0: Lihat orang ada dua.
1: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
0: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
1: Iya, bayang iya. Barang
0: pakai
1: obat tetes
0: mata.
1: Tesma ini cocok perubahan, itu perubahan. Bayangan enggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
0: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
1: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
0: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
1: Perubahannya gitu. Kita merasakan diri betul.
0: Ya, tidak
1: baru sebotol sebelum habis itu padahal.
0: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
1: Empat hari
0: udah merasakan perubahannya.
1: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
0: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
1: Ini ya betul sudah cocok.
0: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
1: Tidak mengada-ngada.
0: Asli gitu Pak ya.
1: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
0: Iya.
1: Pada beli obat, obatnya kan tes ma'ae ini itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah udah roba banget beli kedua
0: botol ya Pak ya.
1: Iya saya beli dua botol keduanya sekalian biar sembuh total lah.
0: Amin gitu. Ya Pak ya mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
1: Iya amin.
0: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
0: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
1: Amin.
0: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
1: Amin. Iya.
0: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM. Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea, sumangga urang lajengkeun deui.

0: Atas nama tadi oke langsung dijanda ke rumah sakit. Supados engkal kedulungan. Atau selanjutnya dengan adanya si korban langsung ayak nunyanak. Ya pihak nu wajib janten curiga ya teh. Nemawi ngayana disusul ka dieu. Tak ku kitu nak badek ningal ngelak sakedap ieu teh.
1: Oh, mangga Pak Polisi mangga.
0: Polisi keluar diterpas dituturkeun ku Pak Aris. Muruk kana mobil barangkok ieu dipariksa ditelek-telek rep kalusri nu diuk bari nyangkeh ieu. Polisi kerung sidih reret jeung baturna.

Gasquetio terus cengkat red ke Pak Aris. Pak Aris, cobi ceritakan tadi awal dugi ke akhir. Naon margina pangadugi ke kia. Naha nuk cilaka deenggal dibantun ke rumah sakit. Cek polisi bari netep ke Pak Aris. Aduh, terus nama pun anak teh daya wangsul sababaraha wangi lajeng kusim kuring di pelarian kemana meni ya teh nanging ya pun anak teh teka pendak wae. Terus bagaimana berikutnya? Nya kemari kenging pituduh tina koran yen aya dua jajaka nu ditahan ku polisi lajeng ditepangan tadi enjing-enjing mios teh setengah tujuh. Nanging hanya akal teka pendak nulitahan teh margi wengi kabur saurna teh wengi tadi. Atuh sim kuring teh tekenging kepastian. Nah etan nulitahan teh pun anak atuh nepi sanes dan name akur ngarana Wungkul. Alamat sareng kulawarga nu dicatet ku polisi benten sareng alamat sim kuring tak kitu suun. Aras urus di kantor polisi dadalami margi di ditu nuju sibuk nya kinten-kinten tabuh 12 nemerengse di jalan mampir heula ka restoran da parantos lapar sim kuring teh ari dongkap ka rorompok teu acan lami pisan kasampak teh pun anak tos aya di kamarna nanging dina kaayaan tatu saurna katabrak motor tak kitu pak. Cek Pak Aris nerangkeun sajalan terahna. Tapi saha nu uninga pisan kana jalan-jalanna kecelakaan ieu? Anu terang pisan mah ieu sobatna rencangna nyaeta Jang Rusli. Nanging anu nulungan pun anak mah Mang Inta tetangi sim kuring. Pak Aris nunjuk ka Rusli jeung ka Mang Inta. Cobi ku Mang Inta terangken kumaha tadi kejantanan anak kejadiannya bagaimana tadi terdek-dek Mang Inta cacarita di awal tepi ka akhir te aya anu dikirungan estuning sajaran terahna polisi ungut-ungutan nusa urang de nyatet kalayan taliti geus kitu polisi nanya ka Rusli. Coba, ya bagaimana awal mulanya pangnadugi kak kajantenan cilaka gitu? Ke Abdi Sun? Ya iya ke Ujang. Coba jelaskan. Tadi teh nuju mentas, nanging dina pengkolan. Terus kumaha seterusnya polisi mencrong ari Rusli kalah gugup nyaritana agak ege teuing kumaha atuh hate Rusli jadi gemper ditanya ku polisi teh nya polisi seuri terus ngabijil ke notas reutik dibukaan breh aya tulisan nu nerangkeun ciri-ciri buronan polisi nu kabur peuting tadi. Red ka Rusli, red ka Ian, akhirna ngarahuh bangun anu capek. Pok polisi sasauran ka Pak Aris. Aduh, Pak Aris, kumaha apa polisi? Pihak yang berwajib, polisi prantos nyebarkan berita tentang kaburna dua tahanan. Ya ciri-ciri nek sudah disebarkan ke unggal tempat ke asup pribados sudah tahu pada ciri-cirina orang yang kabur dari tahanan udah tahu ciri-ciri nek ya sabada diakurkan tetelak seenu cocok iwal dipakaian anu benten nek takut gitu nak. Ya wayana bae pak Ian sareng Rusli aya dina pangawasan kepolisian
malahan Rusli mah bade dibantun ngayana pisan ke kantor, nanging ari iyan mah magak teraskan ke rumah sakit bade digawal ku iya rerencangan. Tak gitu putusan pihak kepolisian pihak yang berwajib biar cepat beres lah urusan nih. Kita putusan polisi bari netep ke Pak Aris harita teh. Pak Aris ngahuleng beraga meneng asa teu percaya kana eta keterangan. Tapi teu wani baha kana wajib kapaksa pasal sumerah kana nasib anu geus tumiba jeung karanapan kumanehna oge anakna. Aduh. Kumaha, Pak? Setuju apa tidak, Pak? Karena ini sudah terbukti ini dua orang ini terlibat dalam ya pembunuhan dan udah ditahan sama pihak kepolisian dan kabur. Itu udah berlipat ganda kesalahannya, ya? Ya, ada gitu mah nyangakeun sedaya daya, Sun. Ya, mohon gitu baik aya nama. Pun tidak katalian ku tugas ya tesim kuring teh sanes kejam, tapi ya ini karena tugasnya seperti ini. Oh, tak sabios-bios nyangakeun bae polisi eta mah.

Satuluyna Rusli dipaksa sina turun tina sedan. Kalawan digiringkeun ku polisi saurang geus tepi ka jalan, polisi nyalukan beca, cebul beca datang. Rusli sina diuk dina beca, dua leungeunna dipincang kana beca. Nyaeta kana beca japlang, teu bisa hoja sabab dipangkol dihijikeun jeung beca. Terus dibawa ka kantor polisi dituturkeun ku motor. Rusli memang sedih atuh, cipanon ngemeng hatena ku kulutus harita teh. Aduh, kurang ajar ieu mah yeuh. Ah, nasib. Karek oge setengah poe bebas geus katangkep deui. Aduh. Ieu gara-gara si Ian tabrakan yeuh. Jadi kieu aing. Aduh. Ah, sial. Aduh. Kitu kerentesna Rusli waktu harita, satengah nyalahkeun ka Ian. Da kitu manehna mah. Manehna nu salah, manehna anu nyieun gara-gara, hayoh batur disalahkeun bae. Itu pagawean si Rusli harita teh. Sifat si Rusli memang gorengna kabina-bina. Ari polisi nu saurang deui ngagantianna Rusli asup kana mobil. Mantua nyangkeh Ian nu badanna nya anyongkap panas. Pak Aris calik tukangan setir, gerung-gerung mesin dihirupan, kreser maju lalaunan, kaluar ti pakarangan. Dius ka rumah sakit dikawal ku polisi saurang harita teh. Sedengkeun Nyi Titi nu ngajanteng sorangan bari colohok bengong, manehna acan ngarti kana naon-naon anu geus kajadian. Atuh puguh tarangna ukur kreung lila-lila ngomong sorangan.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deui nya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Mantra-mantra winulan sastra tinuara panjang engga wuwus nengih kanda purwantara.
1: Basa purwa.
0: Purwa hartosipun wiwitan.
1: Dupi tara.
0: Tara hartosipun sarita.
1: Ya carita opo iki dalang.
0: Sarita ingkang dianggo jejer sinarita boten wenten malih.
1: Ya hinci.
0: Kejabi ti salabeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Awu-Awu Langit.
1: Walah, ya hingga.
0: Nagara Kajinan, nagara berat benghar buruk di juru bro di panto, ngalayah di tengah imah unsir leit loba duit.
1: Duh, ya hingga.
0: Nanging sugih naku pangirim, leber naku pamere, subur naku pangintun.
1: Walah.
0: Margi iraja teh purah naluk-nalukeun raja-raja.
1: Beres.
0: Sakur anu taluk kedah ngirim upeti tiap tahun. Kekasihipun Sang Nalendra. Bibisik Prabu Jagat Netra ingkang sampun wonten ing setingil binatu rata lengahing dedampar denta pinalipin ing sososari nenggana waratna.
1: Duh.
0: Lemek pabut prangwedani ginanda widya jebat kasturi lan sinebaran sari-sari.
1: Ya hingga.
0: Mawe sing sarwa busana ditaretes inten rinukmi. Pengawakan jangkung gede si Mardada bewo si merostaya papadana pasemulir bang barongan.
1: Duh.
0: Upamangandika geleger lir alas bengkak.
1: Ya hingga.
0: Soca nyorot nantingan seria kemar. Salik dina korsi gading gilangkan sanan ditaretesku berlian.
1: Duh. Leres.
0: Remagan Klian Pati kekasihipun Jaga Sekti lan Senopati Ingalaga kekasihipun Jaga Denta.
1: Duh, tenan.
0: Sami wontening pagelaran Jawi Tungkul Hamari Keludat Nyemah Narimang Sabda Ajri ningali pamor Sang Nalendra. Watek wanto Sang Nalendra gagah sakti mandraguna. Tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan.
1: Duh, ya hingga.
0: Seraja-raja anu parantos taluk turta ngirim upeti. Diantawisna negara Astina parantos jadi mitrana.
1: Laras.
0: Negara sedih negara. Mandura
1: negara Baraka
0: negara Mandaraka.
1: Duh,
0: hampir di sata Tarmadia desa paranto sujud talukai raja Sang Nalendra bibisik Prabu.

0: disalapeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Awa Ulangit.
1: Doh, ya ingin.
0: Nagara Kajinan, Sang Nalendra Bibisik Prabu Jagat Netra.
1: Doh, ya ingin.
0: Mangnusa Pengawak Denawa, Remagan Tian Pati Jagat Saktilan Senopati Jagat Denta, sami tungkul hamari kelutat nyembah narimang sabda ajrih ningali pamur Nalendra. Watekuan pesang Nalendra gagah sakti mandraguna tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan. Kunirahangan dikakawadaling lisan mekaten pengantikanipun.

0: Pati, Pati ingsun Pati jaga sakti yap kaharep diukna itu.
1: Kaulah.
0: Sri Paduka Gusti pupu dening ati semahun abdi-abdi sapangesinagri. Pujaan hambarayat sapangesinagara.
2: Baras.
0: Abdi Gusti Pati ngahaturkeun semasung kempuhnya panjenengan Sri Paduka. Nuhun tih, nuhun, nuhun, nuhun. Semah pangabaktimu tak terima. Kalihna perkawis. Aya pikersaeun naon kurodampa Gusti kersani malat.
3: Ke lana. Salse we dahalodo.
2: Ya, dahalodo iya.
3: Sanaos abdi Gusti tekantun ngahaturkeun semah baktus kohonyok panjenengan.
0: Hak ditarima.
3: Kalihna ti eta bilih kirang tata kirang titik duduga priyoga sologog sareng sajabina. Malu manu disuhunkeun paduka.
0: Hak saling malu.
3: Aya naon?
0: Ke lanan sase-sase. Tansah diajeng ajeng. Teh, kaulah kieu.
3: Memang aya hal-hal nurek dipadung dengkeun. Ngan saat sana kana maksud jeung tujuan. Kaula ngahaturkeun nuhun ka Kipati oge Senopati anu parantos tiasa nyaosan kana pangangkir kaula. Kalayan sakaligus bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna. Tanda panghargaan anu saluhur-luhurna Kapati, Senopati, Menteri, Bupati, kaituna ka tokoh masyarakat. Oge tamtama ti sakabeh angkatan.
2: Allah.
3: Pangajen kasangakeun ti kaula sabab kaula jadi raja rumasa teu cukup ku sorangan. Jadina nagara beurat beunghar ieu teh meunang sarerea.
0: Tau.
3: Hasil paheuyeuk-heuyeuk leungeun, hasil paantai-antai tangan.
2: Hasil gotong royong.
3: Gawe babarengan.
0: Tau.
3: Taku kituna ieu kajadian eta teh menta supaya ulangan ukur samet dieu. Tapi nya eta kudu aya kasinambunganna. Ulah ngarasa bosen siapa yang hirup jeung jagjag.
0: Tau.
3: Komo lamun dibaringan ku belikan mah ulah.
0: Sabab naon?
3: Lamun hate dibaringan ku beli ge teh dina harti eta teh kendala.
2: Kendala. Kahamat dina sagala rupa.
3: Eta teh hambatan gitpikeun sagala rupa pasoalan. Kadenan Gusti sagala rupi oge kedah masagi kedah ngagigi diantawisna sapu palsapah nama sapu lidi sapu nyere dimana eta sapu lepas tina sabeng ke tanana yakin bakal awut-awut tanana. Atuh dina gawe na oge moal mucekil Gusti.
0: Heeh.
2: Moal berhasil.
3: Tah kitu yeuh.
0: Sok.
3: Urang sami-sami ronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur ngaronjatna harkat wibawa komara urang salaku raja, salaku nagara anu kiwari geus dipikasieun.
2: Dipikaserap.
3: Geus dipikaserap. Para ratu Mika Yungyun, para menak Mika Serab, kolot ngesok budak era, dengen-dengen Mika Dudu. Raja-raja unggal tahun setor ngirim upeti ke urang. Sabab eta teh tina kagagahan, tina kasaktian, numatak gagah jeung sakti perlu ditingkatkeun.

0: tingkatkeun ka wani, tingkatkeun ka saktian jeung sajabana. Tau. Sabab deuleuk teu boga harta teu beunghar moal diajen hirup mah. Sabab ayeuna mah jelema teh ngajen ka jelema teh nempo pangkat jeung kakayaanana. Timalan nu matak teu beunghar rugi we hirup teh. Harga diri eueuh. Henteu sakti, henteu gagah. Urang teh bakal pada ngahina. Bakal pada ngaledek. Timalan. Di dunya cing inget bekalna harta. Daw. Diestokeun paduka. Saha nu kuat eta nu bakal meunang deuleuk. Timalan. Cing, nagara mana wae anu can kajajah. Rupina bagian humas mah ieu pun adi. Bagian lapangan. Bagian penagihan sareng sajabina. Cikan, mana wae anu can kajajah.
1: Anu teu acan kajajah mah sieun sakedik deui nagara teh.
0: Di antarana
1: anu deet ka urang we nagara Amarta sareng nagara Dwarawati.
0: Amarta geus
1: teu acan.
0: Acan mana deui
1: nagara Dwarawati.
0: Dwarawati saha rajana?
1: Rajana anu gumanti aji di nagara eta Dwarawati teh Prabu Batara Kresna.
0: Batara Kresna
1: cumuhun.
0: Acan.
1: Teu acan.
0: Mana deui
1: eta weleh-weleh nagara Amarta? Teu acan.
0: Nagara Amarta acan.
1: Teu acan Gusti.
0: Cita-cita aing. Sanggeusna raja-raja di dunya kajajah hayang ningkat ka sawarga. Para dewa Sang Hyang Otipati kudu taluk ka ngaih. Kudu sujud, kudu tunduk. Lekuk lutut tuur. Meta supaya ulah make jeung nyarareng sang pengabdianana ka aing kemah. Widadari kerit ka dieu bawa kabeh. Eta cita-cita ngaing tapi hayang rengse heula di dunya. Ai upeti saha nagara mana nu can ngirim?
1: Sadayana oge parantos ngintun Gusti. Di Astina parantos.
0: Geus
1: parantos. Nagara cedih. Atuh cina nagara Wirata, nagara Mandaraka, Cempalareja,
0: geus katarima
1: parantos upetina. Nanging aya hiji nagara teh Gusti.
2: Naon pula?
1: Iya. Di Banjar Harjo atos. Sareng ti pamulihan. Eta geus cenah rupina panginten di jalan tebih margi jalanna masih kene awut-awutan ayeuna teh.
2: Rupina mah kana kitu kula
1: teh. Iya. Biasana mah bawang teh dinya mah
2: geus. Bawang unggal daun teh geus. Bawang geus jeung endog asin.
1: Di Pak Haji Nur Rohman dah. Sareng apa na wulan atos di dusan. Iya bawang.
0: Syukur syukur syukur.
2: Di Payuyut Buser.
1: Payuyut Buser nok asin.
2: Nok asin. Aya.
0: Syukur syukur. Jadi nu can taluk teh Amarta.
1: Amarta Gusti.
0: Naon kasang tukang na Amarta can kajajah. Kumaha ieu nagara Amarta can kajajah teh kumaha?

0: kasang tukang na na hatuani.
1: Aya naon ye?
0: Hah?
2: Lesti wani gelut.
0: Tapi naon?
1: Naon cing da jalanana?
2: Hate na can beunang geusi.
1: Eta
2: margi di nagara Amarta mah jelemana upami ninggal ka sang tukangna Amarta teh kagungan hiji lambang.
0: Lambang naon Amarta?
2: Nyaeta lambang kaagungan nagara. Ngarana teh layang jamus kali musada.
1: Duh,
2: eusina pancadharma. Dharma nu kahiji nya eta percaya ka nu kawasa. Tadina percaya ka nu kawasa na teh Gusti jelema na teh arariman. Hese diongget-onggetna. Hese di eleketekna pamadeganana geus kuat sareng budayana kuat. Pertahananana kiat. Kitu sote abdi ningal dina internet.
1: Eta yang maca dina BBM.
2: Nya eta dina www.amarta.com.
1: Didinya we mukana teh.
2: Didinya mukana teh tina internet. Dina kamanusiaanana.
0: Olo.
2: Hebatna dina persatuanana. Sagala rupa pangwangunanana teh boh di kampung-kampung seseueurna suadana masyarakat. Suadaya masyarakat parantos kokoh persatuanana.
1: Tenan.
2: Sabab di mana-mana jelema geus kuat persatuan kesatuanana. Contohna mah sireum. Sireum di mana kompak gajah oge bisa tigede bru.
1: Bisa tumbang.
2: Bisa tumbang gajah anu sakitu gedena.
0: Oh benar.
2: Pangpangna budayana kulan geusi.
1: Kuat pisan
2: kitu kulan geusi.
0: Budayana
2: seun upami ninggal kana kayakinanana yen martabat hiji bangsa teh bisa diukur tina budayana. Mun budayana geus awut-awutan pasti bangsana bakal rusak. Di mana rusak budayana kapribadianana bakal leungit. Di mana geus leungit jati dirina tah didinya. Tah eta jeun alat. Jeun alat jeun jematan.
0: Naon?
2: Kakuatanana dina budaya. Carana? Carana maneh kudu nyusup. Ka nagara Amarta make kedok-kedok alim ulama. Make kedok kiai, tapi eta kiai teh kudu ngaharamkeun kana budayana. Hah? Salajengna tadi mana manehna geus ngaharamkeun kana budayana sorangan, tah aya nu satuju tabaka bentrok manehna jeung manehna temana bakal diararadu. Hatena eleketek supaya jadi jelema teu kaopan teu payaan. Gampang deuleu. Doktrin dina agamana. Pepene ku karesepna.
0: Pepene ku karesepna.
2: Pangpalerkeun ku teknologi. Keun antep anjuran-anjuran cenah kokoh persatuan jeung kesatuanana jeung teori. Padahal rakyatna bagi-bagi. Golongan-golong-golong kumaneh. Nu ieu cenanya ka partai ieu. Nu ieu cenanya ka partai ieu. Nu ieu cenah golongan ieu. Tong boro dina syariat, dina agamana. Sanajan barisa agama cenah beda-beda pahamna. Sabab dimana geus pahamna beda, yakin bakal bentrok bakal pasehan.
0: Waduh. pisarana?
2: Beunangkeun heula pejabat-pejabat na cenah karorupsi. Kon agama na cenah diaku, agama pangalusna. Tapi pagaweanana cenah jadi jelema basilat, cenah jadi bangsat kabeh.
0: Aduh,
2: undang-undangna konstitusi cenah diamandemen. Tapi cenah eueuh realisasina.
1: Eueuh buktina.
2: Cenah eueuh buktina. Ha? Pajeg gedean. Pamingpin-pamingpinna memeh jadi teh cenah janji cenah muluk. Tapi dina waktuna mah keur kapentingan maranehna. Keun baligoh cenah pagede-gede. Peringatan ayakeun. Teori ayakeun. Keuna antep cenah jadi kamuflase. Cenah jadi kedok. Padahal jelemana mah cenah jalalir janji. Cenah make kedok. Nyeun ulamana ulama nu panatik cenah ngewaan, cenah geureuhan teu kaopan teu payaan. Ha?
0: Waduh, hebat ieu nya.
2: Eta deuleu. Gampang ngaruntakkeun nagara mah. Tah, di lain sisi abuskeun narkoba inuman keras. Nu panatik jeung nu mabok panjeuna jadi parasea. Tah urang yeun kasempetan manehna keur pasea, urang di dinya asup. Ha? Politik adu domba abus-abuskeun. Politik liberal.
0: Luar biasa.
2: Dijajah perang mah hese deuleu. Bakal loba korban. Ha?
1: Kitu mah kulemes.
2: Setir kurang di dieu ekonomina. Ha? Masyarakatna cenah loba kasusah heula, ke dina mana loba kasusah, teh mongkeun pangbibita.
1: Sina
2: urangna tina ye ekonomi ye abuskeun kredit.
1: Sina
2: geus cenah parontok-rontok.
1: Boh
2: ngiridih kanaraan, boh ngiridih eta ngan unggal bulan gegebegan.
1: Murah we uang muka pabere.
2: Dipaseuke ku urang. Ya eta politik kacamata politik.
0: Ya.
2: Manehna cenah parontok-rontok hayang jadi pejabat. Tapi orientasina lain rek jadi medium, lain rek jadi media, tapi orientasina teh nya eta kudu kana kakawasaan.
0: Hebat. Nanging di dieu paduka.
2: Naon?
0: Ai Pandawa teh sabilulungan jeung dulur-dulurna.
1: Kuat pisan.
0: Hese dipecahkeunana. Jeung Yudhistira teh pang dihormat-hormatna ku dulur-dulurna. Jadi dulur-dulurna teh Pandawa anu opatan teh turut kumaha lanceukna, kumaha raja.
2: Tah, paling rajana culik. Culik Raja Amarta bawa ka dieu, di dieu urang doktrin, urang tanya raga katineung, mending taluk, mending ngirim upeti unggal taun, mending anjur. Ha?
0: Wah, sae atuh mekitu.
2: Di sandra we rajana ku urang paling tengah puting. Sanggup.
0: Sangem paduka.
2: Nah, eta nu enteng mah. Apan Akang mah dikapungkur ai kana culak-culik bapan bisa. Ya.
1: Di umur 6 taun
2: teh mimiti culak-colok tapi ka culak-culik tapi ka culak-colek apan ku salira.
1: Salira bagianana teh.
2: Ya. Geuning ai nyulik rokok tina kantong boba sura. Mendingan sakilat gini. Iya.
0: Sawios, ai nyulik nama ku kaula.
2: Sanggup?
0: Sangem.
2: Heeh, syukur. wayahna Raja Amarta kudu diculik, bawa ka dieu. Urang tanya di dieu, sandra, bejakeun ka urang Amarta ka dulu-duluna, heuh, raja dibalikeun deui, tapi syaratna kudu ngirim upeti unga taun. Hartina kudu jadi raja patalukan. Hah? Saya. Ke di mana-mana raja di dunia geus talu kabeh, geus jadi simpatisan aing, geus jadi raja-raja sekutu kaula, urang ngajajah ka sawarga.
1: Urang unggah ka
2: sawarga. Hah? Numatak gampang bere heula karesepna. Kuda eta ibadahna lalekat. Pangnyeunkeun cepat ibadah nu aralun ngajana kosong.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu sahana mina?
4: Abdi Ibu Odah.
3: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
4: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
3: Ibu teh gaduh panyawat naon
4: kalau mawi kawit tetejen kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur, janten sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Janten bapak ge kedah ngangotongkat peh kitu. Janten bingung aduh ye kedah kumaha. Nu mawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser, mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu ta. Tiasa barang damel gitu Ibu teh.
3: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha Ibu karaos?
4: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Leng kami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek teungap alhamdulillah kitu kana paru-paru mah kitu mun ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apunten
3: sampean
4: mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakinten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang kitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mah alhamdulillah kupun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan.
3: Amin bisa nih ibu. Ibu kita tos kamana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
4: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit mah sasihnya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.
3: Ah berdada nuju nyeri.
4: Muhun dada ieu janten ieu tah kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis?
4: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kagungan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah manfaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
3: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya Bunya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
4: Amin. Bidu ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
3: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: TSA
7: bukan
6: T-E-S-P-A?
7: Bukan.
6: Tesa?
7: Bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
6: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
7: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
9: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Saya Gusti Timalan. Sangem abdi nyulik nama. Syukur. Kedah sareng kaula nyulikna. Ih, saya nyulik mah ulah babatur.
1: Ulah cepat. Cepat.
2: Jeng sok beja-beja di. Kan bae ah duaan tiluan mamawa meureun keur keueung mah.
1: Hae.
2: Sakitu sanggup sanggem heung. Jeng culik Raja Amarta. Bawa ka dieu. Urang tanya raga katilungna. Hae, dinten iraha?
1: Tong diisukeun. Panisuk mah balik.
2: Abeh sudah ada liur teuing kurang katol mah jalannya.
1: Katol weh.
2: Iya.
1: Jalan mangarah ka liur teuing.
2: Tak kitu ye. Saek mah. Dinten ayeuna kaula kedah lumampah. Heeh. Anu merestu mudah-mudahan bae Yudhistira Raja Amarta cing tiasa kaculik ku kaula. Bra lumampah jung lumaku. Ugan niraya lumunur mimitin niraya ngerana. Ugan niraya lumunur mimitin niraya ngerana. Tenera kondul. Saking pang.

0: Iar menang tugas di raja de. Di malam gusti bulan harap ditayakan gaji ku kaulah.
1: Kita nu kedah engah ditayakan mah gaji guru gusti.
2: Iya. Karunya teteh guru teh
1: mah. Eta dina sertifikasi we teh. Kedah leres.
2: Kedah beres.
1: Kedah beres.
2: Beres.
1: Iya, margi nya kitu pangabutuh na bukan geledeh pisan teh.
2: Sumuhun. Harga bawang we
1: teh. Seur kasieun guru teh. Hayu dek ngomong manehna dipindahkeun teh di mutasikeun ka nu jauh.
2: Dimutasikeun.
1: Iya, teu kaom aya nu poka.
2: Gunung.
0: Eh, kenapa dihajar gitu?
1: Saya. Jadi abdi gusti tugas naon dina waktu ayeuna?
0: Mudah-mudahan barengan kaula. Dina lebah dieu cita-cita kaula menta supaya dijabah na teh gumantung kana gawe urang sarerea.
2: Jadi laras.
0: Nyaeta supaya ditingkatkeun kasaktian, kamandragunaan, kagagahan.
1: Saya.
2: Lir pendra.
0: Iya, tinggi. Barang nuju rawas impal wetsana. Sorak hambal-hambalan yang anak dayo. Nyata resi kombayana saking jajar sokali masampun dumugi dateng arsa.
2: Duh, iya.
1: Kasep Arjuna. Ya. Kaulanun kula ama.
3: Geus nepi urang yo.
0: Sorak kenalah dia. Hanadayo.
2: Hanadayo, batur.
1: Nah, lu demo gitu.
2: Ayah tamu.
4: Sana sok demo. Tamu.
2: Ayah tamu, gusti.
0: Bisi nyolong bade. Tempo ku kacamata politik. Aing jadi raja di dia teh leuteu resep kabeh ka aing. Inungewa meneangan jalan supaya aing rubuh. Komo tukang seni megare leuheun teh ka aing.
2: Kena waspada.
0: Marukana.
3: Tah kinten-kintenna kumaha ge? Mun anak bade ditampi ku guru elmu.
0: Yeuh sae. Hak sadayana ari elmu mah.
3: Laras? Ya.
2: Pagi-pagi aja.
0: Mung panginten kedah aya we syaratna.
3: Syaratna naon?
0: Kahiji kedah aya ijab teu kengeng ngawakilkeun.
2: Duh, kedah langsung.
3: Ti kanyarita ka Nya Arjuna.
1: Manawi Gusti Prabu nampi kaula jadi siswa di dieu. Kaula teh hoyong elmu kagagahan kasaktian kamandragunaan sapertos salira Gusti Prabu.
0: Sanggup teu syaratna.
3: Cung syaratna teh naon? Hayam bodas.
0: Sanes.
3: Hayam cumini.
0: Sanes.
1: Maksudna mah camani
2: urang.
3: Ku sapi
0: sanes.
2: Ku mehideung.
3: Mehideung
0: sanes.
3: Ku hayam katawa
0: sanes.
3: Hayam pelung
2: sanes.
0: Sanes.
3: Kedah naon syaratna?
0: Syaratna teh nya eta kudu jadi jelema tega.
3: Kedah jadi jelema tega.
0: Lamun aya pamadegan dina hate aya nyaah tah leupaskeun heula ka nyaah dina hate.
3: Maksadna
0: nyaeta syaratna teh kudu ngirim bangke jelema meunang neuteuk opat.
2: Allah. Amuin.
3: Bangke jelema kengeng neuteuk opat.
0: Iya. Yeah.
3: Bangke di kuburan di kali
0: lain nu hirup paehan heula.
2: Mesina suman.
3: Kudu tega mencit jelema.
0: Iya. Diteuk-teuk jadi opat.
1: bungkus bawa ke dia. Sabab kaulah salaku guru, naknya eta pikeun nambah kakuatan ilmu kaulah, nya eta kaulah teh kudu ngadahar daging jelema.
3: Arjuna murid Sumanto dulu ieu teh.
2: Kanibal.
3: Jelema kanibal. Sanggup Arjuna?
1: Aduh, abot teuing ama.
3: Ha, berat.
2: Abot urang kitu.
1: Pilih ku ajeun. Ngorbankeun jelema hiji dulu. Tapi anjeun bakal jadi jelema gagah sakti mandraguna.
2: Walah, tadi.
3: Kinten-kintenna ti golongan naon tah?
2: Cing.
1: Rakyat.
3: Rakyat cenah. Istri pamaget,
1: lalaki. Malah jelema nu pangkolotna.
2: Duh. Awak
3: ke ngareng. Kade lamun menta dorna ulah kasem.
2: Ulah umat ulah.
3: Hajeun teu gableng ilmu deuleu. Mending melak bawang.
2: Aya kasieun.
3: Hirup tina bawang oge loba nu beunghar deuleu.
2: Nyanya
3: atuh. Ah parina geus aing meuli rayat. Jeung teu kolot-kolot teuing deui.
2: Aduh.
3: Na aya jelema nu pangkolotna di dunya?
1: Aya.
2: Aya keneh.
3: Saha?
1: Ngaranna
3: nya
1: mimitina astungtungna er.
2: Ha.
3: Mimitina astungtungna er.
1: Ye.
3: Syamsuddin.
1: Sanes. Syamsuddin.
2: Atuh natungtung lagi am.
1: Mimitina mah bener es.
3: Dedi Rosida.
1: Eta mah A tungtungna sareng D mimitina.
3: Ieu mah mimitina TS tungtungna R. Sunandar.
2: Tah eta.
3: Ulah teh mandang ora keneh jeung Kasep di. Ngan halisna geus duhul. Saprak gering.
2: Ada ora keneh.
3: Butak ongko. Nya. Ah sahur kene saha ngger?
1: Ngaranna
3: Semar.
2: Wow.
3: Semar?
1: Semar.
3: Enteng geuning.
2: Sugan.
3: Aing juga teh hese.
2: Sugan teh rek bangga
3: geuning. Hese. Aing terkenal si eta nya.
2: Loh.
3: Jelema kitu terkenal ka si koplok. Cek boga
2: HP. Apa dugi negara ieu jeung
3: gampang Kasep Arjuna geuning.
1: Aduh, teu tega ama.
3: Nah, make teu tega.
1: Ka hiji rakyat kaula, kaduana anu ngasuh kaula.
3: Ah, ngasuh da dibayar ngasuh oge.
2: Teu dibayar padahal.
3: Mun kitu ku bapa hidep baheula teu dibayar.
2: Dibayar.
3: Jeung moal doraka deui maehan Semar mah. Eueuh tina Qur'anna sok tingali dina Qur'an dina hadis. Aya jelema nu ka neraka maehan si Semar.
2: Eueuh.
3: Eueuh. Doraka kene maehan simeut.
2: Doraka kene micen bawang.
3: Marukana.
1: Sok pikir.
5: Teu tega emak.
1: Tawayana moal meunang ilmu.
3: Atuh mubadir ini ka dieu teh. Jauh di jug-jug anggang di teang.
2: Mubah atuh.
3: Mubah. Nah, lamun naon maehan si Semar mah. Angguran alus ibadah. Anu sok nyebarkeun panyakit flu burung teh si eta. Panyakit kaki gajah teh si Semar urangna.
1: Bener nya Gusti ceuk abdi ge.
2: Kiat pisan pamana.
1: Jadi hese na Pandawa dijajah teh eta hatena.
2: Kana pisan iman.
1: kaimananana kararana. Ya. Barokana mode urang pamulihan kararana aja kitu imana nya. Iya.
2: Pageuh pisan urang
1: pamategan pondasi imana teh kararuat ngan pondasi jalan rusak. Pan pamimpinna ge karek jadi.
2: Ge kudu sabar.
1: Waraga jalan teh panggedena deuleu teh. Ya, pangmahalna.
2: Biayana teh teh.
1: 1 miliar teh ukur 10 kilo. Oh,
2: perlukan teh. Tak sabar.
1: Kitu ge lamun gembleng semena teh dihakan saware. Dah ye nama jelema teh rarakus gini.
2: Rarakus kumaha?
1: Tong borohakanan anu ngeunah semen aspal ge dileg-leg.
2: Asa keserotan.
1: Bener, bener kuat urang Amarta.
2: Kuat pisan imana.
1: Budayana imana. Eta boga layang jamu sekali musyada pangpang nama kusik jimatna teh eta.
2: Pedoman hirupna teh eta.
1: Pedoman hirupna. Da eueuh deui di nagara mana-mana oge anu boga lambang kaagungan nagara teh lintang ti Amarta.
2: Lintang ti Amarta.
1: Cek ama mah meuning bi daek ka kasep.
3: Daek. Nampir amaya hansi semar. Pira dicacang. Mening ilmu
2: rasakan yang mencintanya asum kurban ongkau tete
1: ajak helak semar kalewe kalau orang ngusup gitu
2: ajak moro bako ajak moro kalau helak lelemu helak
1: tari ama seneng lauk kengeng ngusup
3: teu teu beuki meunang ngusup meunang ngecirik teu beuki ama mah
1: nah naon atuh anu seneng
3: mun meunang meuleum mah meunang ngagoreng beuki teu meunang ngusup mah tah keneh
2: tapi heuh bener
1: nya atuh teu nanaon ama
3: sagupan
2: upan
3: meunang ilmu beunang ilmuna wah hebat anjeun
1: sae mangga Gusti Prabu
0: kumaha
1: kaula sangem pikeun maehan Semar malah dicacak jadi opat
0: sok bawa ka dieu.
1: Sanggeusna anjeun mawa bangke Semar ka dieu heuk ku kaula diwirid ilmu ilmu kagagahan kasaktian kamandragunaan.
3: Alah, sanggup
1: sanggup
3: sakitu. Ulah ngelakeun jauh-jauh.
1: Dinten iraha kaula kedah lumampah maehan Semar?
0: Tong diisukeun lamun hayang ayeuna mah ilmuna. Ayeuna anjeun ruini.
1: Ayeuna bade mios maehan Semar
0: jig.
3: Oh, hayu jeung ama. Hah?
1: Timbalan.
3: Hayu jeung ama. Ngan meureunan tina parapatan ama marek langsung ka jajar Sokalima. Hidep mah langsung ka Amarta. Ha, kitu.
2: Nah, eta pamisah ewangnya we di parapatan.
0: Bener anjeun. Dek ngaguru ilmu ka kaula.
1: Leres.
0: Senopati
1: Ulan Gusti
0: barengan Arjuna bisi bohong. Hah? Bisi robah pamadeganana di jalan. Saksian nah bener dek guru ilmuna atawa dek ngolongan ka aing. Hah?
1: Oh sae mangga. kumalamun dibarengan ku kaula Arjuna sae mangga atoh we nu aya. Nah, geusi kitu gini.
0: Cik barengan bawa walad dia balad. Tapi ulah kaciri ku jelema.
2: Kudu nyiluman we.
0: Kudu nyiluman.
1: Mangga geusi mangga.
3: Mangga kaula nu mang oge atuh da bade wangsul asa kentenan.
0: Saya nama kulem meli dia. Sawengi mah.
3: Sanes waktos.
2: Kapan palai goreng bawang.
0: Bilih, bilih bade nonton film blue di dia.
3: Ah, untung kekituan ge.
2: Geus kalot. Geus kalot.
3: Tah kitu jelema uwa agamaan teh kitu.
2: Dianggap teh berina ge.
3: Aing mah lalajon kitu sok meumpeut.
2: Meumpeut ngancaran
3: teh. Dipeungpeunan kuna kuayakan. Tah kitu ge. Mang bade wangsul ieu na.
0: Sae atuh aye teu kengeng di janet mah.
3: Hayu Arjuna bareng. Bareng Arjuna balik. Mangga ger anger senopati. Mangga urang sareng we.
0: Mangga mangga. Ini wayahna barengan. Jing bawa bangke Semar ka dieu. Lamun anjeun bener hayang ilmu ti kaula.
3: Permios ger, permios ger.
0: Mudah-mudahan siapa mulut giluran siapa rejatina kanan. Mudah-mudahan.
3: Permios
0: wilujeng wilujeng salam we ka sadayana nu aya di ditu.
3: Sae.

0: Aigas bebersih matian.
1: Aigas bebersih mah.
0: Bisa ngobrol jeung tetangga ya.
1: Geus beberes, geus bareresih, apan meureunan moal ditegor teuing ku dunungan.
0: Nya moal. Da fungsina ge pan bebersih bibing.
1: Gusti nu maha agung eta aya tamu bieu meuni kasep.
0: Saha bibing?
1: Kakasihna Arjuna.
0: Namina teh.
1: Bieu ngaliwat ka hareupeun bibi meuni seungit teh lisahna.
2: Bari embut kanyut.
1: Iya, meureun anu disebut lisah sawarga teh.
0: Katenana sagita ge benten atuh.
1: Alus laur hade tangtung teh eta.
0: Eta
2: geleneung.
1: Kumis ngejepret.
0: Ngejepret kulit bodas.
1: Panon cureuleuk. Awak nepi ka pikabitaeun. Mun aing boga salaki cara kitu, wah moal kaluar 3 taun meti kamar. Kaluar-kaluar mawa anak we teh jero.
0: Ngapoe cerek dijengkekkeun.
1: Moal cenah nuang bawang. Bisi bau kelek. Hemat pisannya juragan Arjuna kasepna.
0: Da menak ongko
1: atuh. Alhamdulillah aing digawe di dieu teh ayeuna mah jadi kabawa beunghar.
0: Nya atuh
1: make kabeuli pelenis, kabeuli HP. Make bisa Facebook-Facebookan
0: nonton. Aya nama.
1: BBN.
0: Saprak boga BlackBerry.
1: Marukana teh unggal peuting ge aing.
0: Deh, naon.
1: Kabeuli Mio lumayan.
0: Aya nama alus katungtungna.
1: Beunghar katungtungnakeun aing teh aya nama maut nyere ka puhu.
0: Asa alus ka kolotakeun rejeki.
1: Nyaho berita luar negeri tina Indovision.
0: Aduh.
1: Marukana teu canggih di imah aing ayeuna.
0: Rai ku sagara.
1: Sagara rupiah oge ku duit.
0: Ku duit ku sagara boga ayeuna
1: mah. Kari ibadahna, kari daek salat.
0: Bodoh eta mah. Ulah tinggal.
1: Alhamdulillah Gusti nu maha agung. Lamun ingat ka baheula bayangkeun.
0: Ingat ka baheula kumaha ari bibi?
1: Sangsara tibu budak prihatin tileuleutik murkusunu tilelemut.
0: Oh bibi teh.
1: Awak begang baheula mah. Bari jeung teu nyaho di rupa bapa.
0: Da kunaon make teu apa rupa bapa?
1: Da eta cenah keur dikandung ku indung 3 bulan teh bapa teh maot.
0: Oh tuang rama teh.
1: Keur nanggung bawang ka dupa kereta api.
0: Keur moe bawang.
1: Cenah mah muntas dina rel aya kereta api molokan aya nu rek aya nu meuli kurang ngajanteng we.
0: Teu nyingkah meureun teh.
1: Hayu sugan teh cenah sireum teh. Da pugu subuh meureun.
0: Da subuh poe kompos.
1: Molokan teh.
0: Kan teu gulat.
1: Kitu tah ai. Hirup teh. Senyaho dirupa bapa.
0: Oh teu apa bibi mah.
1: Umur sataun di dunya aing teh indung anu maot.
0: Oh ibu
1: ngantunkeun.
0: Mati.
1: Keur ngala bawang ka bentar guludug. Da eta ngala bawang na tengah poe bari jeung rek hujan.
0: Jeung musim hujan.
1: Atuh aing teh baheula teh sangsara dikukut cenah baheula teh. Ku Pak RW. Hayu Pak RW seueur putrana aing teh kausir. Hayu hayang boga duit teh ini teh umur 8 taun teh aing teh geus kabur.
0: Kabur. Olah ka mana?
1: Ini ka kota Brebes aing teh dina parapatan dina lampu merah ngadon jadi pengamen jalanan.
0: Maksudna mana?
1: Aya mobil eureun kakara meunang duit kencring.
0: Bari nyanyi.
1: Bari nyanyi Iwa Peye.
0: Dari penyanyi jalanan beureunnya bari ngapekeun beuteung teteh.
1: Bayangkeun balik baheula teh ka pamulihan jauh teh.
0: Ya tebih atuh aing teh
1: barus.
0: Mah teteh.
1: Aing balik teh aing teh baheula teh kaburitan.
0: Oloh,
1: Ai di tengah jalan bari jeung oh, jauh ka tu jauh ka dieu. Tetewang. Umur 8 tahun aing teh aya nu mawa ka tengah sawah. Dina tumpukan jarami aing diperkosa.
0: Nasiban pi ka kitu.
1: Umur 8 tahun teh aing teh geus blong. Geus eueuh reman.
0: Lamun angeun mah geus teu mirasa.
2: Tengah jadi janin.
1: Nya.
0: Geus eueuh kagawetan.
1: Numatak ayeuna ari init-initan nempo jarami numpuk teh meuni gebeg. Trauma meureun.
0: Trauma teh bener.
1: Umur 15 tahun sapeuting teh kulimaan aing teh. Hooh. Umur 20 tahun ka dieu mah aing jadi tibalik, jadi aing nu sok merkosa ka barudak.
0: Tina katumanan
1: teh. Tina katumanan tadina da eta we aye eueuh nu merkosa 3 poe teh nepi ka jangar teh kana hulu teh ning.
0: Mun ngaroko mah kacanduan
1: teh. Kabeneran harita teh aya nu nawaran aing teh cenah digawe ka itu ka Singapura. Oh. Jadi TKW.
0: Jadi TKW nyaleuh.
1: Menang 2 bulan di Singapura, di Malaysia.
0: Oh, di Malaysia kantos.
1: Heeh. Tuluy aing digawe ka itu ka Saudi Arabia.
0: Oh, kantos ka Arab.
1: Di Jeddah.
0: Di ditu teh.
1: Lumayan bilu ngahajikeun umroh-umroh oge.
0: Bak hajah kecil.
1: Kieu teh ge hajah aing teh.
0: Hajah kecil kungsi.
1: Heeh.
0: Kungsi umroh sakalian.
1: Hayu sugan teh di Arab mah jelema teh saroleh we kabeh.
0: Nah, kumaha kitu bi?
1: Aing diperkosa di ku urang Arab.
0: Diperkosa.
1: Untung di dieuna tuman.
0: Diperkosa kumaha eta teh? Maka diperkosa.
1: Eta mah urang Arab awakna teh jangkung teh. Aing teh samet susuna.
0: Bodo jararahang.
1: Samet dadana. Jaba ti jangkung teh eta gusti awakna
0: naon
1: aing teh keur ngepel harita teh durug-durug teh di pangku aing kudunungan dibawa ka tempat tidur aing teh sapanjang di pangku teh ngadoa we buah dipaehan teh aing teh saloba bejana geuningannya di Arab mah loba jelema nu dipaehan pembantu-pembantu teh
0: disiksa.
1: Hayu guprak teh dina tempat tidur. Bari curug manehna teh dikana sungutkeun mun cara urang mah jempe tong cekcok.
0: Jempe ulah gane isyarat.
1: Mere isyarat. Mun cara urang mah jangan ngagarabag.
0: Jangan ngajorobok.
1: Eta manehna baragada teh ngalaan gamis. Sanggeusna buligir, eta buluna tina dada ka handap teh tamat.
0: Aduh.
1: Kitu-kitu teh masih bukit geus deuleuh. Tongkoh gila aing teh tapi resep.
0: Semu getek
1: geuna. Kodomang, kodomang teh ka aing, baju aing dirangsadan. BH didudut. Rok diporosotkeun. Calana jero digunting.
0: Hey.
1: Gabrug teh aing wah digulang gaper gusti aing diperkosa teh.
0: Lain
1: nanasiban nepi ka kitu tah.
0: Lain mun urang matak naon jajaritan atuh.
1: Dek jajaritan kumaha pan aing teh ditungkuk.
0: Minta tulung
1: atuh. Minta tulung ka saha emangna di Arab aing boga tatangga.
0: Bari geus kumaha
1: atuh. Mun jempe we da genah ongkoh aing.
0: Jablay
1: sieta. Heeh.
0: Kabina-bina teuing.
1: 2 tahun kitu aing teu papanggihan atuh itu-itu mangisuung we. Oh. Ah, eta gawena urang Arab gusti, nu maha agung make jeung aya gerakan entep senok. Gerakan kapal miring. Kerecek marmot.
0: Bangkong sapintrong.
1: Heeh, bangkong sapintrong.
0: Aduh,
1: ajul gedang. Ah, dilawane ku aing ku gereyem nilem.
3: kumaha teh nasi
1: santong ngajengkang tadi kitu keun mah deuleuh
0: ngajengkeh
1: heeh rumah sa Gusti hirup teh gede dosa
0: bobolokot ceureng ku dosa
1: kumatak ayeuna bagja aing di kampung pamulihan aya masjid
0: masjid agung
1: reueus
0: reueus
1: lumatak sok getol aing mah ka masjid
0: salat
1: dina sajadah teh murukana sajadah teh baseuh-baseuh we ku cipanon lain ku ci hujan gede
0: ku cipanon
1: Barumasa hirup teh
0: gede dosa
3: bobolokot ku dosa
1: keur ora teh beureun kitu nu mawi ka neng-neng ka gadis-gadis ka ABG mudah-mudahan kene bibi mah itung-itung tumbak cilaka dorakana mah geus katebus ku bibi leuteuk-leukeur meulah jantung ulah kasorang deui anguran neng-neng nu aya di dieu nok-nok nu aya di dieu mah cing sarolihah
0: amin
1: nya
0: sosialna mah ku eceung
1: atuh ABG lalakina ulah merkosa hayang maah mending kawin neng-neng tamatkeun sakola mulih ti sakola bantoskeun ka priyogian rumah tangga tuang ibu tuang rama nyeuseuhan ngumah wadah listrika sonten angkat ka masjid bari ngalet Quran taroskeun ka ajengan bagbagan agama supaya hirup ulah linglung teuing sabab urang di dunya teh muarek megar hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana
0: leres
1: nya aye
0: sumuhun sakedahna kitu istri
1: da di dunya mah ukur samat ulin
0: ulin-ulinan
1: nya marukana teh ulah kasorang deui
0: bener
1: hirup mode bibi
0: ulah
1: nya tak kitu aji
0: sumuhun sing jata di
1: sisi lumawi reueus bibi mah ka urang pamulihan ku ayana gawe bareng
0: laras
1: rempuk jukung sabilulungan dina mangsa ngawangun dugi ka ngawujudna masjid
0: laras
1: anu sakitu agrengna
0: biayana geus 1 triliun langkung Saem langkung
1: eta teh swadaya masyarakat
0: kadenan
1: saeutik demi saeutik geuning ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge teu burung ge sahanapun memuncangan
0: cikaracak
1: ningang batu laun-laun jadi legok
0: ku geuning
1: ku gotong royong babarengan mah mudah-mudahan eta teh pageuhan malihan rojatkeun tingkatkeun kebersamaan teh kagotong royongan teh nya mudah-mudahan bae urang pamulihan sadayana boh istrina boh pamegetna cing bisa riung mungpulung deui ka di surga
0: amin
1: nya aji cing garato salat pinuhan makmurkeun ieu masjid
0: sumuhun laras bulan lebar
1: nya oh diajar we sanajan geus kolot san apa Quran taroskeun ka kiai ka ajengan eta teh pewaris nabi abeh teu linglung teuing hirup di alam dunya
0: kadenan bibi
1: nya aye
0: sumuhun
1: nya tah kitu nu mawi bibi reueus oge
0: leres
1: nuhun ieu kapanata calagara ieu acara
0: kadenan
1: tangke mah diayakeun MTQ diayakeun engke mah lomba dakwah marurang kali
0: padat
1: boh istri boh pamegetna nya aye
0: sumuhun barudak deukeut mah
1: ke hadiahna atuh anu menarik laporan ka pamarentah da butuhkeun pamarentah teh ku jalma iman ku jalma takwa teh
0: ih atuh kan
1: nya aye
0: katenan
1: atuh warga masyarakat sarerea barutuheun kana kitu teh
0: atuh peryogieun
1: tah kitu ngadoa teh bibi teh nya aye hapunten tina sagara pihak kalepatan bibi ageungna alitna
0: sumuhun
1: tah kitu aye
0: sae
1: ngahaturkeun nuhun ka sadayana wilujeng dina danget ieu urang sadayana tiasa ditepungkeun lawung diamprokeun jonghok nya aye
0: sumuhun
1: mudah-mudahan kapayuna tiasa ditepangkeun deui heuh
0: amin
1: assalamualaikum
0: waalaikumsalam.

0: balan.
1: Nah, aya naon?
0: Aya proyek euy.
1: Proyek naon kula?
0: Nya eta urang ngiringkeun jelema anu ngaran Arjuna.
1: Ya inggih, inggih.
0: Tapi ulah ngacirikeun maneh aleut-aleutan.
1: Urang nyiluman we,
0: urang. Nyiluman. Iya, iya.
1: Inggih, inggih. Ulah.

0: kemana-mana dengan lain, kemana-mana dengan membawa budak atau kemana-mana dengan membawa budak atau
1: hari ngeus ditinggalkan di imah da pasea wae jeung anak kucing.
0: Pikeun atuh ka indung.
1: Bayangkeun kumaneh jeung tibatan aing mamawa lomari.
0: Mending anak sorangan nya. Apa tak naon bikeun ka indungna? Kana wajibna.
1: Apan indungna teh maot?
0: Eh, da kunaon maotna?
1: Keureung ngaramet.
0: Nah, awake ngaramet pake maot.
1: Digemrong lentah.
0: Digemrong lentah kumaha? Jeung maot ku lentah.
1: Aya 17 melentah ngagemrong dina bobogaanana. Didudutan teh ku aing.
0: Kumaha?
1: Ceplok, ceplok ka lentah mun marontok teh.
0: Mun garenut.
1: Pamajikan aing nepi ka teu eling meureunan beak getih.
0: Heeh, disenot ku lentah.
1: Dina bobogaanana mangganing meuli numpuk
0: teh. Aduh. Paingan.
1: Baru karena guha berada di
0: baru karena saung
1: berada ceplok, ceplok ke didudutan kuai.
0: Oh ayo ke segitu
1: ayo ke 18 didudute hese
0: pake
1: kerete kuai ini
0: kumai mesti keret
1: ayo jerit te pemajikan ayo goblok kita malain lentah goblok. Da jiga pisan gininya.
0: Eta geuneuk, geuneuk, geuneuk.
1: Heukeur mah di luhurna jiga ranca.
0: Mereka lain ka pina-pina maot teh teu munasabah.
2: Abah. Abah.
1: Naon?
2: Hayu urang teh de ka mana, Bah?
1: Dek usaha.
0: Usaha.
2: Usaha naon?
1: Teuing nuturkeun jelema we pokona mah urang mah nyaho ni darima gaji.
0: Yang maraban
2: sih. Ari mah ka mana, Bah?
1: Heh?
2: Mah ka mana?
1: Pan maot.
2: Ai maot teh naon?
1: Heh?
2: Ai maot teh naon?
1: Maot teh dicanak ku Allah.
0: Ditalete.
2: Oh jadi Allah bogoheun ka mah.
1: Ih, ya mah.
0: Kalau teh banar bawang
1: abong bebenyit
0: abong budak
1: Allah teh nu kagungan urang nu nyieun urang urang teh hirup dimaotkeun deui jadi hirupkeun deui di ditu
0: itu
2: eta teh urang ka Allah atuh yeuh ah
1: dek naon
2: oh urang nepungan emak.
1: Emang na Allah teh eta teh supir angkot.
0: Murukan kuwu.
2: Hayi harita emak basa dicanak ku Allah jeung kongkorongna.
1: Kuwu da Allah teh copet. Ya, sia teh kabina-bina deui.
0: Murukan si Ius.
1: Alah, ampun.
2: Ari arita basa emak maot ku Allah dicanak sareng gengge.
1: Coba teh. Meunya si Allah butuh tempe.
2: Gengge.
1: Oh gengge. Juga aing tempe. Ada.
0: Geuda budak.
2: Abah.
1: Naon?
2: Ujang hayang disunatan, Abah.
0: Karunya teh
1: anak. Heeh, kek geus boga duit.
2: Nah, tadi sunatan malain ku duit, ku peso.
1: Yeah. Oh, apaan eta teh nu nyunatan teh kudu diburuhan.
0: Raji sunat teh.
2: Oh, ku abah keretna, atuh tong mitah batur.
1: Teu bisa jampe na.
2: Diajar. Geus gede kitu.

0: Oh, kapecus.
1: Nah, abong bebenyit. Ya, jelema di dunia teh geus kabagian masing-masing ahli na. Aya anu ahli nyunatan, ahli seni, polisi, tangtara, tukang tani, supir. Eta teh nyambung jeung pangabutuh sarerea.
2: Mana-mana boga keahlian.
1: Anu ngawarung, anu dagang, nu meuli. Tak itu hirup kumuh di dunia teh nu matak cing aya gunana hirup teh keur balarea.
2: Mana-mana boga keahlian.
1: Kudu boga-boga, kudu masing-masing boga keahlian. Iya. Anu mangpaat.
0: Gitu. Abah.
1: Naon?
0: Hayang disunatan, abah buru-buru.
1: Heueung, ketenang, geus boga duit gede.
2: Ya. Mungkeun ka pajak.
0: Ya aya-aya wae cenah hoyong maneh mah can disunatan. Teu meunang mawa, teu meunang maca Quran.
2: Teu meunang ngaji.
0: Candi sunatan.
1: Wah. Cuk saha teteh? Diajar makeun bae candi sunatan oge.
2: Budak ieu kudaekna teu.
0: Kapan maca Quran mah kudu kudu abdas heula cenada.
1: Heeh. Ada rek abdas heula teh henteu. Nu penting mah diajar.
2: Kapan kudaekna ge untung.
1: Hayu diajar mah. Hah?
0: Iya. Gua eta ge diajar alif ba ta sa jim ha ho.
1: Teu geuni.
2: Eta geuni bisa.
1: Teteh huruf hijaiyah nya.
0: Iya.
1: Heeh. Alif
0: ba
1: ta
0: sa.
1: Hay alif teh
0: bisa dibaca a, bisa dibaca i, bisa dibaca u.
1: Alif teh.
0: Iya. Geus sok ku abah bacana. Eja alif jabar a alif jri alif psu
1: a i u
0: tak itu
2: eta pintar budak
1: alif naon bae teh
0: alif jri alif jabar a alif psu
1: i a u
0: itu.
2: Sakitu.
0: Bisa dibacaan, bisa dibacain, bisa dibacaun.
1: Lamun hayang in
0: bisa ditangwin atau bisa alif yang harapan nun.
1: Seperti
0: alif nun mati jabaran. Atau alif tangwin jabaran alif tangwin JRI alif tangwin PSU
1: anturkeun
0: anidun
1: hay heueuh heueuh
2: ulah dibawa kalonye urang teh sukanna jadi lebe
0: aya hande aya alif ning harepan nun
1: model
0: alif nun mati jabar an sok apa diajar
2: sok diajar.
1: Alif nun mati katabrak.
0: Si bulung.
2: Itu katabrak dari anak asih.
1: Nepi ka kokosehan.
2: Bapak ujang ngarojeng.
0: Be tangwin jabar ban be tangwin JR bin be tangwin PS bun.
1: Bantingkeun.
2: Ban bin bun.
0: Ban bin bun.
1: Heeh bener.
2: Awam pisan kena kamar.
0: Be jabar ba be jr bi be Facebook.
1: Ba kakak.
2: Babi bu. Sudah pisan.
0: Dasar kolot belegung.
2: Abah,
0: abah.
1: Naon?
0: Ujang hayang motor, bah.
1: Naon?
0: Ujang hayang motor.
1: Wah, sia.
2: Mulain-lain.
1: Can wayah. Kudu boga SIM, kudu geus dewasa, geus umur 18 tahun, 17. Can sawawa meneh teh.
0: Hayang motor abah.
2: Duh, teu keukeuh.
1: Gableuk duit di mana?
0: Ngiridit abah.
2: Coba.
1: Teu gableuk uang muka.
2: Ngiridit.
0: Buru-buru abah.
1: Kudu boga kartu kulawarga.
0: Pan aya di abah kartu gaple.
1: Si goblok.
2: Bawa menang.
0: Abah buru-buru hayang motor abah.
1: Eh, jate. Aing mah geus teu di baju, borona meuli motor.
0: Buru-buru abah.
1: Naon teteh sia murucut?
0: Kapan kita tadi aing hayang motor, hayang motor teh? Lain dibawa ka WC.
1: Hayang modal budak teh meureun nya. Nah, eta nyebut ngiridit tadi atuh sia teh.
0: Iya beuteung uing ngiridit, nyalingit.
1: Alah, deuleup tongong aing ka podola.
2: Kacai kitu.

0: Tuna lampah eta.
1: Duh, yei.
2: Kacarios ieu Bima. Rakana Arjuna. Kengeng laporan tina kula Sadewa.
1: Duh, yei.
2: Cenah Arjuna mah henteu mulih ka Amarta ti sokalima teh bade langsung guguru elmu. Nyaeta guguru elmu ka nagara awu-awu langit.
1: Beres.
2: Bima barang ngadangu laporan tina kula Sadewa. Yen Bima apaleun yen eta raja teh raja murka, raja biadab.
1: Leres.
2: Jadi Bima teu satuju lamun Arjuna guguru elmu. Yakin kena bakal nyebarkeun elmu jurik di nagara Amarta.
1: Tantos.
2: Kukituna Bima lumampah. Maksad bade ngajemput Arjuna.
1: Yehike.
2: Nawiskeun teu satuju lamun Arjuna rek guguru elmu. Maklum jelema jangkung gede.
1: Duh.
2: Alumampah di satengahing marga mandeg

0: dari urang awa ulangin. Tuh. Maaf kaula riek rek amus ka nagara. Lain dek ngaganggu urang awa ulangin. Tapi rek nyokot adik kaula anu ngaran Arjuna.
1: Sumuhun.
0: Yen teu satuju lamun si Arjuna ku guru elmu.
1: Walah,
0: atenang. Yakin bakal nyebar ilmu jurig di negara aing.
1: Walah, tantos kurang.

0: mampah mandek satengahing marga.
1: Duh, iya ini.
0: Nyaita pada lebet ka negara awu-awu langit. Maksad pada nyanak Arjuna.
1: Leres.
0: Kalayan teu satuju lamun Arjuna rek guguru elmu ka eta raja.
1: Iya ini.
0: Ngan tiga. Ranyana si jenet.
2: Walah, katernan ulang.
0: Tek ngaguru elmu kajurik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Oming.
3: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
4: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
3: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
4: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
3: Bapak, ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
4: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
3: Oh gitu?
4: Ya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
3: Ya,
4: kolesterol lambung kali tinggi, asam urat, gitu.
3: Biasana pamitos jadi kumah karaosna, Pak?
4: Abdi mah pingsan wae, Pak.
3: Lu
4: sering digugur.
3: Mohon.
4: Kadi koyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
3: mohon.
4: Sok ngodo dada kita,
3: mohon.
4: Dada teh asap mana nyeri nyeri, cuma sok finish ngod kita ita dada, yeah, dada di punggung kita ita pasti itu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur engap gitu.
3: Terus sok ayah engap omingnya. Terus bapak ayana terus seberapa lama pak ya penyawat teh?
4: Hampir 5 tahun lah.
3: Mohon. Nah, begitu lah bapak terus 5 tahun pengobatan terus nganggo naon wae terus kemana wae pak?
4: Kadok. Sekarang ke herbal.
3: Berarti bapak pengobatan terus herbal, ya, terus kemana-mana, terus ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
4: Alfa propolis drop.
3: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
4: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi kumaha? Karena suka beli mah cocok, lengit, ya asam urat dia lengit, nyeri dia punggung, punggung, alhamdulillah lengit, cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teh ayeuna.
3: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
4: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
3: Mohon ibadah lancar
4: mah. Oh, ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
3: Oh gitu.
4: Oh,
3: mah teu. Ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
4: Alhamdulillah.
3: Ibadah ge lancar
4: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah jeung bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
3: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu sep seberapa botol, Pak?
4: Tilu.
3: Oh, sep?
4: Tilu.
3: Oh, tilu botol.
4: Nah, jeung ayeuna teh tilu yeung ayeuna aya.
3: Ayeuna teh bade ngageuleuh seberapa botol Pak Oming?
4: Tilu.
3: Jadi kan tos sep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol deui nya.
4: Tilu botol.
3: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
4: Ka hiji.
3: Oh, ti botol.
4: Hiji sep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imangot imah ye. Geus langsung eueuh wae mah.
3: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
4: Perubahan.
3: Alhamdulillah kitu dah Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendeng anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
4: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
3: atur nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
4: Pak Oming
3: tambah rezeki napanya
4: amin
3: nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: meni rajin ke kos rekan wae.
7: Eh, cemuhun, da meni barala, teh enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
6: Eta Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ceuk, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon? Iya tes Ceuk.
7: Tetes mata, tes mah aini Ceuk. Insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata Ceuk.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
7: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
6: Oh gitu, aman ya teh Ceuk?
7: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: 102,4 FM.
9: Radio
8: Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Guru ilmu kajurig.
11: Ya, guru karidiwa
10: perintah kena nagara amarta baka asup pangaruh jurig.
11: Toh tangtos.
10: Sedengkeun di nagara amarta ngabogaan lambang kagungan nagara. Yen ilmu anu kudu diudag teh diantarana ilmu kapangeranan, ilmu kamanusaan, supaya hirup bener-bener cicing dina kesatuan jeung persatuan. Ditetepkeun di mana naon aya kajadian naon-naon kudu musyawarah nu mupakat. Malah kaadilan keur sararea. Saperti panon poe nyaangan ka makhlukna teu kanu goreng teu kanu hade disaruakeun kacaangan. Soal ajab eta mah kalakuan pribadi na sewang-sewang. Sabab pangeran moal nyiksa anu bakal nyiksa ka diri teh lintang ti kalakuan sorangan. Kari-kari ayeuna rek guru ka jurig anu sifat-sifatna jurig teh teu percaya kana kawasa. Mawa karep sorangan, medegong, muntangul, sombong, murugul, mung diajak hade. Matak teu satuju baka patongong-tongong jeung budaya-budaya anu aya di nagara amarta. Hei, urang awu-awu langit. Kaula moal ngaganggu anak anjeun, pek da keur anjeun. Hak anjeun. Hak kaula keur kaula. Agama anjeun keur anjeun, agama kaula keur kaula.
11: Sumuhun. Sewang-sewangan bae kulanna.
10: Tapi lamun anjeun ngaganggu ka aing, ngaganggu ka Marta dina harti, dituar wae.
0: Arjuna anu langkung ti heula ningali ka Bima. Gusti Senopati
10: kaula
0: wayahna anjeun menyumput. Itu teh lanceuk kaula keur ngajanteng di satengahing marga.
10: Oh, sae sae.
0: Kang. Rayi Arjuna.
10: Sa?
0: Rayi, Kang.
10: Iye, si Jenet.
11: Alah resah, Kang.
10: Net.

0: ngahalangan kana maksud Arjuna dina harti musuh Arjuna. Bijilkeun ilmu jurig teh sia. Manya ilmu jurig leumpeuh kitu. Tega anjeun. Neungeul ka adi, pan sia rek neungeul ka aing. Woi. Kurang ngajar bima. Lamun iya. Lalaki langit lalanang jaga toto sareng nyoli tong ditakis kurang ajar.
1: Tong cenakan.
0: Iya. Iya ilmu ti jurig ti iskil.
2: Saya karawas. Saya
1: karawas.
0: Naon-naon sia geuning guguru ti jurig teh. Eh da guguruna ge acan.
2: Teu kuna malangna malang sia
0: diheulakeun. Acan. Wes.

0: ya naon kuler.
1: Aya we gangguan teh.
0: Aya we sesekelan teh.
1: Lanceuk na ngahalangan.
0: Aya wae.
1: Wah, wah kuat Arjuna.
0: Wah, kudu dekan ya. Tapi
1: ngalawan fisik Bima, aduh. Luar biasa. Arjuna dipangpengkeun kena kana gawir. Enggal nyanak gonewa. Panyarta

0: rahana ingkang bakal bisa mutusaken siwaraga nira kejaba pusakaku. Bima, ora dene mobrol ketibanan pusakaku.
1: Beres.
0: Baiklah.
1: Naon pula?
0: Baingan. Apa eh si Bima ni? Gun antep dajeng dulurna.

0: panyan Bima.
1: Geus sangkit warna ka.
0: Panah-panah kaula eueuh nu mempan hiji oge. Luar biasa Arjuna tuang raka gagahna.
1: Wah. Panteng Pandawa teh pantes.
0: Kriteria Arjuna teu aya pikeun ngalawan Bima.
1: Leres.
0: Dina caturangga ge geus eleh. Itu mah kelas A atau Arjuna mah kelas C.
1: Dina salira ge tebihan.
0: Balungna panjang itu mah.
1: Kantenan atuh. Dina langkah ge tebihan.
0: Kedah kumaha atuh pamikir carana. Geun bae ku kaula urang kepung ku balad-balad siluman kaula. Urang seredkeun ka leuweung. Ya nuhun pamikitu mah. Supaya ulah ngaganggu we ka kaula. Mangga nyuhunkeun bantosanana.
2: Ya siap.

0: Kusangka si Arjuna mawa pasukan siluman.
1: Pasukan Barakasan.
0: Lamun kieu carana, sok curig sakti setan kumawasa.
1: Geus.
0: Waluih mulia tibatan manusia.
1: Bahaya.
0: Senadyan si Arjuna mawa pasukan siluman selemin haku ora tahu dini.
1: Doh.
0: Tak penting dining gada-gadaku.

0: Karena Bima.
1: Benar.
0: Mangsa sakarang Anda akan sakarat.
2: Akan ajal.
0: Datang ajal sama Wawan.
1: Oh, ya Wawan lah.
2: Namanya wajar saja, Wawan.
1: Maju.
2: Wawan Barmayan.
1: Woi.
0: Walah anjir tenaga aing eleh.
2: Woi. Eleh badal.
0: Woi.
1: Oh, shit.
0: What?

0: Baño.
1: Untung jadi babak ringan.
0: Oh, nah, siap.

0: luar biasa.
1: Tos ngamuk eta mah bae nu kieu.
0: Kageteun aing.
1: Abdi kaget. Tangtos.
0: Aya kitu di Amarta teh nya.
1: Banteng-banteng
0: nya. Paingan si Bima disebut Banteng Nagara. Sakti Mandraguna pun julinga papa.
1: Laras.
0: Eta gada dibuntang banting kena

0: malam tumraping api.
1: Doh, yai.
0: Saci duhing metu sakacaping nyata.
1: Leres.
0: Ngadak-ngadak ieu leuweung jadi ceudeum. Lami-lami poek. Margi kabut turun ti luhur.
1: Oh,
0: eta moekan ieu tempat.

0: 그.
1: 아, 저록 저록 아차.
0: 3분 더디야 달.
1: 너로서.
0: 네. 네. 이만하여. 네. Penasti kersah yang dumamparan.
1: Duh, iya ini.
0: Barang Bima ngalengkah kaharep.
1: Terus.
0: Samaruk eta tetin saken padahal gawir arus sakitulung kawin. Bima tiba baranting rag-rag kahanap.
1: Duh.
0: Dihanap ayak ma. Yeta ransa.
1: Terus.
0: Bima ngegebrus kena letak. Digebrus kena letak samet beheng ukayuke.
1: Duh.
0: Itu kayaan-anak. Wayana pangaruh poek di tempat.
2: Eh, was.

0: Hay ai nó kẻ lo lại gì chứ.
1: Mình kena hết đâu
0: kan. Ampun.
1: Saha.
0: Ai juga naik belenjuk.
1: Ai tahu.
0: Ai anu hayang nanya ai.
1: Bari kada klip.
0: Arjuna. Kaula kumaha? Keunean tep si Bima. Da moal bisa hudang deui kena oge bakal paeh ku sorangan. Iji tanu bakal jadi gangguan teh geus eureun.
1: Atos teu aya.
0: Ngaranna si Bima.
1: Laras.
0: Lanjut.
1: Lanjut.
0: Lanjut.

0: banglus lampahipun.
1: Duh.
0: Arjuna panengah Pandawa kairing Senopati ingalagati nagara awu-awu langit.
1: Duh, leres.
0: Sareng Sena ngarubuhkeun Bima. Anu kiwari cocorowokan dina emba. Dina leutak teu ditolih ku Arjuna. Ku tega-tegana ningalkeun rakana anu kusae-kusae. Tuna lampah eta kacarios ieu Astra Jingga sareng Dawala di perjalanan.
1: Duh, leres.
0: Bade deudeuheus ka puseur dayeuh Amarta ka Yudhistira. Wireh Semar Badranaya nuju teu damang wales. Parantos sasasih lamina. Semar kiwari ukur ngajoprak. Ngan ukur empes-empesan napasna kaluar ka jero.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
3: Sareng Pak Heru.
2: Kulinggih palimana, Pak?
3: Daerah Tegallega.
2: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
2: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Habis sapertos ka daya perubihan gitu. Nah, satos habis ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
3: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina malah.
2: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
4: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah kitunya saaya tos aya perobian gitu. Tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
2: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
3: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
2: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadidinta?
3: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
2: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan panyawat sapertos Bapak?
3: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa. Kesebutan teras badan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi ieuna rada lumayan ieuna gitu khasiatna.
2: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
3: Amin ya rabbal alamin.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
7: Kena debu nih.
6: Dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Kang. Bade kapusir dayeuh di ceuk nepangan dunungan.
11: Oh, Akang teh bade kapusir dayeuh. Maksana ka dunungan.
0: Jadi pati-pati Bapak maot oge dek teh bebeja heula we ka dunungan bisi bisi nganaha-naha.
11: Nyaha tu Akang, da Bapak teh kunaon di Akang?
0: Parantos sasasi Bapak Semar teu damang.
11: Oh, Bapak teh
0: ayeuna teh dileukeus ripuh pisan deuleuh ngan ema we nu nungguan teh. Si Gareng ka itu ka Sekar Mume.
11: Sumohon.
0: Karamana ma si Tiragen.
11: Sumohon.
0: Jak men tapi ubareun. Sudewek ka dunungan bebeja bisi maot isuk atawa pageto. Ngaran-ngaran heueuh ai teu bebeja mah dewek bisi tegor
11: bisi dinaha-naha Kang teh
0: dek menta di hampura ka unggal jelema we bisi dina sajroning dewek papangih pika geuleuheun pika kaseuleun
11: nya urang salin hampura ya Kang
0: kaleuwihan basa Semar
11: sumohon
0: menta di hampura ku sararea
11: ih sami-sami Kang sanaos teh abdi
0: bisi diparengkeun maot isuk atawa pageto
11: laras abuh da Yusua mah teu apal atuh Kang Kang
0: sae ngan dek nyimpang heula ka nya ka pamulihan
11: ka pamulihan ka sahar ya Kang di pamulihan
0: hiburan was Bapak Haji Nur Rohman ka apana Wulan
11: oh eta teh eta Madrid lain Kang
0: mesti bisi diparengkeun Bapak dewek maot bisi teh boga keur sedekah minta bawang dek
11: ah ka di nyawe jeung telur asin mah aya teh baunya.
0: Alah,
11: nyungkeun ae atuh ka dinya Kang.
0: Ai halodo rek digenti ku usum ngijih teh dek kasoka serang batuk.
11: Ih, nya kitu Akang teh perubahan cuaca.
0: Perubahan cuaca.
11: Kan teh batuk teh jeung flu ih, kagalasan.
0: Kaanginan teuing urang dek teh euy.
11: Nya tah
0: lain eta masjid tapi ka agreng gitu deh. Oh,
11: tapi ka agreng gitu Kang resep ningalna geus
0: megah masjid teh euy.
11: Sumuhun.
0: Masjid At-Taqwa.
11: At-Taqwa samiliar langkung.
0: Eta teh swadaya masyarakat murni.
11: Sumuhun bulan murni.
0: Disarengan ku sedekahna bumi.
11: Kandenan sedekahna bumi.
0: Nyukurkeun ka bumi, ka cai, ka angin, ka seuneu. Anu geus mawa hurip. Keur urang sararea.
11: Sebagian tina tadi di dieu makan teh.
0: Oh, da puguh cikal bakal teh ti dinya urang teh heeh. Dina opat unsur.
11: Katenna urang teh. Kada nyukurkeun.
0: Ngaran-ngaran syukur ka Allah teh da Allah mah teu butuhkeun.
11: Oh kitu Kang.
0: Dalintang ti urang anu bararutuh.
11: Manusia bararutuh nya
0: Kang. Ngan di mana meureunan heeh. Geus tiasa laksana teh tangtuna oge kudu syukuran.
11: Lah,
0: abeh teu panggih jeung ajab engke ka hareup.
11: Tah eta.
0: Hayu carana syukur kumaha we rupa-rupa.
11: Rupi-rupi teh nya Kang.
0: Aya anu nabeuh wayang.
11: Aya.
0: Aya anu ngajakatkeun sabagian tina hartana.
11: Oh, eta teh syukur keneh.
0: Oh, sarua eta oge.
11: Aya tina doa nya Kang.
0: Kolaborasi. Wayang kembang api
11: rupi-rupi
0: abeh bisa kumpul sararea lempeng jeung agama nyaeta tiasa silaturahim man ahabba ayub satulahu fi rizqihi wa ayun insyaallah fi asyarihi fal yasir rahimah jadi saha-saha anu resep kana eta silaturahim bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rizqina
11: amin.
0: Mudah-mudahan urang pamulihan sadayana cing arageung milik paranjang Yusua.
11: Amin.
0: Heeh.
11: Amin Kang.
0: Tah kitu euy.
11: Sae, teteh kulah.
0: Kaliwatan pagelaran wayang.
11: Hiburanana.
0: Hiburanana. Nah. Tangtuna oge tongtonan teh ulah jadi.
11: Asing jadi tungtuna.
0: Ulah jadi naon ngaranana teh gogonyakan ngumpul tapi cing jadi tungtunan.
11: Leres. Ulah jadi panjara wedan.
0: Sono ka urang dieu deuleuh. Kaset na we, PCD nunggu senepi ka dia teh dewek wa kakara ka dia je.
11: Ai PCD na matos nugi
0: ti pai. Ai sugan teh jauh. Tepi. Heun ku jauh na mah eta jalan rusak aing lamun aya nu ngat, lamun aya nu reuneuh teh mah jug-jug borosot teh ka juru.
11: Aduh. Jawa Barat, Jawa Tengah atuh Akang teh, ieu teh lebetan provinsi. Ya pasti we tepi.
0: Ngaran-ngaran Jawa Barat, Jawa Tengah, heeh. Beda provinsi, tangtuna oge urang teh ciri sabumi, cara sadesa. Jawa dah tutung biritna sacarana.
11: Taeta.
0: Bilih beda cara, hapunten teh sareng Akang.
11: Sumuhun.
0: Panai ti dieu ka wetan mah pan wayang kulit.
11: Wayang kulit, Akang
0: teh da pan. Urang dieu ayeuna nanggap wayang golek.
11: Wayang golek.
0: Jadi reueus Akang teh. Tapi dalang entu sok ge tegas sok make wayang golek ayeuna mah.
11: Ayeuna mah.
0: Oh.
11: Nya di dieu teh kurang.
0: Sok ah.
11: Naon sok.
0: Urang hiburan heula lanan.
11: Oh, hiburan mah.
0: Oh, dah urang mah fungsina ge hiburan, heuh.
11: Priyogi.
0: Ngahibur warga masyarakat pamulihan sabudeureunana.
11: Kacamatan Larangan, Kang.
0: Anu nuju sedekah bumi.
11: Sumuhun.
0: Karunangeuy lemah cai di dieu etang-etang ngaruat teh penting ieu.
11: Sumuhun.
0: Cing muga-muga hasilna tina ngaruat teh cing kararuat.
11: Kararuat.
0: Karuat imana, karuat takwana.
11: Karuat.
0: Bisa ngarawat dirina.
11: Sumuhun.
0: Nya.
11: Leres.
0: Cing bisa ngarawat persatuan jeung kesatuan. Anu ayeuna geus kacontohan geus ngawujud jadi masjid. Ieu masjid jadi ciri nu mandiri. Ciri ngawujudna kesatuan jeung persatuan. Jadi rakyat di pamulihan mah geus bisa ngawujudkeun masjid.
11: Kasaksi kurang.
0: Ya.
11: Kasaksi kusadayana
0: tah di luhur oge kitu cing bener-bener ieu mah didenge-denge dengan para sea di dulu di luhur teh.
11: Dan sirik cokelan kesalahan.
0: Eleh keneh ku rakyat pamulihan geus bisa ngawujudkeun cirina tina persatuan tina gotong royong teh. Geus ngawujud jadi masjid anu agreng. Jadi sejarah cacak di kampung.
11: Ya bari sadesa Akang teh.
0: Mah nya anu di kota mah nya euy.
11: Kirang ku teh era
0: aja kan. Ribut-ribut jeung loba di demo deui.
11: Kadenan.
0: Heeh. Sok ah hiburan ah.
11: Mantap. Hiburan Akang gimik
0: naon? Menta lagu deh.
11: Nya sok atuh menta lagu
0: mah. Hayang bangbung hideung.
11: Ah, bangbung hideung Akang.
0: Bangbung hideung deh ka sok nya.
11: Naekkeun kana kukupu pantes.
0: Naek kana kukupu. Kade ulah naik ojek, naik kukupu.
11: Asa cocok deh daerah.
0: Cing Neng Nunung kan jasa ngakeun ieu ka CSCS nu aya di dieu para panitia. Bah Yuyut buser aya di Polres Brebes.
11: Polres Brebes.
0: Bapak Kuwu Madris. Pak Sekde Suwarto.
11: Aya.
0: Bapak Siswoyo ketua. Bapak Haji Didi Benahara.
11: Nah.
0: Bapak Tarsiman.
11: Bapak Tarsiman.
0: Bapak Haji Nur Rohman. Apa na Wulan?
11: Apa na Wulan?
0: Mama Kirjo.
11: Kirjo laras.
0: Padarto Kesera aya.
11: Aya.
0: Mama Ajis aya.
11: Aya Mama Ajis.
0: Bapak Reja.
11: Sumpi.
0: Panadi. Parodi.
11: Aya. Sadayana.
0: Pawastam.
11: Pawastam.
0: Pak RW Sunardi aya.
11: Aya.
0: Bang Mamat.
11: Bang Mamat. Para RW.
0: Bapak Subad. DPRD Brebes.
11: Brebes Sumpi.
0: Kang Asep Eyet.
11: Aya.
0: Sareng Teh Nopi.
11: Sareng Teh Nopi.
0: Nuhun ka geugeulanana katampi.
11: Para RT, para RW.
0: Oluh dulu itu urang Jamasih.
11: Wow.
0: Urang Karang Semung. Urang Buara. Kama.
11: Kama.
0: Dukuh Palatar.
11: Aya.
0: Karang Bokong.
11: Aya.
0: Sindang Jaya.
11: Aya.
0: Cikosa.
11: Aya.
0: Cisuruh.
11: Aya.
0: Cikii heueuh sia teh.
11: Lain eta ku apal Kang. Cacak di Jawa Tengah aran apal sia Kang.
0: Deukeut ka situ mah hayu di dieu mah nya. Heuh. Urang salem ka aya nu ka dieu.
11: Aya.
0: Sok ah, Bangpung Hideung, Neng Nunung.
11: Geragorowokeun ibu.
0: Bejana cenah Bangpung Hideung teh aya dirawat. Keur beger, cacah engke nyaho.
11: Eta teh.

0: asesor para nanas.
1: Barangan beraktif.

0: Eureun saya Yahudi.
1: Urang mabaredogan mesti kena kana masjid. Urang mabaredogan kena kana
0: babar babar. Lain Yahudi nu aya di Israel anu kudu dipaehan ku silain. Tapi sifat-sifat Yahudi nu aya dina hate silain.
1: Aya kitu Yahudi dina hate urang.
0: Kulu mauludin yuladu ala fitroh.
1: Naon hartosna teteh?
0: Kulu didinya teh jama teteh. Jama teh syarerea bareng kabeh.
1: Oh, itu jama teh.
0: Jadi kasyakabeh. Sakabeh jelema nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih.
1: Kabeh oge bersih.
0: Seperti bapa tani melak pare. Nu dipelakeun pare tapi nu heula jadi mah bebeluh jeung jukut. Anu teu dipelak. Baka jararadi jeung ngagede-gedena teh sok ngaleuwihan nu dipelak.
1: Oh eta teh.
0: Sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih, inung bapana sok ngadoakeun cing soleh, cing bener, cing bageus. Ta eta nu dipelakeun ku inung bapana, tapi kade aya anu jadi dina hate jelema tanpa dipelak.
1: Naon diantarana?
0: Syirik, pidik, jahil, kaniaya, iren, panasen, bedegong, rurumpak, ngupat, simuat, ujug, gria, takabur, nyaci, maki, ta eta jukut-jukut anu jadi tanpa dipelak, mun diantep ngagedeanana leuwih tinu dipelak.
1: Oh. Eta teh
0: bakal leuwih kandel.
1: Eta teh.
0: Bukan. Jadi kun payakun teh sarua bareng hade jeung goreng. Ngan goreng sok miheulaan panggedena.
1: Goreng miheulaan halus bener.
0: Bapa tani sok ngaramet. Lamun teu sanggup ngaramet, muruhkeun ka batur.
1: Kasaha?
0: Umatak mun anak hayang jadi soleh, mun teu bisa kadidik ku inung bapa, pek sakolakeun jeung pasantrenkeun.
1: Oh, ya.
0: Umatak realisasi dina sidekah bumi ieu teh lobakeun barudak cenah sarakola tur masantren supaya engke kahareup bisa ngelola ieu masjid anu sakieu mewahna.
1: Oh, gerak-geringkeun ka kiai. Benar.
0: Sarana geus sadia kantun weh ayeuna barudakna sabab ieu nagara teh ngabutuhkeun nyaeta sumber daya manusia nu berkualitas
1: anu handal teh.
0: Nu handal.
1: Benar. Benar teteh.
0: Moal. Ya teh kopi we cicing nanan. Inume ku silain nya.
1: Tong dicarekan da Kang Harunya.
0: Nu sarua nya usaha jeung aing.
1: Sarua teh jeung urang usaha.
0: Ieu urang pamulihan sajabana tinga wujudkeun tina kokohna persatuan jeung kesatuan dina peuting ieu ibadahna gede bisa mukakeun lapangan kerja.
1: Naon lapangan kerja di antaranya?
0: Apaan itu tingali?
1: Naon?
0: Ngeunaan ekonomi.
1: Dagang.
0: Anu jualan loba ngajajar.
1: Anu
0: darah. Apaan eta teh milu hirup?
1: Oh bener, bener.
0: Teu saeutik ibadah teh teh.
1: Ibadah gede nya kan. Bener
0: usaha. Anu usaha keur maraban anak pamajikanana dibelaan teh hees sarua jeung aing.
1: Anu jualan bener.
0: Ibadah gede itu.
1: Baris.
0: Tah sejarah ti para wali nepi ka kieu.
1: Maha.
0: Nya. Oh. Ningkatkeun perekonomian ya. Rakyat.
1: Ya, ya melalui hiburan wayang.
0: Hiburan wayang, pat. Karasa urang ku sarerea. Alah maralak aya hujannya.
1: Bagus ya.
0: Keukeun bae barokah teh.
1: Barokah. diarep-arep ke tukang tani betul teh.
0: Diantos-antos ku sarerea apan.
1: Ngomong ku ahli tani
0: weh. Ku ahli tani mah nurek melak pare heeh.
2: Pawang kacebor.
1: Pawang deui.
0: Oh, kene da usumna ieu mah.
1: Geus waktuna.
0: Heeh. Da kuat nyarangna nepi ka wayah kieu meureun.
1: Laras. Sakitu oke. Keburukan.
0: Hujan ngiung heula.
1: Iuhan deh hujan mah.
0: Iya.
2: Malah akan aya
1: nu geus teu jadi matak.
0: Aya saha?
2: Apa na wulan?
0: Apa na wulan? Alhamdulillah.
1: Apa na wulan?
0: Panisuhun, apa na wulan? Di bapa panisia nyecep.
1: Lara.
0: Nyecep.
1: Nyecep
0: ka. Nyecep ka luhur heureun asih leuhur.
1: Ya bisi bade akan ka puseur dayeuh eta ongkos.
0: Alah, boga ongkosna ieu euy ah.
1: Sebada kapusir daya.
0: Nuhun apa na wulan ti bapa panitia ieu ah. Mudah-mudahan panjang Yusua ageung milik.
1: Amin.
0: Heeh. Alah.
1: Keburukan teh.
0: Paingannya panas dita tadi.
2: Wah. Heeh. Payung yang
1: panasna teh katulungan.
0: Diburang keneh tadi baheudang payung yang aye Ustaz Ayub ka dieu nya.
1: Aya.
0: Rehot. Aye sugan teh jauh kieu Ayub aduh.
1: Aya Pak Ustaz Ayu.
2: Pengalaman teh aja.
0: Heeh. Pengalaman bae ka kieu yeuh.
1: Heeh, pengalaman urang teh.
0: Heeh.
1: Ali akan.
0: Alah.
1: Pengalaman abu bae ka kieu.
0: Mudah-mudahan eh saeutik hujanna nya.
1: Mugi-mugi wae
0: urang. Maralake wungkul kitu.
1: Maralake
0: supaya gede. Mane da aya wengi enjing. Pun isuk pek cing gede.
2: Kemudian nonton akan diambil.
0: Gampi nyarang makari kelegaan deklit.
1: Kelegaan deklit. Masa muamarala kerabutan.
2: Sebelah bocor.
0: Atawa syarat nate newak anak bangkong.
1: Dikumaha.
0: Gantungkan luhurun panto.
1: Oh.
0: Gerepek mau turun.
2: Bangkong.
1: Ya moai bangkong. Dari gantungan dari hujan banger.
2: Hujan banger yang keblet.
1: Atau gantungan hansip.
0: Kita jangkrik ini ngeleketek ke kain, ngana tonggong, ngana syuku.
1: Ini kita lomba kang jangkrik.
0: Lah. Yang.
1: Kang.
0: Urang ngedoa mudah-mudahan baik. Ieu masjid anu parantos diresmikeun.
1: Sumuh.
0: Kantun ngamakmurkeunana.
1: Amin.
0: Kantun ngamumulena.
1: Ngamumulena.
0: Iya, tadi siang tabligh akbar Bapak Kiai Haji Ayub, Dr. Anes Ayub.
1: Leres.
0: Di Kuningan Lebak Wangi.
1: Lebak Wangi. Sering ka dieu aja.
0: Masyarakat sararumping tadi. Iya. Dr. Haji Ayub
1: sumuhun.
0: Hah?
1: Leres.
0: Kalayan ngawilujengkeun yeuh ka urang Brebes. Parantos kengeng pamimpin anu anyar meunang milih rakyat.
1: Meunang nyaring rakyat.
0: Kantun ayeuna mah nyumponan janji-janjina.
1: Sumuhun.
0: Ya.
1: Dina waktu kampanye
0: teh. Tadi mah dina waktu kampanye menta ka rakyat menta dipilih tak ieu mah kantun rakyat nu menta menta buktikeun janji-janjina.
1: Teh.
0: Lad. Kitu tah. Buru-buru heulakeun jalan yeuh nu kurang pika ruksak yeuh. Duh. Gerakeun.
2: Sarana jalan.
1: Sarana.
0: Sarana.
1: Urang Bandung butuh bawang teh ka dieu, Pak.
0: Wah, dewek butuh bawang teh ka dieu engke mah.
1: Ka dieu.
0: Heeh. Apa Haji Nur Rohman?
1: Leres.
0: Jalan geus leucir mah aing mineng ka dieu ah. Heeh.
1: Ka Pakuwu Madris naon?
0: Ka Puyu Pakuwu Madris.
1: Leres.
0: Iya. Nuhun ah. Ya,
1: ulah.
0: Nggak gede aja hujan teh. Ela sok jangar, sok jangar nih kakak hujanan teh.
1: Ya tukang rajal mah kurang sare.
0: Lain ai di Jawa Tengah mah panheueu wayang kulit. Ayeuna urang dieu mencinta kana wayang golek nuhun. Si oreng di dieu teh Sunda bisa, Jawa bisa.
1: Biasa.
0: Pala linter urang dieu mah deuleu.
1: Sundana sae.
0: Oh.
1: Ai Jawa
0: mah. Wilujeng daluk lan wilujeng bidanget kaken lakon ingkang menika. Sugeng daluk.
1: Sugeng daluk. Apa kangge?
0: Kan ai ti Jawa Barat mah meureuran ku A.
1: Ku A.
0: Ai Jawa Tengah mah ku O.
1: Ku O bedana teh kitu.
0: Surep doto pitonohan nenggi Kang Kae ku A di Doso Purwo. Raden Naryo Bratasena. Moro jol moro panonon. Kolor moro sot. Doso nolol. Alah. Nong tot bool.
1: Beda nanti ku unggul.
0: Baheno.
1: Bari
0: bolotot.
1: Bolotot. Bari nyemplong.
0: Ya gitu, Jang.
1: Tahan. Bari
0: nyemplong. Alah. Kabeneran ieu warang gono na aya warang gono.
1: Warang gono na kedua mau di Jawa mah warang gono.
0: Oh, di urang mah Sinen.
1: Jawa mah warang gono. Heeh.
0: Ah wilujeng ge kitu ka Bapa Dalang Entus di Tegal.
1: Di Tegal.
0: Dalang Mantep Sudarsono.
1: Ya, sok
0: sesar. Bapa Dalang Anom Suroto.
1: Suroto.
0: Joko Edon, eh Edan.
1: Dalang Jahaho pandidi.
0: Heeh. Ayub, ay Ayub.
1: Ayub mah kuna.
0: Bayu Aji. Dalang teh.
1: Dalang.
0: Heeh. Kamari aya dina TV ning Bayu Aji.
1: Bayu Aji teh.
0: Ngalakon Kumbakarna Lena. Ya.
1: Ulan.
0: Tah kitu euy. Urang ngadoa penting ieu nya.
1: Sae.
0: Mudah-mudahan para Nyang Yusua arageng milih dina tani na cinglangkung mucekil kapeting hasil ka ala buahna.
1: Amin.
0: Ka ala buahna mah nya. Cangkangna piceun. Loba CS-CS na ya si Cepot mah
1: di dieu. Wah, di dieu mah Kang. Akang loba baraya.
0: Ngan ai di Jawa Tengah mah Jawa Tengah, Jawa Timur si Cepot teh Bagong ngaranna teh.
1: Bagong.
0: Bagong ngan bungsu di dieu mah deka Cika di Cepot mah.
1: Heeh, garek teh Cika.
0: Tah kitu heukeun bae da eta mah teu nyaho lahirna ah. Tanggal sabaraha sabarahana teu nyaho.
1: Ya. Urang ge lahir akang teu apa.
0: Tah kitu euy.
1: Has.
0: Mudah-mudahan kapayun tiasa tepang deui hapunten.
1: Amin.
0: Bilih beda cara sareng urang dieu.
1: Beda koki, beda masakan.
0: Ya. Ciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung birita sacarana teh apaan heuh?
1: Oh, sumuh.
0: Itu. Alah. Ya, ah dewe keur ngigal heula sagedeung ah.
1: Sok atuh. Geura disalin.
0: Salin heula sagedeung ah.
1: Salin. Geura salin ngaran rada gaya. Sok buru-buru atuh. Salih lalaki mana temen awewe.
0: Tadi dicecep ku panicia.
1: Ya.
0: Pake muli baju.
1: Ya. Aduh. Menih gaya ini si Salih mana. Ya, kawas banar bawa.
0: Nah, karpil, karpil. Nah. Anu penting mah urang mah hiburan eh heuh.
1: Hiburan mah.
0: Heeh. Sagala rupa oge. Hayu tanpa hiburan.
2: Awas.
1: Kade leueur.
0: Reueur.
1: Leueur make karpil teh ari hujan
0: mah. Oh mah tah ulah teh dikenangan ah.
1: Nah Kang balai dikenangan gitu.
0: Ulah cara tadi giningan. Dikeplos-keplos era.
1: Oh, nya.
0: Lah gitu urang mesti dewek ngamuk ka di dieu.
1: Nah, Kang palay
0: dikenal. Isin ku Pak Haji Nur Rohman.
1: Ah, tukang tenan.
0: Iya, donatur ieu teh pangagungna.
1: Kacan pakuwu pan.
0: Kan pakuwu. Apana wulan?
1: Apana wulan?
0: Wah, sararea. Para pemuda, para pemudina.
1: Ya.
0: Istuningan Naon rempug jukung sauyunan sabilulungan teh nyaan.
1: Potong royong na teu bener kan.
0: Jadi suri tauladan keur desa-desa nu sejena.
1: Sumuh.
0: Dina sagala widangnya bisa ngawujud. Pangwangunan anu sakitu megahna.
1: Sakitu megahna.
0: Heeh. Kantun ngamumulehna.
1: Masjid At-Taqwa.
0: Ya, kudu dibayar ku dewek.
1: Lain. Da tu kudu kakenak teh capeun. Mayar ieu gigal teh.
0: Oh, saha atuh anu digawe teh cape?
1: Tage. Ai digawe mah kabehnya cape tapi pan kudu aya buruhanana. Kudu aya buruhanana.
0: Sabaraha sabelekukna?
1: Sabelekuk saperti.
0: Oh, apa dina jaipongan mah aya belekuk, aya bangkong, aya bangpak. Rege ye bangpak tulak batingke mundur mundur mundur maju maju maju jaipong jaipong blekuk blekuk tah sablekuk kitu teh sabaraha teh
1: 20.000 sabalekuk
0: 20.000 sabalekuk
1: 20.000 sabalekuk 2 kiloan bawa
0: oh sakitu
1: nya tah sakitu teh 20.000
0: lamun 2 kitu
1: 40
0: lamun 3 kitu
1: 60.000
0: lamun kitu na ngarecek
1: atuh kumaha loba ngabalekukna kare ngitung paneuri
0: sok meuli dewek ah
1: sabaraha eun kang
0: teh 100 belek euy 100 ribuan
1: nah saeutik-eutik teh ngitungan 5 belekukeun bareng
0: 100 ribu teh 5 belekuk
1: 5 belekukeun atuh da moal karasa
0: juga mah 5 kitu heeh lamun ngeunah tuluykeun kone duit papa neuri, oke?
1: Okay? Boleh.
0: Cobaan.
1: Rin, mere 5 belakuk 100 ribuan. Lumayan yang beli bawah.
0: Nah, tak kudu meuli dan ngegerantung.
1: Meri okok. Sok 5 belakuk ke, Rin. Siap, kan?

0: piring teh.
1: Mas, hantem ya tuh. Beli lagi 400 ribu, jadi 15 kuken.
0: Or, apa nina MOU?
1: Naon.
0: Memorandum of understanding.
1: Naon, nina perjanjian.
0: Kesepakatan teh cek dewek lamun ngeunah tuluy ke.
1: Teu bisa.
0: Duit paneuri.
1: Kudu perjanjian.
0: Nasya teh muni blon.
1: Kudu perjanjian deui da can diteken.
0: Dasar idiot.
1: Idiot naon? Da urang mah teu lumpuh.
0: Alah. Geus aya ngaborong, aya ngaborong aing ah.
1: Apa gua deui mun ngaborong mah?
0: Ngaborong meuli 6 jutaeun.
1: Sok wae.
0: 6 juta teh sabar belekuk.
1: Ya 200 belekukeun Kang.
0: Anjir, loba ceuy ngajukeun.
1: Ah, mending cobaan.
0: Moal kana cangkeng gitu. Aduli aing ngabalik ti pamulihan juga ngederek-dek wae cangkeng aing.
1: Kan bae da aya nogas.
0: Beuli 6000 sok ah.
1: 200 belekuk.
0: 200 belekuk.
1: Ya.
0: Oh, sok sia.

Tenang ya, dah lobanya. Kudu make gaya tuh.

0: Hitung-hitung mah pendek hujannya. Gede pemajikan mantep. Alah. Oh. Si Sayuk menyik syatnya.
1: Waduh. Hei. Nah nyerek ke beng-beng kawas wayang kulit. Iya kulis. Tapi kan nyempring.
0: Oh wayang kulit kayaknya kegigir. Mula lajo nanti harap di tukang. Wayang golek matangan digigir.
2: Bebas dilihat.
0: Bumi gunjang ganjing langit lap-lap katon.

0: Si. Aduh, kepalaku cepat-cepat.
1: Si. Lakone opo Bapak Dalang Asep Sunandar Sunan Kalibolena.
2: Aduh.
3: Kalau tadi tukang.
0: Nuhun Kali Jabrik. Nuhun Sunan Kali Loteng.
1: Sok-sok kali gitu.
0: Sok ah.
1: Sok, yang wani. Masih ada alas ya Kang.
0: Mararajeng usaha nanya urang dia urang pemulihan ya.
1: Amin. Amin.
0: Mararundan
1: para runtan ka urang pemulihan sadayana sing aya

0: Alah.
1: Lain lalangiran.
0: Suku kena batu le.
1: Oh, dah jalan dah wayahna.
0: Ayo juga nanti teruk sakil jalan di leluh. Ampun.
1: Kerasa lindah ikannya. Aduh.
0: Alah. Lo baca cacing, jalan teh cacing.
1: Cacing lah.
0: Cing juralit.
1: Cing gedebut.
0: Cing gedebut. Alah.
1: Oh, kebaik ke sekawal makan kurang.
0: Ras, ingat ya ke bapak, Bapak Semar, tidak mang.
1: Oh, nyata, mentak.
0: Eh, siap.

0: semah kapi hatur dunungan.
1: Nuhun
0: dawala.
1: Bapak Jokowi.
0: Manawi teteh aya Bapak Jokowi.
2: Leret
1: atuh.
0: Sugah teh lain gawir.
1: Sakitu lawang napa?
0: Alah. Dek ka mana maneh? Abdi teh bade deudeuheus ka itu ka puseur dayeuh. Kabeneran atuh bisa tepung di dieu. Sumuhun, Brad. Tupi agan bade jengkar ka mana teh? Dek nepungan bapa maneh. Uluh. Kuninga di saha, Brad? Naon? Ye. Manawi teh aya wartos. Saleresna pun bapa teh teu damang, Brad. Bapak maneh gering. Muhun, Brad. Parantos sasasi. Parantos sasasi pun bapak teh teu damang. Panyakit naon? Hay kawitna mah hareeng. Bisul beunyeur.
1: Rami-rami.
0: Gegerungane dugi ka kiwari ge. Itu da tukang beri tadina.
1: Rami-rami tipes.
0: Lami-lami panginten tipes. Terus di lanongan eta ge ku abdi teh. Wah, ku sagala rupi lanong. Teu aya sih teu aya nu mampu lanong oge. Sagala dibantun ku abdi teh ka dokter.
1: Ka dokter puskesmas.
0: Iya. Geus iya salah teu dibawa ka dokter hewan.
1: Mugo disuntik teh ka.
0: Ka rumah sakit jiwa tilu balikan. Pilih kakandungan di parios ku bidan dapat tuang patuangan teh kabeureuhan bapa maneh teh muhun lah
1: pilih kemar
0: teu apa kaula bapa maneh gering ngan anu jelas kaula teh aya kaperluan ka bapa maneh saya teu kulanda kantun sabaraha jam deui ti dieu mah karorompok lah hayu teu nanaon kurang tepat

0: Semar Badranaya tokoh masyarakat anu diajen pisanku warga masyarakat ayeuna teu damang unga dinten nu ngalayat teureureuh hasil tina kasaean ka masyarakat itu layanan. Alaresan rineh nu ngalayat parantos teu araya. Semar Badranaya ayeuna mah parantos teu lebet cai-cai acan empes-empesan ngan ukur napas nanu kadangu ku garwana. Parantos teu tiasa sasauran, parantos kakonci ngan ukur gular-giler socana. Dewi Siti Ragen anu satia kacaroge anu ngamong-mong sasatna kaieu Semar Badranaya.
1: Leres.
0: Semar ku ayana teu damang teh kembang-kembang ngiring layu dang daunan pon kitu deui. Malah katebak ku angin leutik dang daunan cinggarupai jiga nu ngahiap ngahayu-hayu. Hayu mulang hayu mulang pulang ka alam nirwana alam asal poe panjang.
1: Leres.
0: Atuh ku kituna ieu alam. Lir leungiteun. Kudu kasaha jeung kudu kumaha.
1: Walah, leres.
0: Kitu kaya

0: Sampurasun Aceh.
1: Saha?
0: Kaula Arjuna.
1: Aduh, tobat teh mangalingih-lingih kaula nu.

0: semak katuran rawuh kahunyuk pangrasa pangaulaan. Nuhun ajeng. Tingali pun lanceuk kaula nun ngan ukur empes-empesan. Parantos teu tiasa lebet cai-cai acan pangrasa.
1: Kang. Kakang Semar. Kang. Ieu kaula ye.
0: Aduh. Panyawat naon ajeuh?
2: Anu mawi duka kaula nun pangrasa. Penak sareng pun anak Astra Jingga sareng Dawala
0: di jalan bi. Duh kumaha kaula nyaritana?

0: Sembah kapihak curuma.
1: Nuhun jang. Penak di mana sarang dunungan?
2: Di jalan.
0: Kalau resan mereka di pak, iya dunungan ti ayah ya. Bapak. Pak.
1: Kaya nama janggus telebat cahit-cahit asan bapak mana?
0: Diuk. Sabar jeng tawakal jeng.
2: Apunten tidak sanggup pihak kalapatan dan apun bapak lah. Tidak salah penting ulun kumawula. Tangkos nawa geser lepat nabatan larasna. Dihampura kon.
0: Ma, ya abdi.
1: Nuhun jang. Tingali bapak maneh ayeuna mah geus teu bisa nyarita.
0: Pak. Teu kabujeng abdi meser martabak teu dugi ka kota. Pak. Bapak.
1: Teu bisa jang teu bisa nyarita.
0: Kapunten bapak abdi hapunten. Tulungan hapunten kalepatan pun bapak.
3: Dihampura dawala.
2: Semoga we tiasa ngahapunten kana kalepatan pun bapak.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan

kan usus kan lo anu menggugu menggumira di bojong loa mugi tampil bikin tunan anu

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu. Hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
2: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka para wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, tarang pembengkakan jantung.
0: Oh gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugur.
0: Mohon.
1: Kadieu koyang unggak sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh nanti pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewodo dada kita, dada teh asap mana nyeri, cuma asap finishernya kita itu dada di punggung kita itu pasti gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayana tos sabraha lami pak, ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, begitu lah bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak.
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus herbal, ya, terus ke mana-mana, terus ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi ku karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lengit, nyeri dia punggung, alhamdulillah lengit, cangkeng. Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaosna sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ingin mah bisa ngepel, bisa ka masjid ge alhamdulillah.
0: Ibadah lancar
1: mah. Ibadah lancar. Jadi mah ka masjid ge pa capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah hulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah ning bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak kabel meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tos seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayeuna teh tilu yang ayeuna aja.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh seberapa botol nih, Pak Oming?
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol deui.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol. Ka hiji
1: seep ka hiji tah. Langsung aya perubahan. Ieu imah anggot imah ya. Ini langsung eueuh wae mah.
0: Mohonnya. Jadi iya botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kalau gitu nah Pak Oming ya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugan gitu anu sajen gitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atur nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin. Pak Oming
0: tambah rezeki banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karaosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos karaos peuri, teu karaos begel. Gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun hasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, seueur probihan nyamanya.
1: Muhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatusna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti mana lingkit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uihan ka dieu teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riyeut.
2: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Muse, mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabaraha hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Seueuran
3: jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya, ya.
3: Teu nyeri, alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami kana panyawat teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tapi alhamdulillah sareng-sareng ada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Mohon. Seueur
3: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna mah.
3: Seueur we pun anu karosna.
2: Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomit ka undang supaya sehat seperti teteh kita.
3: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti tos abdi.
2: Cobian apa gitu nya?
3: Cobian we, tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah sareatna ieu.
2: Aya karaos nanya. Oh.
3: Gitu.
2: Sehat salamina teh
3: nya. Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ya ku sareatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
2: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya.
3: Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: 4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teu paraos.
1: Ibu sateuacanna dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Ka dokter kantos genep pulihan. Terus ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar kanggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos aya, jeung celetot tos aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu di radio Pis, si Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, kayak iklan. Abis saya kata aji, mi barang saya kepon lantik.
1: Ibu, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu, mangga, Bu?
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya.
5: Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol ada. Sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
6: Keempat hari
5: udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Mas, sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku, kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan tes ma'ai ini.
5: Iya.
6: Nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
5: Baik, amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
6: Jadi
5: ya,
6: sembuh total
5: dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: panginten nyamon.
1: Seutisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
0: Mun se mohon.
1: Ieu naon teh perih ieu teh?
0: Patuangan teh.
1: Benjolan pan ieu seueur nya.
0: Sabar hiji benjolan teh?
1: Namana mah hiji kawitna mah.
0: Seueuran
1: jantung tujuh.
0: Tah ayeuna kan.
1: Ayeuna mah.
0: Kumaha teh ayeuna?
1: Gitu, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Tos aya karaosna.
0: Tos aya karaosna nya.
1: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
0: Teu nyeri enanya ya.
1: Teu nyeri, alhamdulillah.
0: Tos sabaraha lami kudu panyawat teh?
1: 2012
0: ini 2020 berarti 10 usumnya.
1: Iya, tos lami.
0: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
1: Alhamdulillah aya karosna gitu.
0: Oh,
1: seueur anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
0: Aya na.
1: Seueur we pang anu karosna
0: ena. Alhamdulillah.
1: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
0: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
1: lah. Mudah-mudahan nya.
0: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitran ka undang supaya sehat seperti tos teteh kita.
1: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti tos abdi.
0: Cobian apa ngitanya?
1: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Alhamdulillah sareng atna ieu.
0: Aya karaos nanya. Alhamdulillah. Sehat salamina ngitanya.
1: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pi doana mudah-mudahan ya ku sareng atna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku sareng atna nya.
0: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun tetehnya.
1: Mohon mangga.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
7: iya,
6: kedua.
7: Iya,
6: ya.
7: Iya.
6: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68
7: iya,
6: usianya
7: iya,
6: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini,
7: enggak,
6: Pak.
7: Enggak. Asli.
6: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
7: amin,
6: matanya
7: amin.
6: Sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
2: Bapak Uding.
1: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
2: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
1: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
1: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
2: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
1: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
2: Obat ieu di apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu ngeten Bapak nyobian ka dieu alhamdulillah. Tilu dinten di cobian alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok dipijet pijetan. Ena mah henteu gitu.
1: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
2: alfa propolis.
1: Alfa propolis teh uninga ti manten Bapak.
2: Di radio
1: cara ngangena kumaha Bapak?
2: Bapak ya menten petunjuk genep tetes sekali minum 3 kali pagi, siang, malam.
1: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
2: Bapak mah teh seep sabotol.
1: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
2: 3 dinten mulai 3 dinten obat Bapak tos karaos rampang gitu.
1: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
2: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teh aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
1: Bapak hatur nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
2: Amin, amin.
1: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, tetes Aini, iya.
6: Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
6: mata
7: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
7: Empat hari
6: udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya tidak mengada-ngada ya Pak ya.
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
6: Iya.
7: Pada beli obatnya kan tes maen nih. Nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Udah roboh banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya, Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
6: Amin ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin. Amin.
6: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Karena setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantana.
2: Panyawat pamedina sampean pamomongi eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararanas, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca kitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Obat abdi mah besok ngagaleus di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya ya karawas mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu nyobian tadinya ngegaluh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karawas ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anak sepintas deui tuur nyeri ti aya gitu anak teh kangen sakedik deui lah atuh dina ye dina padaharan tok seueul tok mules ti aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
2: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10
2: nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing rio sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, anak darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karausna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada-adaan normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayah umur 14 tahun mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya mah dijali ke nyeri tuur, kawit-kawit nama kangkeng ke ayah, nama tata.
1: Terus sehat, Bu. Mohon, terus sehat, Bu, nya. Mohon. Ya. Alhamdulillah, Bu, nya, iku gitu, na. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsinya sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya konsumsinya kumaha pas di dinten?
2: Konsumsinya udah mah, minyaknya kuranana, sa dinten, tilu kali, sakali nateh, inek tetes.
1: Nah, Bapak Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak.
2: Periode.
1: Pak Uding, ayah pesan tuh kanu sanes, kanu mana ayah. Mungkin ayah nuju ikhtiar, berjuang, sami sepertos Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mohon kesadarek-sadarek, dulu-dulu abdi, ayah nunggu dukanya kosa terus abdi, sobi anaknya gali Alpha Propolis, di Radio UNASKO, ya abdi oge, alhamdulillah, terus tahunan gini ngadu jad-jad deh, ayah nak gitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten, nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
6: Pekijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes gitu.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
7: Iya, tetes mata ini, iya
6: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
6: mata
7: tes mata ini ada cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya
7: Pak? Keempat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya perubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
6: Iya.
7: Pada beli obat, obatnya kan tes mata ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
6: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Anu gaduh penyawat naon teh?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu maapah nanya tadi na leles katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nyaeta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Niat usaha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura
5: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
5: Iya,
4: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 mungkin.
4: Oh,
5: usia 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya.
4: Ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini,
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak, asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
5: amin,
4: matanya
5: amin.
4: Sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tipe pengguna jabut netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos iya di pengker nyeri bokong janten saya, ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting badai mulak malik teh gitu, alhamdulillah atos saya ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik asa kembung gitu, namun ayah nama alhamdulillah atos saya gitu, tensina atos saya ayah nama alhamdulillah tina landong iya teh ayah karaosna gitu, ayah buktosna gitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut katilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeureun ieu we Perum Kereta Galuh. Bilih aya panyawa sapertos abdi kieu nya. Mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Nah, abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atau ka dokter ka kesmas ge sami gitu, namun da teu aya karaosna geuningan terus bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge terus tiasa mapah terus teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu
0: alhamdulillah pisan ya ibunya, kalau abdi doakeun sing terus sehat ya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerecem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina

0: tapi tengah nggak kaca socak gitu pemirsa.
1: Ibu terus kemana wae? Iya berobat mata.
0: Ya berobat mata mak dokter mata kantos. Namun tadi tanah anu cuman kotor. Sangkada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
1: Ayana ibu badai ngagaleh di kanu sabar botol?
0: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering kaca amisna gitu dah kaleresan gitu dan te sabar tebi. Di rompok oke meser deui enak kita acan seep ayana namun maksa teh supados ente telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kieu sanes kanten tinapa non teh seger eta teh cara rekas jelas
1: ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
0: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi ayah keneh landong nama da kumasa ur keterangan ayah panyawat, ayah landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ini anu ayah di radio pis si amis
1: nuhun pisan ka, ka ibu-ibu sahana mite
0: abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang sana itu?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, bagaimana cepatnya Ibu Idanya? Di mana lingkatnya Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar itu gaduh penyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sarang radang paru-paru.
1: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha taku Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
2: Karosna dina dada rocok.
1: Di dada terada rocoknya?
2: Mohon.
1: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
2: Opat sasih.
1: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes gitu di cobian.
1: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
2: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngaleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngaleut harita?
2: Alhamdulillah ai nuju ngaleut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
1: Reaksina kumaha?
2: Reaksina.
1: Kumaha teh kana salira teh Bu?
2: Kana salira upami geus nyeri sarang singkuruwukna aya, perihna aya.
1: Leres.
2: Ai tos ngaleut rada lami mah teh aya. Nyangirangan
1: gitu. Rada ngirangan. Mohon. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan anu tadi disebutkeun nya.
2: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
2: Alhamdulillah ayeuna teh
1: sakitnya
2: majeng we Pak Ina
1: majeng
2: gitu.
1: Kasehatna.
2: Ya.
1: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
2: Mohon.
1: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
2: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
1: Cobian
2: cobian we ku ngaleut alfa folkloris.
1: Oh, nah teu nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Lepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremeun sareng cangkeng.
0: Mun paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatkeun nganggo naon, Pak?
1: Dokter mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes wae nya. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseueup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepatus bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak?
1: Ya kanggo masyarakat demi warga Kampung Sinar Jaya pemaya nu tarawas panyawat sepatus abdi nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Gerun di hatiku. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali kembali menyapa dan juga membersamai ruang dengan Anda mengawali pagi hari ini di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026, ataupun juga bertepatan sahabat MK di 5 Muharram 1448 Hijriah. Sahabat MK, tentunya pergantian bulan bukan sekadar pergantian waktu, tetapi juga momentum untuk kita dapat bermuhasabah. Sudah sejauh mana kita memanfaatkan waktu yang Allah berikan? Sudahkah hari-hari yang kita lalui membawa kita semakin dekat kepadanya sahabat MK? Tentunya di Muharram ini sahabat MK mengajarkan kita bahwa setiap awal adalah kesempatan untuk kita memperbaharui niat, memperkuat tekad, dan juga memulai kembali dengan amal-amal terbaik kita sahabat MK. Tentunya tidak ada kata terlambat untuk kita berubah selama Allah masih akan memberikan kepada kita sebuah kesempatan dan juga umur sahabat MK. Maka mari sahabat MK, di momentum bulan Muharram, Syahrullah, dapat kita kembali manfaatkan dengan tentunya meningkatkan amalan-amalan ibadah kita sahabat MK, dan juga amalan kebaikan. Karena di bulan mulia ini ataupun juga bulan Muharram, Allah tentunya lipat gandakan segala kebaikan, dan juga menjadi momen kita mengawali untuk kita mengupgrade diri kita sahabat MK dengan niat-niat baik tentunya. Mari juga kita awali sahabat MK di pagi hari ini dengan tentunya kembali membekali diri kita dengan sajian ilmu dan hikmah dengan hadirnya sajian program manajemen kolbu pagi sahabat MK, yang insya Allah di pagi hari ini kita akan kembali menyimak sajian ilmu dan juga hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM sahabat MK, yang di pagi hari ini akan membahas berkaitan tentang gerak dan diabetes. Bagi Anda pun di kesempatan pagi hari ini yang ingin bergabung serta berinteraksi sahabat MK juga dapat menyampaikan atensinya dengan langsung mengirimkan baik melalui WhatsApp kami ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027 sahabat MK. Kurang bersyukur. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan sajian program manajemen kolbu pagi dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio sahabat MK, lalu juga melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com. Lalu juga dapat Anda simak juga sahabat MK melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM, yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store sahabat MK dengan mencari dan juga mengetikkan MKFM. Selain itu juga sahabat MK, Anda pun dapat menyimak dan juga mendengarkan sajian program manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa media sosial kami, di antaranya melalui YouTube yang bisa Anda cari di MKFM Live Kajian, lalu juga melalui Facebook di Radio MKFM Bandung sahabat MK, dan di Instagram di @MKFMBandung tentunya. Lalu juga terusus sajian program manajemen kolbu pagi ini sahabat MK juga disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang dapat Anda simak juga, di antaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo,
Safa Sindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailof di 93 FM Tasikmalaya, dan juga terakhir sahabat MK juga Anda dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang juga ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK. Kembali. Dan sesaat lagi juga kita akan terhubung sahabat MK bersama guru kita di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK. Kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli. Selain itu sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Dari segala dosa yang Dan alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini kita juga sudah terhubung langsung bersama guru kita, yaitu Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM, yang di pagi hari ini membahas berkaitan tentang gerak dan diabetes. Mari kita simak bersama sahabat MK sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini.

pertanyaan yang sekiranya ini berpotensi menjadi problem di kemudian hari, begitu ya. Karena di kita itu bukan hanya kita mengobati penyakit yang ada, tetapi kita lakukan pemetaan apa yang kemungkinan terjadi dan yang mempunyai dampak yang besar, sehingga kita coba untuk memetakan. Kenapa? Al-mu'minul qawi, apa itu artinya? Al-mu'minul qawi, jadi mukmin yang kuat, Allah mengatakan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding al-mu'min yang dhaif, ya. Walaupun di keduanya itu sama-sama ada kebaikan. Artinya ketika Allah memaklimatkan bahwa mukmin yang kuat lebih dicintai, berarti kita harus yang kuat, gitu ya. Bukan yang lemah, ya. Yang kuat itu diantaranya, sahabat-sahabat semua, bagaimana kita mempunyai taraf kebugaran secara syariat, ya. Yang kedua, bagaimana kita mengantisipasi dan mencegah timbulnya penyakit. Bukan hanya mengobati penyakit yang ada, tetapi mengantisipasi timbulnya penyakit dan mencegah. Itu jauh lebih baik, Kang Erik. Kenapa? Kalau sudah sakit, kita bisa lakukan terapi, maka effortnya itu akan luar biasa. Pendanaan yang dikeluarkan luar biasa. Ya, belum lagi waktu produktif. Waktu produktif untuk bekerja, untuk belajar, untuk dakwah, dan sebagainya. Maka, sahabat-sahabat semua, kita di bagian kesehatan di MK Pagi itu melakukan pemetaan. Kira-kira apa sih problem base umat itu dalam masalah kesehatan yang sekiranya ini akan berpengaruh baik pada saat ini ataupun 10 tahun ke depan. Sehingga dari pemetaan itulah maka kita melakukan berbagai macam apa namanya kira-kira yang cocok yang mana tuh yang bisa dikolaborasikan dengan MP Pagi. Baik, sahabat-sahabat MP Pagi semua, supaya kita waktunya efisien, jangan lupa setiap pagi kita mulai dengan syukur, Kang Erik, ya. Baik. Jadi ketika pagi-pagi kita mulai dengan syukur, berarti ibaratnya pagi-pagi kita sudah mengkonsumsi vitamin. Ketika tubuh kita ingin bugar, kita salah satu ikhtiarnya adalah mengkonsumsi vitamin, ya, ketika jasad kita ingin bugar. Tapi ibu bapak sahabat semua, kita mengetahui bahwa tubuh kita ini, ya, manusia atau diri kita ini ternyata kan bukan hanya unsur jasad. Yang selama ini dikasih makan jasad, yang selama ini dikasih protein jasad, karbohidrat, lemak, gitu ya, mikronutrien termasuk vitamin agar lebih bugar adalah jasad. Pertanyaannya, tubuh manusia itu kan dua aspek yang tidak bisa dipisahkan. Aspek apa? Aspek hati, kolbu. Nah, itu juga perlu vitamin. Di antaranya vitamin pagi, yaitu vitamin S. Vitamin apa, ibu bapak semua? Vitamin S, yaitu vitamin syukur. Pertanyaannya, apakah tadi pagi kita sudah mengkonsumsi vitamin S? Ya Allah, ketika bangun tidur teh, alhamdulillah ternyata engkau bangunkan lagi dalam keadaan sehat. Engkau bangunkan lagi di tempat tidur yang sama ini, ya. Bukan di tempat tidur di rumah sakit, kan? Karena masuk IGD tadi malam gak sadar. Ya Allah, terima kasih ternyata engkau masih perlihatkan mata saya ini. Engkau masih mendengarkan bagaimana telinga ini dalam keadaan normal. Dan engkau ternyata masih bisa gerakan. Saya masih bisa berjalan ke kamar mandi. Ya, tadi kemarin saya operasi 5 orang, ibu bapak semua. Sampai saat ini berbaringnya bukan di kamar masing-masing, ya, tetapi di ruang perawatan tuh. 5 orang yang dioperasi kemarin tuh mungkin saat ini bangunnya bukan di tempat tidur yang biasa, ya, tetapi bangunnya di tempat tidur rumah sakit. Jadi mengelingi, Kang. Jadi ketika kita, sahabat-sahabat semua, bangun tidur, ternyata posisi tidur kita itu masih di ranjang kita, bukan di bed rumah sakit, bukan di bed IGD, bukan di bed kamar operasi, maka itu sebetulnya menjadi sebuah renungan syukur. Sahabat-sahabat semua, mulailah pagi hari dengan mengkonsumsi vitamin apa? Vitamin S. Dok, kalau pagi-pagi vitamin S matu dingin nggak? Ini vitamin tapi yang nggak dingin, vitamin S, vitamin syukur, sahabat-sahabat semua. Jadi, mulailah pagi dengan mengkonsumsi vitamin S, ya, vitamin syukur. Dengan apa? Dengan perenungan di dalam hati dan
otak diisi dengan data tentang apa dan bagaimana nikmat itu dan bagaimana resiko jika nikmat itu dikurangi atau dihilangkan. Wah, sukunya itu jep luar biasa. Nah. Sahabat-sahabat MG pagi semua, pada pagi hari ini nih, konsumsi vitamin S sudah ya Bu ya, Pak. Dosisnya tinggi apa enggak? Atau biasa-biasa aja? Vitamin C aja kita perlu 1000 miligram ya kalau kita sedang meningkatkan stamina. Nah, bagaimana kita sedang meningkatkan stamina? Karena apa? Karena ada virus. Virus galau, virus apa lagi? Virus cemas gitu ya. Virus depresi, virus stres. Maka vitaminnya juga harus dosis tinggi. Iya. Bagaimana caranya agar vitaminnya dosis tinggi? Isi data dengan otak, lakukan perenungan dengan hati. Isi data dengan dibalik ya. Isi otak dengan data, fokus Kang Erik. Mulanya nyamai. Isi otak dengan data, renungi dengan hati. Contoh begini. Kemarin sudah saya kasih contoh ya. Ketika kita tahu ya. Kang Gali. Masih Kang Gali nami teh. Tadi kemarin Gali ya dari SSG teman-teman semua. Santri siap guna. Oke. Okay. Kang Gali. Ya. Ketika Kang Galih nih besar seperti ini, apakah dulunya bayi dulu? Bayi dulu samanya, enggak ujug-ujug segede gini. Ketika bayi tuh berapa kali napas per menit? Enggak tahu ya. Kapan tuh Kang Galih lahir? Tanggal berapa? Tanggal 7 April tahun 2004. Beda dikit dengan saya ya. 7 April 2004. Ketika tanggal 7 April 2004 langsung napas apa enggak? Atau tanggal 8 atau 9 Aprilnya? Kata siapa? Huh? Oh, ngarang aja kali ya. Kira-kira begitu lahir berapa menit, berapa jam kemudian langsung napas? Gak tahu ya. Kita tahu secara apa namanya? Kalau kita lihat secara fisiologis, Kang Galih, Kang Erik dan sebagainya, teman-teman semua yang hadir di sini ya, 10 detik setelah kita lahir, paru-paru kita tuh mengembang. 10 detik kan? Bukan 10 tahun. Bukan juga 10 jam. Sejak 10 detik itulah ibu bapak semua, paru-paru itu mengembang. Isi otak dengan data. Oh, sejak 10 detik paru-paru saya itu mengembang setelah lahir. Kemudian kita nafas berapa kali, Kang? Per menit. Berapa kali, Kang? Rata-rata kita nafas per menit. Eh? 16 kali rata-rata per menit dalam keadaan normal. Kalau dalam keadaan lari beda lagi. Jadi per jam berapa kali kita nafas? 96 kali per jam. Ya, oke. Okay. Kalau per hari kita berapa kali nafas kira-kira? Per hari 2304. Karena ada kalkulator sini saya ngitung. 2304 per berapa per hari. Oke. Okay. Kalau per tahun berapa kali nafas kita, Kang? Ngali. Per tahun. Per tahun kita nafas itu, waduh banyak banget, Ibu. Masya Allah. Nggak akan kehitung. Jadi, ketika kita bisa bernapas tadi pagi, maka lengkapi. Mangga, Neng, lingi, Neng. Maka lengkapi data di otak kita tentang apa yang menjadi akan kita renungkan. Ketika kita ingin merenungi tentang nafas, maka isi otak kita dengan data bahwa pernapasan ternyata dari mulai hidung kemudian sampai ke trakea bercabang lagi menjadi bronkus, bronkiolus, di sana ada udah siap tuh 500 juta alveoli yang menerima tuh oksigen, yang akan melepaskan oksigen gitu ya. Ketika data-data itu masuk ke dalam otak, mangga Kang Ecep. Alhamdulillah ketua MK Entrepreneur Forum sudah datang gitu ya. Dan ngimaman heula Kang Ecep mah tajuk ya. Geus ngimaman kan wirid heulanya Kang. Jadi ketika data di otak itu diisi tentang nafas, ketika ternyata 21% udara kita itu mengandung oksigen, ketika kita tahu data di otak itu diisi bahwa 51% oksigen yang kita hirup tuh tadi malam. Ya, yang kita isap tuh tadi malam. Tadi malam kan ngisap oksigen semua ya? Ada yang gak ngisap gak? Tanpa kita sadari kita ngisap oksigen. Dari mana oksigennya? Di Cijoho. Di mana?
di Cigugur, di Gunung Ciremai. Kita tidak pernah tahu ibu bapak semua, 51% oksigen yang kita hirup itu berasal dari mana? Dari laut, dari sebuah makhluk kecil kayak fitoplankton gitu ya, yang besarnya mungkin 1 mili, 3 mili, 3, 4 milimeter. Oksigennya Allah kirim ke sini tuh, entah lewat jalur mana, dan nggak pernah COD kan teteh, dari ini COD nggak pernah. Allah itu meminta bayaran kepada kita, padahal betapa sering kita pakai paket oksigen itu ya, entah berapa puluh paket yang setiap hari kita terima. Tatkala kita tahu betapa banyaknya kita mengkonsumsi oksigen, dan betapa kita tahu bahwa oksigen itu ternyata dihasilkan bukan di tempat yang dekat, mungkin tempat yang jauh, tatkala kita tahu oksigen itu datang kepada kita, mengalingi ya, datang kepada kita di mana kita perlu, ternyata ada itu oksigen. Dan ketika kita tahu bahwa oksigen itu sangat bermakna bagi hidup manusia, mau nyobain tanpa oksigen 1 menit, 2 menit, bonusnya sorabi itu enggak mau. Betapa oksigen itu mempunyai manfaat yang sangat besar bagi tubuh manusia, dan betapa kehilangannya oksigen itu bukan hanya dalam hitungan jam ya, dalam hitungan menit juga manusia sudah terjadi kerusakan di otak. Ketika data itu tentang nafas diisikan ke kepala kita, maka ketika merenungnya pun luar biasa. Ya Allah, terima kasih, tadi malam Engkau telah kembangkan paru-paru saya, tadi malam telah Engkau masukkan oksigen ke dalam paru-paru saya, Engkau keluarkan CO2 tanpa saya sadar. Jadi ketika data itu ada di dalam otak kita tentang bagaimana nafas itu ibu bapak semua, ketika kita merenungi, maka di sanalah vitamin S-nya itu dosisnya tinggi. Makin dalam perenungan, makin banyak data, maka jelep, vitamin S-nya itu luar biasa dosisnya. Tapi makin miskin ilmu, makin sedikit pengetahuan kita tentang nafas, maka perenungan itu tidak bisa lebih mendalam lagi. Pantas kata AA, guru kita, pupuk iman itu adalah ilmu, ibu bapak semua. Kenapa ilmu? Karena ilmu itu, kita merenungkan sesuatu bukan hanya dari aspek perasaan, tapi dari aspek logika ikut jalan. Gimana caranya Allah itu memberikan oksigen yang jauh jaraknya itu sehingga nyampe ke kita? Apakah lewat angin darat, lewat angin laut, atau lewat paket mangkurir gitu ya? Dan ternyata paketnya itu tiap hari kita terima, tiap detik kita terima, dan tidak pernah ada tagihan. Ya, pakai pay letter? Enggak. COD? Enggak juga. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika data itu terkumpul di otak, perenungan pun akan luar biasa. Perkaya data. Baik. Sahabat-sahabat semua, itulah vitamin S yang wajib kita konsumsi setiap pagi. Jadi ketika jasad butuh vitamin A, B, C, D, E, ya, maka hati pun perlu vitamin, di antaranya vitamin S, ya. Baik, sahabat-sahabat semua, pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah fenomena, ya. Karena sekarang kedatangan teman-teman dari SG, baik itu dari Zulfikar, ya, dari Zulfikar bukan? Oh, masih ya. Masih atau pelatihan karena masih pelontos. Ya, masih diklat. Baik. Jadi ada diklat. Ali Zulfikar diklatnya berapa lama? 3 bulan. Kok pasus kan? Ya, baik. Jadi sahabat-sahabat semua, ada satu fenomena. Ya. Fenomena kekinian. Fenomena kekinian ini ibu bapak semua ternyata mempunyai dampak. Dampak terhadap apa? Terhadap peningkatan satu penyakit, satu jenis penyakit. Dan kalau kita lihat ibu bapak semua, lihat datanya ya di sini. Punten. Nanti enggak usah dicatat. Nanti insya Allah kalau teman-teman mau, nanti saya bagikan insya Allah e-book-nya gratis ya. Udah saya rangkumkan di sini. Ternyata kalau kita lihat ibu bapak semua, ada satu penyakit yang perkembangannya itu di muka bumi itu terus meningkat. Enggak tahu kalau di dalam bumi atau di luar bumi ya. Di dalam bumi itu di mana, Kang? Di dalam bumi, di sini ya. Ya di muka bumi gitu ya. Ternyata penyakit ini perkembangannya meningkat, enggak pernah nurun. Makanya kalau pengen jualan obat penyakit ini aja. Ya. Kenapa?
Nah, konsumennya naik terus. Ya Kang Cep, selain jualan buah-buahan ya. Jadi Ibu Bapak semua, penyakit ini kalau kita lihat jumlahnya tahun 2004 ini dilaporkan oleh dilaporkan di mana pun teman, biar nanti datanya valid. Oh, ini IDF. International Diabetic Federation. Jadi ketika ada conference begitu ya tahun 2025 kemarin, dia mengungkapkan data tahun 2024 ternyata bahwa sekitar 589 juta penduduk dewasa di muka bumi ini ya hidup dengan diabetes. Artinya Ibu Bapak semua, kalau kita lihat angkanya pun dan goyang-goyangnya, kalau kita lihat angkanya ternyata ini terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Dan kalau kita perhatikan Ibu Bapak semua, dari data statistik ini ya ada 252 juta orang yang hidup dengan diabetes tapi enggak tahu dirinya diabetes. Ya. Beberapa kali kejadian ini, kejadian klinis Ibu Bapak semua. Ketika mau dioperasi kan dicek dulu. Kira-kira cek apa kalau mau operasi itu? Cek apa? Cek pulsa, masa aktif bukan, cek kuota bukan. Cek saldo? Bukan. Jadi kalau operasi itu ada yang namanya screening test Ibu Bapak semua. Dicek dari mulai fungsi jantung, fungsi ginjal, kemudian fungsi liver ya. Salah satunya adalah dicek kadar gula darah. Ketika screening preoperasi ditemukan kadar gula darah 400, ya Bu, ternyata Ibu harus ditangani dulu ini. Kenapa kadar gulanya tinggi? Dah Abdi mah gak gaduh gula, saya gak punya gula. Ah, bohong. Coba di dapur ada gak? Gula, oh bukan gula itu ya. Sorry atau ih, jok bapak-bapak. Nah, gak apa-apa ini jok bapak-bapak. Saya gak punya penyakit gula, dok. Bu, ini lihat kadar gula darahnya sudah 400. Dan kasus seperti ini bukan 1-2 kali kejadiannya. Sudah berkali-kali. Artinya Ibu Bapak semua, ya. Banyak kasus diabetes ini hampir setengahnya ternyata 252 juta penderita diabetes tidak menyadari bahwa dia mengidap penyakit diabetes. Yang kedua tuh, Bu, yang sering saya ketahui tuh di rumah sakit ya. Ketika ada luka enggak sembuh-sembuh, udah diobatin pakai obat anti lukanya, udah diobatin pakai antibiotik, sudah diobatin dengan peningkatan sistem imun, ternyata luka itu nggak sembuh-sembuh ya, bahkan luka itu meluas, borok dan berbau. Ketika dicek, Ibu punya penyakit gula nggak? Enggak. Pas dicek kadar gula darahnya 600 sekian. Artinya sahabat-sahabat semua, yang pertama, banyak mereka yang mempunyai penyakit diabetes tapi tidak menyadari dirinya punya penyakit diabetes. Yang kedua, Ibu Bapak semua ya, ketika timbul komplikasi mereka tidak tahu bahwa komplikasi itu akibat diabetes. Ya, itu fakta Ibu Bapak semua. Kalau kita lihat lagi faktanya lagi ya Ibu Bapak semua, bahwa sebagian penderita, oh maaf ini udah yang keempat ketiga tadi, kalau kita lihat beban pengobatan penyakit diabetes itu beda dengan influenza, beda dengan mencret. Ya, sekali berobat mungkin mencretnya selesai. Enggak. Kalau ini bisa bertahun-tahun, bisa belasan tahun, bahkan bisa puluhan tahun. Dan yang menjadi fenomena adalah Ibu Bapak semua, angka kejadian diabetes ini ya, proporsinya sekarang bukan hanya milik orang tua atau para senior. Dulu mah diabetes ya 50, 60 tahun begitu ya. Sekarang mah 20 tahunan. Iya, artinya sudah terjadi perubahan pola. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika misalnya seseorang tidak menyadari bahwa dirinya diabetes, sebetulnya ketika gula darahnya tinggi, pelan-pelan gula darah mulai meningkat, resiko penyakit lain-lainnya juga mulai meningkat. Nah, sahabat-sahabat MP Pagi, kalau begitu kan dampaknya mah ya, diabetes itu kalau

Tensi gula, hipertensi, rata-rata itu. Pertanyaannya, apakah untuk mendeteksi penyakit gula itu susah, harus di scan, harus di USG ke dokter Santi? Tahu dokter Santi? Tahu ya, ya yang ya. Wah, tenung atau teh ini. Jadi ketika kita pengen tahu penyakit gula, diabetes, apakah rumit? Harus melakukan jutaan? Enggak. Banyak orang sekarang yang berpikir untuk mengetahui sebuah penyakit yang berpotensi fatal pada dirinya, mengorbankan untuk apa? Untuk pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan genomik, dilakukan pemeriksaan pola gen, begitu ya, saking pengen tahunya. Tapi ini penyakit yang menjadi biang dari penyakit-penyakit lain. Kenapa jadikan biang? Kan bisa jadi berlanjut pada penyakit gagal ginjal, bisa penyakit stroke, kemudian juga bisa penyakit jantung. Dari mana? Dari diabetes. Pemeriksaannya, screeningnya ternyata mudah, Ibu, Pak, semua. Dengan 8.000 perak, nah kita juga nanti akan baksos ya, DT Peduli ya. Screening pre-diabetes, nanti ya, di CFD ya. Teman-teman, semua mudah-mudahan nanti akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia ya. Mudah-mudahan ini didengar oleh Coach Jajang Nurjaman. Screening diabetes serentak, bukan hanya masalah kadar gula, Ibu, Pak, semua. Tapi kita screening dari body mass index, kemudian juga ada skala yang diterbitkan oleh International Diabetic Foundation dan American Diabetic Association. Nanti ada itunya ya, mudah-mudahan ini bisa di-arrange oleh DT Peduli, sehingga bisa ketemu tuh mana potensi diabetes. Sekali lagi, kita ulangi lagi. Jadi ketika ada suatu penyakit yang menjadi penyebab 3 penyakit kematian terbesar di dunia, Ibu Pak semua, akarnya yaitu penyakit yang, kalau kita istilahkan mah, penyakit yang mungkin dianggap biasa gitu ya, ternyata deteksinya itu mudah. Maka dengan kemudahan deteksi, harusnya ya Pak Bu, penyakit ini lebih banyak ditemukan. Problemnya apa? Satu, nggak mau diperiksa, takut. Yang kedua, stres, bisa ketahuan. Ya, kita lanjut Ibu Bapak semua. Pertanyaan besarnya, kok kenapa angkanya sekarang itu terus meningkat? Nah, sahabat-sahabat semua, ketika kita tanya ya, apa yang menjadi problem terbesar ya, salah satu penyebabnya, biasanya kita ketika ingat diabetes, kita ingatnya apa? Sesuatu yang masuk lewat mulut. Makanan yang manis, minuman yang manis, oke? Jumlahnya terlalu banyak, ya, betul. Tapi ada satu faktor, Ibu Bapak semua, yaitu faktor yang tidak masuk lewat mulut. Nah, kita lihat Ibu, Ibu Bapak datanya ya. Kelihatan Ibu, Neng? Kelihatan datanya? Kelihatan enggak? Ada. Ah, nih. Baik, kita lihat. Punten, punten, punten. Nih, kalau kita lihat. Sudah kita kumpulkan Ibu Bapak semua. Jadi, Ibu Bapak semua, pertama kalau kita bagi, ada kaitannya dengan pola konsumsi. Ini sering dibahas. Dan ini ternyata Ibu Bapak semua ya, terjadi peningkatan fenomena yang luar biasa. Terjadi peningkatan kaitannya dengan konsumsi minuman manis yang kejadiannya itu meningkat. Kalau kita lihat Ibu Bapak semua datanya, minuman manis sekarang apa aja yang suka ada? Satu, kegemaran saya tuh, kopi, susu, gula aren. Kemudian kegemaran Kang Yecep, kopi, susu, butterscotch. Ya, kegemaran Kang Erik, kopi, susu, apa namanya? Saat karamel apa? Tuh, sama. Kemudian teh ini boba, kesenangannya kan? Jadi minuman kekinian ternyata mempunyai resiko, bukan menjadi penyebab. Resiko. Di sini dikatakan bahwa mengkonsumsi minuman manis rutin setiap hari meningkatkan risiko diabetes 25-30%. Tuh, gede banget. Ya, yang kedua yang meningkat apa? Ultra processed food. Nih, jadi ultra processed food, Ibu Bapak semua, ternyata ini juga meningkatkan risiko 20-60%. Tuh, gede banget. Ini kalau dari faktor makanan. Nah, ada faktor lain yang sangat jarang dibahas, yaitu apa? Ada 4. Yang menjadikan resiko diabetes terbesar yang jarang dibahas Ibu Bapak semua. Ya. Yang pertama, nah ini yang banyak teh, ya. Yang pertama adalah duduk terlalu lama. Sedentary lifestyle. Berkali-kali saya sampaikan di sini.

duduk terlalu lama. Kontribusinya besar sekali, antara 30-91%. Ini penelitian pernah saya ungkap di sini ya. Ada penelitian di India, ya, Kang Erik. India, India itu di mana? Di teater dua, itu mah film-film India ya, Kang Erik. Seri atuh kan, itu jok bapak-bapak tuh. Aduh, aing mah. Salah satu menghargai bapak-bapak teh gitu, kalau lagi ngejok teh senyum gitu ya. Enggak kita enggak. Punten teman-teman semua. Jadi penelitian di India, ibu bapak semua, ditelitilah 6.000 sekian. Mohon maaf jumlahnya lupa. 6.000 pasien diabetes diperiksa, dicek, diteliti faktor risikonya apa. Sementara ini kalau kita ingat diabetes, rata-rata ingat kita itu adalah ada faktor keturunan kan? Ya kan? Dok, saya mah kok nggak punya faktor turunan? Oh, mungkin lagi nanjak, Bu. Seri. Nggak ada faktor turunan. Ibu saya nggak diabetes, bapak saya nggak diabetes, nenek saya nggak diabetes. Bisa iya, bisa tidak, gitu ya. Emang bapak ibu pernah dicek HbA1c? Belum tentu, begitu ya. Ternyata ibu bapak semua, dari penelitian itu, dari 6.000 sekian pasien, diteliti faktor-faktor resikonya. Ternyata faktor resiko terbesar adalah lack of exercise. Apa, Neng? Lack of exercise. Jadi ternyata faktor risiko terbanyak ibu bapak semua ya, bukan masalah minuman, bukan masalah keturunan, bukan masalah makanan. Ternyata faktor risiko terbesar dari 6.000 penderita diabetes itu adalah minimnya gerak, minimnya olahraga. Itu ternyata ibu bapak semua. Dan kalau kita lihat datanya di sini ibu bapak semua, punten ya. Duduk terlalu lama, sedentary lifestyle meningkatkan risiko 30-91%. Kurang aktivitas fisik. Nanti ada yang nanya, dok, apa bedanya duduk lama dengan kurang aktivitas fisik? Nih, ini ada risetnya, saya baru baca tadi pagi subuh ya. Jadi ibu bapak semua, ada bedanya. Dok, saya mah ada tiap pekan jumlah olahraganya sudah lebih dari 150 menit. Dok, tiap pagi saya sudah jalan 20 menit. Pertanyaannya, jalan setiap hari 20 menit, duduk kerja, duduk santuy, duduk megang HP scroll-scroll satu hari lebih dari 6 jam. Ternyata itu. Kenapa saya katakan 6 jam? Karena statistiknya di Indonesia, ya Pak Bu, ada sebuah penelitian katanya ya, screen time ya dengan duduk lama itu rata-rata 4-7 jam di sebuah kota. Mohon maaf, saya lupa lagi kotanya di mana. Ya, punten. Nanti bisa browsing lah teman-teman. Artinya sahabat-sahabat semua, ada perbedaan antara mager, antara duduk lama dengan kegiatan gerak. Jadi dua-duanya Bapak Ibu semua. Ya. Lack of exercise artinya adalah kekurangan exercise, kekurangan gerak. Faktor risiko kedua adalah duduk terlalu lama. Jadi duduk lama dan exercise itu dua hal yang berbeda. Saya juga baru baca tadi jurnalnya ibu bapak semua. Nah, faktor yang ketiga ibu bapak semua, kenapa angka diabetes meningkat adalah karena kurang kualitas tidur. Nih, ini sudah kita bahas dan ini sudah saya rangkumkan dan e-book-nya sudah saya bagiin. Ya kan? Udah kebagian e-book-nya? Bagaimana belajar tidur dari Nabi, judulnya itu kan? Udah kebagian e-book-nya? Ya. Kalau belum kebagian silakan nanti sampai apa namanya ke admin ya. Di 0811 berapa? 20 10 111. 0811 20 10 111 silakan. Udah saya bagiin bagaimana kita cara belajar tidur dari Nabi. Kenapa? Tidur yang bermasalah ternyata resikonya ada 4 penyakit besar. Apa itu? Baca aja. Baik, kita lanjut ibu bapak semua. Jadi ibu bapak semua, yang jadi problem adalah duduk lama, kurang aktivitas, dan tidur yang kurang berkualitas. Itu penyebabnya. Nah, sekarang kita bahas dua. Antara gerak, ya. Antara aktivitas, exercise, ya. Dan yang kedua adalah dengan menghindari duduk lama. Sahabat-sahabat semua, ada yang udah makan tadi pagi? Teman-teman yang udah sarapan mungkin di mana? Di Papua, ya. Ada teman-teman yang di Papua, ada? Teman-teman yang di Papua mungkin sudah sarapan. Ketika sarapan, maka makanan tersebut masuk diolah. Ketika diolah, di mana diolahnya? Di mulut. Di sana ada enzim. Enzim apa namanya?
Amelia bukan Amilase. Aduh mau naik bapak-bapak teh senyum teh. Ada enzim amilase kemudian dirubah karbohidrat itu sebagian menjadi gula gitu ya, kemudian masuk ke dalam mana? Ke dalam lambung. Di sana ada tiga pencernaan, ada enzimatis, ada kimiawi, ada fisik begitu ya. Kemudian masuk ke duodenum, masuk ke jejunum dan ileum, di sana diproses dan diserap. Ketika makanan itu diserap, maka ujung-ujungnya akan menjadi gula. Oke? Gula itu dikamanakan. Sahabat-sahabat semua, gula itu ibarat lamun sumber energi. Sumber energi. Gula itu ibaratnya sumber energi. Dikemanakan energi itu? Siapa yang banyak make? Kalau sumber energi ibarat tabung gas itu di jalan raya itu bergelimpangan, banyak berlimpah, maka akan jadi masalah, jalan macet, jalan mungkin akan terhambat kalau banyak tabung gas di jalan raya. Harusnya jalan raya itu tempat distribusi dan segera masuk ke rumah-rumah. Oke? Nah, ketika masuk ke rumah ternyata itu ada kuncinya. Gak bisa masuk ke rumah sembarangan, tapi ada kuncinya. Itulah yang disebut dengan insulin. Supaya apa? Tabung gas itu masuk ke rumah dan bisa dipakai masak sehingga seger. Andai kata gula darah di luaran itu banyak, gak bisa masuk ke rumah, gak bisa dipakai untuk masak, maka tetap lemes, maka tetap lapar. Kelaparan itu yang ada di rumah. Jadi orang yang punya penyakit diabetes, ibu bapak semua, wajar kalau dia lapar terus. Kenapa? Kan gulanya banyak. Iya, gulanya banyak. Tabung gas banyak, tapi gak bisa dipakai untuk masak. Ya. Nah, ketika gula itu tabung gas itu masuk rumah, cetrek, layak puntan, assalamualaikum, paket. Nah, ada yang bukain dari rumah. Oh, mangga, silakan. Ketika mijit bel, maka datang tuh juru kunci. Ya, untuk buka pintu. Ingat ya, jadi gula itu banyak berkeliaran di jalan raya ketika sesudah makan. Dan gula itu, ibu bapak semua, ibaratnya adalah tabung gas yang ada di jalan raya. Ketika tabung gas itu banyak, ibu bapak semua, belum tentu orangnya itu bisa masak. Karena harus masuk dulu ke dapur, kan? Ya, harus masuk ke dapur. Untuk masuk ke dapur, maka harus melalui pintu. Pintu ada kuncinya. Siapa megang kuncinya itu? Adalah insulin. Cetrek. Ketika insulin muka pintu, maka ada yang datang dari dalam. Cek, cek, cek. Mangga, silakan. Ini kuncinya. Oh iya, mohon. Terima kasih gasnya. Ada yang membuka pintu dari dalam dan ada yang nerimanya. Oke. Itu analoginya ya. Nah, sekarang saya cerita secara medisnya. Jadi ketika makanan itu diolah ibu bapak semua, maka ujung-ujungnya jadi glukosa ya. Ketika glukosa itu didistribusikan kemana? Ke triliunan sel yang ada dalam tubuh manusia. Harus masuk kemana? Ke rumah, supaya bisa dijadikan sumber energi ya. Nah, ternyata untuk masuknya itu perlu insulin. Apa jadinya kalau insulinnya itu kurang? Maka hanya sebagian rumah yang bisa dikirimin tabung gas. Maka makin lama insulin itu menurun, maka makin berlimpahlah tabung gas di jalan raya. Makin meningkat kadar gula di dalam darah. Di dalamnya kelaparan. Oke? Bisa dipahami ya? Ada juga insulinnya banyak, tapi kuncinya macet. Dicetrek-cetrek, punten-punten. Nggak bisa masuk juga. Itulah yang disebut dengan reseptor insulin itu resisten. Penerima insulin itu ternyata gak respon. Udah dibuka-buka, ternyata gak mau kebuka juga. Insulinnya ada, tapi kuncinya ada. Gemboknya ternyata rusak. Itulah resisten insulin. Pada orang yang kurang gerak, salah satu dampaknya adalah kerusakan dari kunci pintu ini, gemboknya ini, ibu bapak semua. Reseptor insulin yang mengalami resisten. Nah, ada satu bonus, ibu bapak semua. Kemarin sudah dibahas tuh, di waktu Deko 3 ya. Ada satu bonus kemarin. Ternyata ibu bapak semua, mereka yang kekurangan insulin, ya, karena produksi insulinnya rendah, begitu ya. Karena misalnya ada suatu penyakit yang sudah kronis, begitu ya, sehingga gula darahnya tinggi. Ada satu, yang tanpa diketok pintu, yang tanpa dibel, assalamualaikum, yang tanpa bawa gembok, bawa kunci dari luar, ada yang bisa membuka pintu dari dalam. Sekali lagi, tanpa adanya kunci dari luar, tanpa harus mijit bel, ya, ternyata ada yang bisa buka pintu. Kadineng, mangga linggi, mangga, dianggap siapa tuh nanya?
ada yang bisa buka pintu dari dalam. Namanya siapa? Bukan Ujang, bukan Asep, bukan Cecep, bukan juga Udin. Ya, namanya itu adalah Glut4, namanya itu glukosa transferase 4. Glut4, ya, transferase atau transporter, transporter punten, ya, glukosa transporter 4. Jadi selain ada ketok-ketok pintu, assalamualaikum silakan masuk, ada di bagian dalam. Ah, kayaknya mah ini kelaparan nih, kurang gula, kurang tabung gas, buka tanpa ada ngebel pintu. Dan kapan itu Glut4 itu bisa naik kadarnya? Kapan Glut4 itu bisa ada di dalam rumah dengan begitu antisipatif, agresif untuk buka pintu? Kapan? Ketika manusia itu gerak. Nah, masya Allah. Jadi sebetulnya saya baca di sini ada apotek di dalam tubuh kita itu. Di mana, bro, sis? Yaitu di dalam otot. Jadi sahabat-sahabat semua, ya, tentang gerak saya udah bikin e-booknya belum ya kemarin tuh? Udah terima belum? Yang kemarin tuh di Eko. Ah, udah ada kalau nggak salah mah punten ya, punten ibu bapak semua, puntennya saya cari dulu. Kalau nggak salah sudah saya bikin e-booknya ya, tentang gerak, tentang Glut4 kayak gitu ya, ya. Tentang insya Allah saya sudah bikin kalau Warku Deko 3 bukunya udah bikin belum ya punten, karena kalau kajian ini insya Allah saya rangkum dulu ya berbagai macam risetnya, kemudian saya rangkum dalam bentuk e-book gitu ya, buku-buku kecil gitu ya, bukan buang air kecil ya, buku-buku kecil vitamin sosial sama. Bentar, saya cek dulu ya. Rasanya sih saya sudah bikin, karena di sana itu ada otot rangka saya bikinkan di sana ya. Kemudian juga ada 3 hadiah canggih. Oh, ada itu.

Ini bukunya itu tiga hadiah canggih bagi yang anti mager, udah kan tiga hadiah canggih bagi yang anti mager, udah saya buatkan ibunya. Nah, ya, tiga hadiah canggih, udah saya sampaikan. Sebentar ya, saya cek dulu ibu pak semua, 7 kak, saya cek dulu di admin ya, admin. Mana Kang Cep? Admin saya itu Kang Cep. Admin, bentar saya cek. Ah ini, testing efek bukan. Oh iya ini. Nih ibu bapak semua, punten. Saya perlihatkan ya. Saya perlihatkan. Tiga hadiah canggih bagi yang udah dibagiin tuh. Udah dapat kan? Paksa aja udahlah. Tuh ibu bapak, tiga hadiah canggih untuk yang anti mager. Saya sampaikan di sini salah satunya adalah bagaimana tentang GLUT4 ya, tubuh yang jarang bergerak segala macam. Nih ada GLUT4 kalau nggak salah di sini ya. Sebentar. Ah ya, saya ingat betul ya, menghidupkan gerah sebagai sunnah nanti. Ah ya, di halaman berapa tuh ibu bapak semua? Nah ini sudah ada Kang Cep tuh. Ada hadiah canggih yang Allah titipkan kepada kita, di mana dia itu bisa buka pintu tanpa harus diketok supaya gas masuk, dan itu bisa menurunkan angka kejadian diabetes sangat signifikan ibu bapak semua. Dengan apa? Dengan GLUT4. Nih gambarnya. Nah, ini udah ada gambarnya kayak gini tuh. Ya. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika gerak, maka yang terjadi adalah salah satu benefitnya agresifnya orang-orang rumah untuk buka pintu agar tabung gas bisa masuk. Apakah itu terjadi penurunan? Iya. Kenapa saya katakan demikian? Baik, kita lihat datanya ibu bapak semua. Punten ya. Kita lihat datanya. Betulkah kalau gerak itu mempunyai dampak yang signifikan? Baik. Andai kata misalnya Kang Cecep jualan buah. Buah misalnya jeruk. Siapa pembeli terbesar jeruk itu Kang Cecep? Ada yang tahu Kang Cecep? Pembeli terbesar jeruk siapa? Misalnya anak sekolah, karena dia dilakukan penyuluhan oleh Bu Iim misalnya ya, dengan apa? Konsumsi jeruk biar tidak terjadi sariawan, penurunan daya tahan tubuh, maka anak-anak itu berbondong-bondong dibeli orang tuanya beli jeruk. Makin banyak anak-anak itu mengkonsumsi jeruk, maka berarti makin laku itu jeruk. Jadi boleh diketakan katanya sekian persen atau 50% ternyata yang mengkonsumsi jeruk itu adalah anak-anak TK. Ketika anak-anak TK mogok, maka jeruk itu kemungkinan turun penjualannya 50%. Oke? Nah, analoginya begitu. Siapa yang mengkonsumsi gula di dalam tubuh ini yang paling banyak? Siapa yang mengkonsumsi gula yang paling banyak? Sebagian besar ibu bapak semua yang mengkonsumsi gula di dalam tubuh kita, nih lihat datanya punten. Ini kalau ini belum masuk ke dalam ibunya ya punten. Sebagian besar, udah nampak Kang? Udah nampak ya? Sebagian besar gula di dalam tubuh kita ini dikonsumsi oleh siapa? Oleh otot rangka namanya tak? Ada otot yang di tangan, di lengan atas, lengan bawah. Ada otot yang ada di tungkai bawah, ada yang tungkai atas, kemudian ada otot yang ada di perut, ada otot yang ada di dada. Sebagian besar 70-80% pembeli gula itu adalah otot rangka. Kapan dia beli? Kalau dia makin aktif gerak. Kan logikanya begitu. Kapan anak TK itu beli jeruk? Kalau sama gurunya dikasih tahu bahwa konsumsilah jeruk supaya tidak sariawan. Berbonong-bonong anak TK itu beli jeruk. 50% penjualan itu dari oleh anak TK. Kalau anak TK-nya dikasih penyuluhan sama Bu Iim bahwa konsumsilah jeruk supaya tidak sariawan, berbonong-bonong anak TK membeli jeruk. 51% penjualan jeruk oleh anak TK. Pertanyaannya, ketika anak TK tidak beli jeruk, maka kemungkinan offsetnya menurun. Kapan anak TK beli jeruk? Ketika Bu I mengatakan belilah jeruk, maka anak TK beli. Tapi ketika walaupun anak TK-nya ada, kalau misalnya nggak disuruh beli, moal meuli, ototnya ada, otot rangkanya ada ibu bapak semua. Ketika tidak digerakkan,
maka gak akan ngambil gula demikian banyak. Bisa diikuti ya Bu ya Pak. Jadi sahabat-sahabat MG bagi semua nih, salah satu apotek yang ada di dalam tubuh kita yang menurunkan kadar gula darah adanya GlutFor. Itu apotek yang ada di dalam tubuh kita ini yang gak usah dibeli. Bagaimana caranya? Lihat data ini punten. 60-80% pembeli gula itu adalah otot rangka. Kapan dia beli? Jika dianjurkan oleh gurunya untuk beli. Bagaimana cara menganjurkannya? Gerak. Oke? Jadi betapa, bisa dilihat gambarnya ya. Ibu bapak yang ada di TikTok mungkin belum bisa lihat gambarnya ya, tapi insya Allah nanti mudah-mudahan di e-booknya itu ada. Jadi sahabat-sahabat semua, salah satu faktor yang penting dan dilupakan dan jarang dibahas adalah bagaimana aspek gerak adalah pembeli terbesar gula darah. Dan bagaimana otot itu membeli, caranya dengan digerakkan. Baik dok, kalau begitu geraknya harus bagaimana? Ya, kalau begitu geraknya seperti apa? Ada dua faktor penting ibu bapak semua. Ya, ini bisa jadi gerakan tuh nanti. SSG, DT Peduli, bagaimana pola gerak ini? Ya, salah satunya adalah bagaimana pola gerak yang dicontohkan oleh Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang sedang saya dalami adalah pola gerak yang dicontohkan oleh Nabi. Punten, saya lihat datanya dulu, punten ya. Oke, nih. Nih, ini ada di bab berapa bab. Untuk hari ini mudah-mudahan, tapi ini belum selesai ibunya ibu bapak semua.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB, FINA, CSMM, sahabat MK, yang mudah-mudahan ilmu yang sudah dihadirkan di pagi hari ini dapat kita amalkan ya sahabat MK dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Dan juga mari kita doakan bersama sahabat MK, guru kita beserta keluarganya. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan, Allah jaga beliau dan tentunya diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK yang di pagi hari ini sudah ikut bergabung mengirimkan atensinya, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali, sebuah amal kebaikan sahabat MK yang dapat dimaksimalkan, dapat kita ambil bagian di dalamnya tentunya. Teruskan perjuanganku. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK kita belajar dan juga beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Tuhanku yang Esa, bila kenangkan kaharmu. Selain itu sahabat MK, tentunya di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat
1: Radio
0: untuk menyelamatkan
1: Ciamis. Radio Peace Ciamis 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM, Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM, Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat menuju sarang Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana lingkita?
3: Di Cihideng.
2: Cigaru. Cihideng Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti, mohon. Tos sabar uihan ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh.
2: Mohon.
3: Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras dari
2: tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mun saya mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Mohon.
3: Seueuran jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu. Teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Mohon. Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2022 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Oh.
3: Seueur anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Riut tos teu aya, cangkeut tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna mah.
3: Seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh Kang Ngomi teh Kang Undang. Supados sehat seperti teteh kita teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat seperti abdi.
2: Cobian apa ngitanya?
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos nanya.
3: Alhamdulillah.
2: Gitu. Sehat salamina ieu teh.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Oh.
3: Nyuhunkeun pi doana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya.
3: Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yeus basa berapa taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada asin CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udi ngati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pis Ti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ihtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pis Ti Amis ka Sadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Didoa ti abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancang.
2: Ya. Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan terselami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ke Purwokerto oge teras berobat nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan ayah di radio Nguping sering ayah Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayo mah yang enggak ada mangwe pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja desa Hegarmana caket nu caket desa Janggala mangga bilih ayah anu karawas sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir di operasi mangga kantun Alpa Propolis kantun cobiannya mangga insyaallah pun anak oge atas.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Bapak saha namina, Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih palihan mana, Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Bukannya panyawat Bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon, mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana-mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, anu cocok teh ieu, Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol Bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh matak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis hiji janten 6 sabotol Bapak atos majeng kasehat
1: terus robih pisan gitu.
0: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis?
1: Bapak sok ngupingkeun radio
0: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos Bapak mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawai wargi-wargi di dia upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian weku Alfa Propolis insya Allah cocok rupina.
0: Ternahun Bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis jantan sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkup teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamada teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocoknya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kadu panyawat teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayo karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh.
3: Kena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyangirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana tambah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak Ina gitu. Majeng kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ya Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng sina ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folforit.
2: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

0: tapi sudah mendengarkan acara Berkelana. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
0: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Sumangga ah.